Hari Kamis teman berdua kita buat menyenangkan dulu ya, karena menghitung hari kita akan masuk ke weekend gitu teman berdua. Artinya buat teman-teman nih yang kalau weekend hobinya ini liburan keluar kota sih. Orang have ya kayaknya teman berdua. Ini pasti punya kebiasaan-kebiasaan yang kalau mau kemana-mana, apalagi kalau keluar kota teman berdua ya pasti ngecek-ngecek dulu gitu harga. Kok harga-harga di platform-platform jual tiket pesawat gitu ya teman berdua pasti ada perbandingan, membanding-bandingkan gitu antara tanggal sekian sampai mungkin di tanggal sekian di bulan berapa begitu ya, pasti akan ada perbandingan. Oh, kayaknya kita cocoknya kalau mau keluar kota atau keluar negeri kayaknya kita ambil di bulan ini aja deh, karena di bulan ini harganya lumayan agak murah dikit gitu ya. Meskipun orang have, ya pastinya pertimbangan pasti akan selalu ada begitu teman berdua. Dan memang ya, apalagi kalau para pelancong begitu teman berdua, ini memang seringkali dibuat bingung gitu dengan perbedaan harga tiket pesawat. Pasalnya teman berdua ya, harga penerbangan domestik ini bisa lebih mahal dibandingkan dengan penerbangan internasional. Ini pasti pertanyaan hampir seluruh orang gitu ya teman berdua. Kok bisa penerbangan domestik itu lebih mahal dibandingkan dengan penerbangan internasional gitu. Nah, sebagai contoh nih ya teman berdua, dalam penelusuran melalui Google Flights untuk keberangkatan 30 September 2026, penerbangan sekali jalan kelas ekonomi dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Kuala Lumpur, Malaysia tersedia mulai dari Rp914.822. Sementara penerbangan dari Soekarno-Hatta menuju Bali pada tanggal yang sama itu tersedia mulai dari Rp1.459.699, teman berdua. Ya, 1.460.000-an lah teman berdua ya. Nah, contoh lainnya juga penerbangan melalui Bandara Soekarno-Hatta menuju Singapura di tanggal 30 September itu tersedia mulai dari Rp1.106.670. Sedangkan untuk penerbangan dari Soekarno-Hatta menuju Padang di tanggal yang sama itu tersedia dari Rp1.117.885. Nah, perbandingan ini tersebut menunjukkan bahwa penerbangan internasional memang bisa lebih murah daripada penerbangan domestik teman berdua. Namun tentunya kondisi ini bukan berarti semua tiket ke luar negeri selalu lebih murah. Harga penerbangan dipengaruhi banyak hal teman berdua, mulai dari biaya operasional hingga jumlah kursi dan juga persaingan pada satu rute teman berdua. Nah, fenomena serupa juga terjadi di Amerika Serikat. Pada Juni 2026, Fortune melaporkan harga penerbangan domestik Amerika Serikat meningkat 23,2% dibandingkan Maret 2025. Sedangkan harga penerbangan internasional naik 11,5% dalam periode yang sama. Melansir dari Fortune, salah satu faktor yang disebut adalah berkurangnya kapasitas penerbangan domestik ketika permintaan perjalanan tetap tinggi teman berdua. Terus pasti bertanya gitu, kenapa penerbangan domestik bisa lebih mahal daripada ke luar negeri? Nanti kita bakal spill teman berdua di segmen selanjutnya. So buat kamu ya yang penasaran gitu, yang pengen tahu banget gitu teman berdua, stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Atau mungkin kamu juga bisa sharing-sharing gitu ya, mungkin punya pengalaman terbang ke luar negeri gitu ya, dan kamu bisa sharing-sharing bagaimana caranya kamu untuk bisa membandingkan harga gitu ya di penerbangan gitu teman berdua. Bisa juga ngasih tips gitu untuk teman-teman yang sekiranya pengen gitu liburan nanti di weekend ini.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: kau lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu 100.
2: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
3: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Dan kita langsung tanya aja, Bang Gerald nih, kalau boleh cerita sedikit gak sih awalnya kok bisa kepikiran buat jadiin hobi main game sebagai sumber penghasilan?
6: Waduh. Jadi awalnya itu kan
5: coba-coba.
6: Cuma buat bisa dibilang juga. Coba-coba. Jadi kan awalnya game itu kan jadi hiburan. Mm-mm. Atau jadi kayak healing deh gitu kan. Mm-mm. Terus ada di masa kayak, wah ini tuh harus aku jadiin nih buat sesuatu gitu kan.
5: Yeah.
6: Karena kan keadaan dan sebagainya yang memang kita perlu untuk kayak, wah aku harus buat sesuatu untuk menghasilkan yang namanya cuan tuh.
5: Aduh.
6: Mulai tuh.
5: Mulainya
6: mulai
5: tahun kapan sih?
6: Otaknya tuh.
5: Tahun berapa sih, Bang?
6: Oh, dari
5: mulainya?
6: Tahun aku tuh mulainya dari tahun 2020.
5: Wow, udah lama banget. Itu COVID tuh. Ya?
6: Iya, COVID. Nah, zaman-zaman COVID tuh. Mm-mm. Kita kan di rumah aja tuh. Mm-mm. Di rumah aja pasti kita pasti suntuk, terus gak banyak kegiatan kan.
5: Mm-hmm.
6: Jadi aku bilang nih, weh bagus nih kalau kita buat sesuatu yang buat ngehasilin cuan gitu.
5: Iya bener lagi karena COVID kita gabut banget ya di rumah. Nah awalnya Bang Gerald main game ini karena itu ya.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Selamat pagi teman Pro 2, 105 FM RRI Pro 2 Palu. Teman terbaik kamu masih ditemani sama Iyak di pagi hari ini. Teman Pro 2 ya, kita masih ngobrolin beberapa pertanyaan, bukan beberapa sih, tapi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ini masih menjadi tanda tanya gitu buat sebagian orang gitu. Kenapa sih tiket penerbangan domestik lebih mahal daripada penerbangan luar negeri, teman Pro 2? Jadi sebenarnya ada beberapa faktor ya, teman Pro 2. Yang pertama adalah harga aftur gitu. Bahan bakar ini menjadi salah satu komponen penting dalam biaya penerbangan, teman Pro 2. Ketika harga aftur meningkat, tentunya biaya operasional maskapai ikut tertekan dan juga dapat mempengaruhi harga tiket. Di Indonesia sendiri, Kementerian Perhubungan pada September 2026 menaikkan batas maksimal fuel surcharge penerbangan domestik kelas

ekonomi menjadi 40% dari tarif batas atas dari sebelumnya 30%, teman-teman Pro2. Nah, kebijakan tersebut tentunya dilakukan setelah rata-rata harga aftur naik sekitar 6,5% dari Agustus ke September 2026. Kemenhub memperkirakan penyesuaian fuel surcharge tersebut juga berdampak pada kenaikan harga tiket rata-rata sekitar 8%. Nah, yang berikutnya teman-teman Pro2, pajak dan berbagai biaya penerbangan. Harga tiket tidak hanya terdiri dari tarif dasar, ada pula pajak di dalamnya, biaya bandara, ground handling, serta berbagai pungutan lain yang menjadi bagian dari biaya perjalanan begitu. Pada penerbangan domestik Indonesia, persoalan pajak dan biaya lainnya beberapa kali menjadi sorotan teman Pro2. Dalam pembahasan DPR pada Januari 2026, tingginya harga tiket domestik dikaitkan dengan PPN tiket dan bahan bakar penerbangan serta biaya perawatan pesawat. Nah, secara umum, International Air Transport Association juga menjelaskan bahwa pajak, biaya, dan pungutan penerbangan dari pemerintah maupun otoritas lainnya menjadi komponen yang menambah biaya perjalanan udara bagi penumpang, teman Pro2. Nah, penyebab harga tiket penerbangan domestik lebih mahal dibanding internasional, teman Pro2 ya. Yang ketiga adalah kapasitas penerbangan terbatas gitu. Nah, harga tiket sangat dipengaruhi oleh jumlah kursi yang tersedia dan juga permintaan penumpang. Ketika kursi yang tersedia lebih sedikit, sementara permintaan tetap tinggi, maskapai ini memiliki dapat mempertahankan harga pada tingkat yang lebih tinggi, teman Pro2. Nah, hal tersebut terlihat di Amerika Serikat di tahun 2026. Fortune mencatat maskapai memangkas sejumlah kapasitas domestik ketika permintaan perjalanan tetap kuat, sehingga harga penerbangan domestik juga ikut turun terdorong naik, teman Pro2. Kondisi serupa juga dapat terjadi di Indonesia. Setiap rute memiliki jumlah penerbangan, kapasitas pesawat, dan juga tingkat keterisian yang berbeda begitu. Karena itu, teman Pro2, harga tiket tidak bisa ditentukan hanya berdasarkan jarak tempuh. Nah, yang berikutnya adalah tingkat persaingan antar maskapai. Nah, persaingan juga mempengaruhi atau berpengaruh begitu terhadap harga tiket. Jadi, jika sebuah rute dilayani banyak maskapai dengan kapasitas yang cukup besar, maskapai harus mempertimbangkan harga kompetitor ketika menentukan tarif begitu. Government Accountability Office Amerika Serikat dalam laporan 2026 menemukan bahwa persaingan yang lebih kuat dapat mendorong tarif lebih rendah. Nah, studi-studi yang dikaji oleh GAO juga menunjukkan bahwa ketika merger mengurangi jumlah kompetitor pada rute tertentu, tarif dapat meningkat dalam jangka pendek gitu. Artinya, sebuah rute internasional yang dilayani banyak maskapai dapat memiliki tekanan persaingan yang berbeda dengan rute domestik tertentu. Namun, hal ini juga tidak berarti penerbangan internasional secara otomatis lebih kompetitif karena kondisi rute berbeda begitu, teman Pro2. Yang terakhir nih, jarak penerbangan bukan satu-satunya penentu harga gitu. Harga tiket tidak dihitung hanya berdasarkan seberapa jauh pesawat terbang, maskapai juga harus memperhitungkan berbagai biaya yang muncul setiap kali pesawat beroperasi begitu, termasuk biaya bandara, awak pesawat, perawatan, serta juga penggunaan pesawat begitu. Jadi, pada penerbangan jarak pendek, sejumlah biaya tersebut harus ditanggung dalam perjalanan yang lebih singkat, sehingga penerbangan jarak pendek dapat memiliki biaya per unit yang lebih tinggi karena proporsi biaya pendaratan begitu. Handling, proses, lepas landas dan juga mendarat, serta ada turnaround yang lebih besar, teman Pro2. Ya, seperti itulah teman Pro2, beberapa faktor-faktor yang juga menjawab begitu ya pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang bertanya bahwa kenapa sih harga penerbangan tiket domestik lebih mahal daripada penerbangan internasional, teman Pro2. Ini juga bisa jadi pertimbangan buat kamu begitu ya. Dan sebelum berangkat, ada baiknya gitu ya kamu mempertimbangkan atau mungkin membandingkan harga gitu ya. Itu akan sangat dibutuhkan karena bisa jadi selisihnya lumayan banyak loh, teman Pro2. Tapi sesekali kalau pengen ke luar negeri juga mungkin dengan harga yang sedikit lebih miring daripada domestik ya, gak apa-apa juga gak sih, teman Pro2. Sesekali ke luar negeri, it's okay lah. Tapi kalau mau mendukung wisata lokal gitu ya, teman Pro2, harusnya kita semua bisa berkeliling gitu Indonesia, teman Pro2 ya, untuk melestarikan wisata lokal gitu, teman Pro2. Oke, saya bakal balik lagi, teman Pro2, di pukul 9 nanti. Kita bakal ngobrol di program Spada ya, dengan topik yang akan kita bawakan di pagi hari ini adalah, nanti kita bakal spill, tapi di pagi hari ini kita bakal ada di Spada edisi narkoba, judol, dan juga korupsi, teman Pro2. So stay tune di 105 FM RRI Pro2 Palu, teman terbaik kamu.

0: melihat ibuku dipukuli ayah. Tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Obrolan seru di Prodway FM.
3: Saya mau minta tips dong untuk dari Kak Ani buat teman-teman berdua yang di luar sana juga pengen membuka usaha bisnis di bidang kuliner, apa yang pengen Kak Ani sampaikan?
4: Kalau ingin saya sampaikan adalah jangan takut untuk selalu berproses, karena di bidang usaha itu kan ada yang namanya naik turun. Selalu bertahan dan selalu juga mau dengar keluh kesahnya pelanggan, karena itu yang akan membangun pelayanan terbaik dan akan mempertahankan usaha-usaha di bidang kuliner ini. Tentunya lebih selalu memperbaiki pelayanan, karena itu adalah pintu gerbang pertama di bidang usahanya kita.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Dan hai teman Pro 2, apa kabar buat kamu semua? Sorry, ini rada-rada gak fokus nih. Iya kan?
1: Masih pagi wajah.
0: Masih pagi, sayangnya yang gak fokus karena terlalu sibuk dengan live TikTok. Ih udah lama saya gak masuk TikTok nih. Teman Pro 2, hai.
1: Muncul-muncul udah gak ada rambut ya.
0: Iya, muncul-muncul gak ada rambut. Awas ya, kalau ngambil videonya, kontennya, rambutnya gak ada, awas. Oke.
1: Ah baik teman Pro 2 ya, kita kali ini di Spada edisi anti narkoba, korupsi dan juga judol gitu.
0: Mohon maaf, ini saya suka sekali topik ini, sumpah.
1: Saya gak suka ya. Saya mau topik yang lain aja kalau mau ya.
0: Karena kan kamu tinggal di daerah atau di lingkungan yang...
1: Iya, lingkungan yang lumayan bersih.
0: Iya, gitu, vibesnya ya. Seru, seru gitu.
1: Apalagi,
0: kan.
1: Pagi ini kan lumayan agak adem ya.
0: Benar.
1: Ada vibes-vibes Bandungnya juga gitu. Oh. Dingin-dinginnya ya.
0: Iya, dari
1: kita kayak puncak, menuju
0: puncak. Menuju puncak. Oke, apalagi kalau misalnya lingkungan, kita bahas lingkungan gitu kan, lingkungan-lingkungan kita positif gitu kan, teman Pura 2 bawahnya itu memang pengen selalu membawakan hal-hal yang positif.
1: Betul.
0: Bisa sekali menghindari kita dari sesuatu yang negatif seperti maybe narkoba,
1: judol,
0: korupsi.
1: Apa, mau kesana ngapain? Nah kita kalau ngobrolin lingkungan hidup ya teman Pro 2, itu juga nanti bakal kita bahas di esok hari ya.
0: Betul.
1: Di hari Jumat spesial untuk lingkungan hidup, pembahasannya lebih detail lagi gitu bareng sama Nadila besok.
0: Benar, dan di pagi hari ini ada Erwino,
1: ada Iek,
0: dan juga ada operator kita yang bertugas, ada...
1: Sodorin mic-nya dong ke dia.
0: Rizal, halo Rizal.
2: Halo Kak.
0: Asik. Ada suaranya di mic, ya, masuk dia. Ya. Oke, nah bersama kita nih teman Pro 2 bakal nemenin kamu semua di program Spada pagi hari ini di
1: 100 apa?
0: Narkoba dan judol.
1: Oh betul sekali, edisinya narkoba, anti narkoba, korupsi dan juga judol teman.
0: Benar.
1: Pro 2. Tapi sebelum itu kita kayaknya menyapa dulu teman Pro 2. Betul. Yang udah gabung di streaming Pro 2 Palu TikToknya ya.
0: Benar. Hai apa kabar betul buat Ferdi 036.
1: Hai
0: Ferdi, terima kasih ya, semoga settingannya bener nih ya.
1: Betul.
0: KSJ, apakah kepanjangan dari KSJ?
1: Senam jantung.
0: Terus K-nya apa, Besti?
1: Oh, K ada K-nya ya?
0: Ada K.
1: Senam jantung.
0: KSJ, bukan oh, SJK.
1: KSJ, ya udah itu dia ya.
0: Okay. Oh ternyata banyak loh yang ikutan gabung pagi hari ini.
1: Oh lumayan banyak ya.
0: Benar, saya selain di 105 FM dari Pro 2 Palu. Oh mohon maaf, Bapak yang di sebelah sini kayaknya masuk kamera Pak. Boleh geser-geser sedikit Pak. Iya, oke okay, mendengarkan. Bagus Bapak ya. Ada Sia juga, terima kasih dari ikutan gabung.
1: Oh Sia gabung ya, chandelier.
0: Oh my god, bener lagi. Bener lagi, masuk. Terus ada siapa lagi ini? Kamu gak bisa baca di situ ya?
1: Gak bisa sebenarnya, cuman teks saya gak bisa diganti ya.
0: Oke, terus ada Gus Gelora juga, terima kasih. Hai Gus, apa kabar?
1: Halo, selamat pagi, selamat bergabung.
0: Ada Dos Pemku.
1: Ih, Dos Pem.
0: Dosen pembimbing ya. Oke, pembimbing apa ini? Laporan KKLP kah? Pak Amran kah kamu?
1: Skripsi kah?
0: Oke, okay, tapi yang pasti hari ini teman Pro 2 kalau kita bicara tentang narkoba dan segala macam,
1: okay,
0: itu yang paling penting adalah hidup sehat.
1: Betul sekali, hidup sehat tanpa narkoba ya, raih masa depan. Itu topik kita di pagi hari ini.
0: Apakah kamu sudah berhasil meraih masa depan kamu?
1: Oh,
0: jauh dari narkoba?
1: Oh, jelas iya dong.
0: Korupsi?
1: I don't know. Korupsi kan kalau di kepala orang
0: iya
1: awam kan pastinya korupsi yang jumlah-jumlah besar ya.
0: Sementara kalau sebenarnya
1: hal-hal kecil pun sebenarnya udah bisa dikategorikan sebagai korupsi gitu teman Pro 2. Dan kita
0: betul,
1: ini sepertinya ada
0: waktu juga itu kan termasuk korupsi.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, korupsi waktu kerja gitu ya. Di jadwal harusnya datang jam 8, kita di real time-nya datangnya jam 9 gitu. Itu kan termasuk salah satu korupsi.
0: Benar,
1: kecil juga.
0: Itu udah masuk korupsi.
1: Betul, yang kalau dibiasain itu juga bakalan berlanjut ke hal-hal yang lebih besar lagi nantinya. Itu semua kan berawal dari hal-hal kecil gitu ya.
0: Benar. Oke deh, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi teman Pro 2. Ya kan, jangan kemana-mana, tetap di
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu, aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, gak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Langkah tegar maju. Jalan!

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: Oke, okay, masih di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
1: Betul sekali, dan masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Kita masih ngobrol-ngobrol seru di pagi hari ini.
0: Benar.
1: Dengan topik kita soal narkoba ya.
0: Hidup sehat tanpa narkoba. Betul, dan kamu bisa meraih masa depan. Nah, salah satu contoh hidup sehat adalah seperti mungkin teman-teman yang udah ngelihat kita di TikTok ya. Ada melihat tumbler segede itu. Dan itu adalah salah satu pola hidup sehat. Pola hidup sehat.
1: Ini adalah salah satu kunci.
0: benar ya. Tapi kalau kita bicara juga nih masalah masa depan kan, Zal dan Safia, ini sebenarnya semua anak muda itu punya gambaran hidup masing-masing.
1: Wait, siapa?
0: Safia.
1: Oh, anaknya Ahmad Dhani ya. Oh, Safia udah gede ya, Safia. Oh,
0: udah gede ya. Bagus Safia. Mm-mm. Ini punya gambaran masing-masing kan. Ada yang mungkin yang mau kuliah, ada yang mau kerja, ada juga yang mungkin ingin punya bisnis, jadi konten creator seperti Safia, ya kan, pengen jadi atlet seperti Rizal. Asik. Gitu kan. Atau mungkin ada yang pengen membangun karir di bidang kreatif seperti Iye. Nah, itu kan semuanya ada banyak kemungkinan deh, kita belum tahu gitu kan bakalan jadi seperti apa. Nah, yang penting nih teman Pro 2, kita tuh punya ruang untuk mencoba, belajar, dan juga berkembang.
1: Betul sekali. Dan justru karena masa depan kita masih panjang ya, teman Pro 2, tentunya ada hal-hal yang harus kita jaga sejak sekarang begitu. Karena, sorry, saya lagi serak nih. Karena tentunya teman Pro 2 ya.
0: Tinggi ya jam terbang ya. Betul. Habis dimsi sana-sini, sampai tengah malam.
1: Nah, salah satunya adalah kesehatan teman Pro 2. Karena seringkali kita berbicara ya, yang penting sukses, yang penting punya uang. Kita tidak memperdulikan kesehatan begitu.
0: Emang uang bukan segalanya ya?
1: Hah?
0: Emang uang bukan segalanya ya?
1: Uang segalanya pada waktunya ya. Sebenarnya uang adalah segalanya. Cuman ya yang di atas segalanya adalah kesehatan.
0: Gitu. Kesehatan? Pakai ubut uang gak sih?
1: Butuh dong, tapi itu tadi ngejar dunia. Bener. Sampai lupa dengan kesehatan tubuh sendiri kan, itu juga sesuatu yang
0: mending kejar akhirat ya.
1: Betul, Allah. Astaga, iya betul sekali teman Pro 2 ya. Tapi kita juga lupa satu hal begitu ya. Sukses itu akan terasa berbeda kalau kita kehilangan kesehatan dalam prosesnya. Betul gak sih teman Pro 2? Makanya hidup sehat itu bukan sekedar olahraga, makan bergizi, tidur yang cukup, tapi juga salah satunya dengan menjauhi narkoba, juga bagian dari menjaga diri. Begitu.
0: Betul, apalagi di zaman sekarang, di tahun 2026 nih. Dan yang menarik nih sebenarnya masalah narkoba ini bukan sesuatu yang cuman apa ya, bisa dibilang terjadi di pada orang tertentu. Iya kan? Dan karena nih kalau kita bicara soal data, saya lihat kecontekan. Oke. Data BNN ini menunjukkan kalau persoalan penyalahgunaan narkoba ini ternyata masih menjadi perhatian serius gitu. Jadi di sini juga udah tercatat nih hasil survei nasional 2023 ini menunjukkan prevalensi penyalahgunaan narkoba itu sebesar 1,73% atau sekitar 3,3 juta orang usia 15 sampai dengan 64 tahun.
1: Secara persentase sebenarnya agak rendah, tapi ternyata kalau dihitung,
0: dihitung berdasarkan dengan jumlah dari penduduk Indonesia
1: 33 juta. Wah.
0: Itu 3,3 juta, jangan dilebih-lebihkan.
1: Oh iya, 3,3 juta. 3,3 juta, komanya ada di bagian saya. Komanya di bagian saya kayaknya.
0: Di bagian daerah-daerah Anda ya?
1: Daerah-daerah sono lah.
0: Oh, daerah-daerah sana, oke. Okay. Tinggalnya daerah sana, makanya pindah ke daerah Tondo. Di daerah Kartini. Kartini, daerah Kartini lebih
1: betul.
0: Bagus.
1: Betul. Nanti saya akan ngekos dekat sini.
0: Ketawa dia.
1: Ketawa. Relate Anda. Relate.
0: Jadi ternyata BNN juga menyebutkan ada sekitar 312 ribu anak dan remaja ini terpapar narkotika, dan angka tersebut itu dari BNN.
1: Nah, angka ini sebenarnya penting ya teman Pro 2, bukan untuk bikin kita takut begitu, tapi untuk membuat kita tuh lebih sadar dan juga lebih aware begitu, bahwa anak muda itu memang perlu punya benteng ya teman Pro 2, karena salah satu masalahnya adalah rasa penasaran gitu. Itu memang yang selalu menjadi tantangan anak muda ya. Coba sekali gitu ya, biar tahu rasanya. Tapi janganlah coba. Rasa penasaran itu memang akan selalu ada begitu.
0: Pengalaman?
1: Enggak, bukan pengalaman. Lebih ke pengalaman orang sekitar. Kita melihat pengalaman orang sekitar karena sudah banyak yang terjebak di dalam sana, dan itu sebenarnya enggak ada.
0: Itu menjadi proteksi diri kita juga.
1: Betul,
0: kan sebenarnya.
1: Betul. Sebenarnya berawal dari lingkungan yang sudah sekotor itu, akhirnya...
0: Oh, kotor?
1: Akhirnya muncullah dia yang sekarang.
0: Asik. Memang iya, sekarang seperti apa? Tapi bedanya narkotika sama narkoba itu apa?
1: Saya apa? BNN apa ini? Pakar. atau kemana.
0: Ya. Oh, iya. Jadi bawanya narasumber ya. Bagus, udah bagus ya. Oke, tapi dan dalam edukasinya ini sempat menyebutkan juga di beberapa pemicu awal. Ini pemicu awal ya. Nanti kamu coba melihat apakah benar enggaknya gitu ya. Ini pemicu awal penyalahgunaan narkotika. Antara lain itu adalah ajakan atau bujukan teman.
1: Asik. Ya, bujukan kan? Maut ya.
0: Terus rasa ingin mencoba seperti tadi yang dia bilang gitu kan. Yang awalnya dia cuma mau coba-coba sekali. Akhirnya keterusan gitu kan. Kemudian lingkungan yang rawat. Ini semuanya. Kayaknya ada
1: sama saya ya. Nah itu dia, tapi sebenarnya tergantung dari bagaimana kamu membawa
0: diri. Iya, tapi iya hebat lo ya.
1: Betul. Saya percaya sendiri-sendiri ya.
0: Hebat ya. Iya yeah. Buktinya sampai berhasil menjadi seorang ASN setelah melewati itu semua, dia bersih, benar-benar bersih.
1: Betul, kan ada banyak tahap yang harus dilewati begitu.
0: Datang nih kalau ke depannya.
1: Iya. Salah satunya adalah tes narkoba ya, jadi itu membuktikan bahwa lingkungan sekuatan apapun itu kalau kamu bisa membawa diri. Ih, kuat sih. Siapa tadi ngomong? Saya bukan ya.
0: Orang dari BNN ya.
1: Itu dia ya teman perlu, jadi mau sekuat apapun lingkungan kamu, kalau kamu bisa membawa diri kamu tentunya itu bisa akan menjadi lebih baik begitu ya teman perlu, tidak terbawa dengan arus gitu.
0: Benar. Iya, karena apa ya, karena teman yang baik itu seharusnya gak memaksa kita untuk melakukan sesuatu yang membahayakan masa depan. Betul. Gitu kan, teman yang baik justru bisa bilang seperti ini, udah gak usah.
1: Iya.
0: Asik. Udah gak coba-coba.
1: Udah gak usah pay letter.
0: Kasihan. Gajian tanggal 1 udah habis duluan.
1: Bunganya kan? Tinggi. Tapi itu kan salah satu ujian juga gak sih?
0: Iya benar. Di zaman sekarang. Shopee pay letter.
1: Akhirnya kan itu menjadi candu juga. Selain narkoba menjadi candu, pay letter juga jadi candu.
0: Betul. Itu termasuk gitu. Pinjaman online.
1: Betul sekali. Yang akan jadi bermasalah ke depannya ketika kamu gagal bayar. Itu kan berdampak sama BI checking kamu ya.
0: Kalo benar.
1: Kamu pengen kedepannya melamar betul. Kerja. Atau mungkin pengen ngapain. Itu kan selalu dicek gitu sama HR. Karena akan berdampak kalau kamu nanti tidak diterima kerja karena BI checkingnya error gitu, atau mungkin ada kesalahan atau gagal bayar gitu.
0: Benar, karena kamu harus memikirkan juga nih, narkoba, judol dan segala macamnya itu kan berdampak dengan masa depan kamu. Nah, kalau keputusan ini berdampak sampai 5 tahun ke depan, apakah saya mau mengambilnya? Otomatis pasti kamu akan berpikir, enggak ah. Kamu mencari circle yang positif dan segala macamnya teman pro 2. Karena sekarang seperti iya. Dia lagi nge-scroll, dia bingung nih apa yang
1: saya baca. Lanjut.
0: Dia udah bingung, saya udah sampai di skrip yang mana nih. Skrip writer kita juga kayaknya bakal bingung nih. Iya mau nyambung yang di mana nih.
1: Makanya saya nyari-nyari nih 5 tahun yang mana tuh.
0: Sedikit sebelum selesai.
1: Oke, okay, oh.
0: Okay, udah dapat.
1: Betul.
0: Silakan masuk ke bagian Anda karena keputusan
1: hari ini. Karena keputusan hari ini tentunya ya teman pro 2 bisa. Karena keputusan hari ini tentunya bisa membentuk kehidupan kita nanti begitu. Jadi pagi hari ini kita mulai dengan satu prinsip gitu teman pro 2, bahwa jangan tukarkan masa depan dengan rasa penasaran sesaat begitu. Tetap sehat.

0: teman-teman Prodi Uri, teman-teman dengan sesi potret di pagi hari ini. Cuacanya sangat mendukung untuk kita bisa menikmati suasana gitu ya, sesi potret.
1: Permisi, saya mau pergi ziarah.
0: By the way, thank you ya buat Karini yang udah request sesi potret di pagi hari ini. Sebenarnya kita maunya fun-fun aja gitu, tapi sesi potret diputar kayaknya banyak memutar kenangan-kenangan asik.
1: Betul, apalagi saya yang masih baru-baru ya.
0: Baru apa?
1: Baru-baru meninggal Mas Eko.
0: Oh.
1: Iya kan?
0: Oke. Sorry ya.
1: Baik, dark joke.
0: Saya justru ngingat ini teman-teman saya yang kemarin juga
1: benar-benar teman-teman kita. Jadi, ada Ibu Meti.
0: Betul, yang di RRI yang berapa bulan kemarin gitu.
1: Benar, ya. Terus Kak Roy juga. Pokoknya luar biasa deh.
0: Ada Pak Emon yang selalu memberikan keceriaan di pagi ke pagi gitu.
1: Betul, ya. Oke. Dan yang luar biasanya di...
0: Ada siapa tuh
1: di belakang? Pagi hari ini, teman Pro 2, ya kan? Ada Ibu Capsta kita. Halo. Juga yang saat itu yang lagi sementara.
0: Gak
1: di warung saya. Kasian ya kamu ya. Ibaratnya kalau tahun-tahun zaman-zaman dulu tuh kasian deh loh. Iya. Berarti kita sapa dulu teman-teman kita yang udah masuk di TikTok.
0: Tadi ada beberapa yang...
1: Ada Kak Epong lagi, ada Aziza juga udah ikutan gabung sama kita di sini. Terus ada Kak Epong nanyain gini, asal mana semua ini mas?
0: Oh, kita...
1: Saya dari Belgia, kayak coklat.
0: Oke, saya asalnya dari Uzbekistan sih. Gak, tapi saya aslinya orang sini Kak, saya orang Palu. Kalau Kak Epong kan dari mana tadi?
1: Si Dondo
0: 4. Begitu. Nah katanya Kak Epong juga tadi mau kirim salam begitu untuk pemerintah desa Si Dondo 4. Selamat bertugas gitu.
1: Betul. Oke, nah kalau Rizal...
0: kalau Anda dari mana? Bukan dari Belgia Anda.
1: Saya kelahiran Jakarta,
0: okay.
1: Pindah ke Makassar karena papa selayar.
0: Oh, oke, ini Daeng ya, Kak.
1: Jadi sekarang di Palu dari tahun 2022.
0: Oke. Okay. Gitu. Kalau Rizal dari mana?
1: Dari tadi. Dari mana, Zal?
2: Perbatasan Tolitolio, Guamas.
0: Oh, Guamas.
1: Oke, itu luar negeri ya?
0: Enggak.
1: Oh, enggak. Karena itu perbatasan.
0: Di sana bukan luar negeri.
1: Tunggu sebentar. Tolong loop-nya diklik dulu. Oke.
0: Di sana bukan luar negeri, salah luar angkasa.
1: Luar angkasa.
0: Oke, salam juga buat teman-teman yang di mana tadi, Ogo Amas ya, buat kampung halamannya Rizal. Nah, siapa tahu Kak Epong kenal dengan Rizal nih, asal Ogo Amas, kayaknya agak lumayan jauh sih.
1: Oke. Nah, kita lanjut lagi nih teman Pro 2 ya. Kan kita tadi udah bicara tentang rasa penasaran. Yes. Tadi kan yang awalnya coba-coba gitu kan, ibaratnya kayak mawar lah ya. Kemudian kita juga udah bicara tentang teman-teman tekanan teman sebaya.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan? Okay. Nah, kalau kita mau nih menjauhi hal negatif, hidup kita itu harus punya alternatif yang positif dong ya.
0: Betul.
1: Ya kan?
0: Betul.
1: Karena kalau kita cuman bilang jangan narkoba, jangan ini, jangan itu, jangan coba-coba, tapi tidak... Oh, saya salah baca.
0: Iya, sama, gak apa-apa. Tapi jangan kalau cuma...
1: Itu saya membaca bagian kamu, tapi gak apa-apa, mohon maaf ya. Untuk script writer kita...
0: Jangan ya, kalau cuma sekedar di mulut juga gak ada gunanya. Ya harus ada actionnya gitu, tindakannya teman Pro 2 ya. Karena kan anak muda itu butuh ruang gitu, ruang untuk berekspresi, ruang untuk mencoba, ruang untuk gagal, belajar, dan lain sebagainya.
1: Ruang
0: gitu.
1: Untuk berekspresi itu seperti apa sih kayaknya?
0: Begitu banyak.
1: Ketahuan umur, ketahuan umur.
0: Oke, makanya kan kita harus melihat kehidupan kita gitu teman berdua. Dalam satu minggu apa yang kita lakukan gitu. Berapa banyak waktu untuk belajar, berapa banyak waktu untuk olahraga. Oh, terpukul sedikit. Olahraga ya teman berdua, dan berapa banyak untuk keluarga gitu. Nah, karena kebiasaan kecil yang sehat itu bisa menjadi suatu pelindung buat kita.
1: Oh, oke, okay. Makanya coba deh cek kehidupan kita, okay, ya kan.
0: Oke, itu tadi. Gak fokus kayaknya ya Kak, tim saya pagi hari ini teman Pro 2.
1: Iya kan, butuh banyak teman dari keluarga dan segala macam yang gak harus sesuatu yang besar.
0: Yes.
1: Ya kan, mulai dari tidur cukup aja.
0: Oke. Okay.
1: Gitu kan, tidur cukup, olahraga gitu kan, makan lebih teratur. Seperti tadi yang dibilang, iya, mengurangi kebiasaan yang memang bisa merusak kesehatan kamu. Seperti mohon maaf gitu kan, merokok. Vape, merokok, apa semua segala macam itu kan sebenarnya tetap aja gak bagus untuk kesehatan gitu kan teman Pro 2. Dan kamu coba untuk mengatur waktu kamu, punya aktivitas yang lebih kreatif dan ya yang gak kalah penting lah. Itu kan punya orang yang bisa diajak bicara ketika sedang punya masalah.
0: Nah, ini penting ya, karena kesehatan juga bukan cuma yang terlihat dari luar tapi ya dari dalam juga.
1: Tetangga gitu. Saya membuka konsultan.
0: nomor WhatsAppnya mana ya?
1: Tapi Husnul.
0: Itu dia teman Prodo yang sering kita lupakan begitu. Kadang anak muda ini menghadapi tekanan tetapi memilih untuk diam begitu ya. Masalah disimpan, stres juga dipendam begitu. Nah akhirnya ini mencari pelarian yang salah gitu. Jadi kayak dari sesuatu yang dipendam gitu, mencari pelarian ke sesuatu yang bisa bikin dia happy gitu. Benar. Salah satunya adalah dengan narkocoy gitu.
1: Iya gitu teman Prodo. Salah satu kegiatan positif yang bisa buat kamu terhindar dari itu adalah dengerin RRI Digital.
0: Ih benar lagi gitu. Iya, jadi kayak kan? Kamu ketika ada masalah yang dipendam begitu, siapa tahu relate dengan pembahasan kita siaran gitu. Iya. Itu kan bisa setidaknya bisa mengurangi sedikit beban emosional.
1: Benar. Atau misalnya kamu pada saat ada yang ngajakin kamu ke sesuatu yang buruk-buruk gitu kan. Kamu bisa mengalihkan perhatian kamu dengan konten-konten yang ada di RRI Digital. Nah dengan mengisi jurnal aja nih teman Prodo 2. Secara tidak langsung kamu bisa membuat karya tulis. Nah karya tulis itu bisa kamu upload di RRI Digital.
0: Ikatim sih dia yang bicara ya teman-teman. Dia lebih paham segala seluk-beluk di dalam RRI Digital.
1: Saya.
0: Saya pamit.
1: Dibayar untuk itu.
0: Gitu
1: iya
0: ya, teman
1: kan.
0: Karena memang hidup itu ya teman berdua memang gak selalu mulus gitu. Ada gagalnya, ada ditolaknya gitu. Putus pertemanan. Dan mungkin ada tekanan-tekanan sekolah juga atau kuliah dan masalah pekerjaan lainnya.
1: Gak geser gitu. Tanganku. Biasa moko. Biasa moko.
0: Dan yang penting ya teman berdua adalah bagaimana kita merespon segala hal-hal yang di luar dari kendali kita begitu. Jangan mencari jalan keluar yang justru akan menambah masalah yang baru di hidupmu gitu.
1: Betul. Dan jangan percaya sama narasi bahwa narkoba itu bisa menyelesaikan everything. Masalah. Karena yang bisa menyelesaikannya itu adalah uang.
0: Betul. Itu gak akan menyelesaikan masalah kamu, tapi itu akan menambah masalah kamu.
1: Benar.
0: Karena kalau udah ketergantungan apa yang dicari itu lagi. Kalau gak ada duit ujung-ujungnya apa? Judol.
1: Benar.
0: Itu kan salah satu kesinambungan kan.
1: Betul.
0: Gak dapat narkocoy judol yang dilakuin.
1: Iya.
0: Gitu. Judolnya abis uangnya ngapain kalau gak maling.
1: Jadi ini juga berkaitan dengan konsep investasi. Nah biasanya kalau dengar kata investasi kita tuh langsung berpikir soal uang. Padahal kesehatan juga investasi loh itu sebenarnya.
0: Iya
1: skill juga investasi, pendidikan juga investasi, kemudian relasi yang sehat juga itu suatu investasi.
0: Betul.
1: Pendidikan pun itu adalah investasi. Saya sebagai duta pendidikan ini.
0: Saya duta genre. Dan hidup sehat tanpa narkoba itu teman Prodo 2 ya adalah salah satu bentuk investasi untuk diri sendiri juga tentunya. Kita mungkin belum melihat hasilnya hari ini, tapi beberapa tahun ke depan kita akan merasakan manfaat dari kebiasaan yang kita bangun sekarang. Nah BNN sendiri nih teman Prodo 2 itu menekankan bahwa pencegahan merupakan bagian penting dalam melindungi generasi muda dan membangun ketahanan individu serta masyarakat.
1: Dan menariknya data BNN terbaru juga ini dimuat dalam dokumen kinerja tahun 2005 ini menunjukkan kalau 2025 nih ya. Ini menunjukkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba setahun terakhir itu berada di 2,11%. Beda dengan data yang di awal. Jadi udah naik lagi nih.
0: Naik ya.
1: Tadi 1,33 ya kan. Jadi 2,11% atau lebih dari 4,1 juta orang usia 15 sampai dengan 64 tahun. Wow. Artinya nih persoalan ini itu masih perlu banget nih ya dan juga Rizal ya kan menjadi perhatian gitu. Makanya kita ada program yang setiap hari Kamis itu selalu bahas tentang narkoba agar teman-teman itu bisa terhindar dari narkoba.
0: Betul.
1: Kita bakalan membuat ruang-ruang positif untuk kamu dan ruang-ruang kreatif. Itulah ruang kreatif dan ruang positif. Tepuk tangan untuk RRI.
0: Jadi kita bukan cuma lebih fokus untuk membahas narkoba ya, tapi di hari Kamis itu kita juga biasanya fokus untuk membahas judol, korupsi, dan bisa ketiganya dibahas dalam satu waktu yang sama.
1: Iya, dan saya kesini untuk naik pansos.
0: Pansos ke siapa?
1: Saya cuma di Prodo 2.
0: Oh betul.
1: Supaya saya dikenal aja gitu.
0: Betul, betul. Dan mau ngingetin juga buat teman-teman Prodo 2, nanti kita hari Sabtu akan ada MLC.
1: Oh promo-promo.
0: Promo, biar rame gitu.
1: Benar. Ih, Anda cerdas, pantas jadi penyiar ya.
0: Ini, makanya teman Prodo 2 ya, jangan tunggu sampai ada masalah baru kita harus peduli gitu ya. Mulai dari sekarang, dari penjagaan bukan cuma tugas pemerintah aja begitu ya. Bukan cuma tugas BNN, bukan cuma tugas sekolah kamu aja, bukan cuma tugas kampus. Tapi juga ini apa ya, lingkungan juga punya peran penting di sana teman Prodo 2.
1: Betul, nah dari awal kita udah bicara tentang satu tema. Itu hidup sehat tanpa narkoba dan raih masa depan.
0: Okay, ya kan?
1: Scroll, scroll, scroll.
0: Udah
1: dapat, udah dapat. Scroll, yang mana?
0: Emang ya, kayaknya harus multitasking ya, harus dengar tapi harus jalan mana yang
1: depan. Karena kalau kita tarik nih benang merah dari pembahasan kita tadi nih, yang di awal ya kan sebenarnya pesannya tuh sederhana aja ya.
0: Yes.
1: Ya kan, jangan sampai keputusan saat itu menghentikan perjalanan yang masih panjang.
0: Iya, betul sekali. Karena memang ya teman berdua, setiap orang itu punya masa depan yang sedang dibangun gitu ya. Ada yang sedang mengejar pendidikannya, yang cari pekerjaan, yang bangun bisnis, ada yang ngejar prestasi juga. Tentunya ada juga yang sedang menyiapkan diri untuk menjadi seseorang yang mungkin hari ini belum kita bayangkan gitu. Dan semuanya membutuhkan satu modal dasar, diri yang sehat dan kemampuan mengambil keputusan dengan sadar.
1: Nah, makanya jangan remehkan keputusan kecil teman berdua. Memilih lingkungan, memilih teman, memilih kegiatan, dan juga memilih cara mengatasi masalah, memilih bagaimana merespon tekanan, dan semuanya ikut membentuk kita.
0: Yes. Jadi kalau teman Pro 2 pagi hari ini ya, teman Pro 2 bertanya
1: di Golden Wish.
0: Bertanya ya teman Pro 2. Mario
1: Teguh banget. Skripator hari ini siapa sih? Kok jadi kayak Mario Teguh saya?
0: Emang gak sampai gitu, kita saling memotivasi.
1: Oh ya, bagus.
0: Jadi apa ya, mungkin teman Pro 2 bertanya gitu pagi hari ini. Terus saya harus mulai dari mana? Mulai dari nol ya teman Pro 2. Oh.
1: Nah, tapi ini kata Kak Epong. Ya Kak apa? Epong. Ya,
0: adik gue Epong. Gue lihat akrab ya.
1: Okay. Jadi katanya bilangnya gini nih. Apalagi kalau judol dan narkoba itu sudah menyatu, bahayanya bukan.
0: Iya, makanya itu dia tadi itu berkesinambungan ya kayak Epong. Jadi kalau udah dari ya sama sih, mau mulai dari mana aja itu pasti ujung-ujungnya ketiganya ini bakal
1: saling
0: berkaitan begitu.
1: Benar.
0: Teman berdua. Narkoba, iya kan? Judol, korupsi semuanya sama aja. Benar. Gitu, sama-sama negatif.
1: Betul.
0: Teman berdua ya. Jadi kita harus mulai dari tiga hal ya teman berdua. Yang pertama adalah kenali batas diri. Gitu, tahu apa yang tidak boleh kita kompromikan. Kesehatan tuh salah satunya teman berdua. Yang kedua, pilih lingkungan yang mendukung kamu gitu. Teman yang sehat akan membantu kita untuk berkembang. Dan yang ketiga, teman berdua punya tujuan. Gak harus langsung punya rencana hidup sampai umur 40 teman berdua ya. Cukup tahu gitu langkah berikutnya, mau belajar apa, mau mengembangkan kemampuan apa, mau memperbaiki kebiasaan yang seperti apa gitu ya. Setidaknya kamu tahu arahnya gitu.
1: Benar. Dan satu lagi nih, kalau suatu saat kita menghadapi masalah atau tekanan, jangan langsung mencari pelarian.
0: Iya.
1: Oke, malah yang harus kamu lakukan itu adalah cari bantuan dulu tuh. Cari bantuan, cari orang yang bisa kamu percaya, yang bisa kamu pinjamin duit.
0: Oh, bukan. Pinjam duit enggak apa-apa banget loh. Cuman kamu harus tahu batasannya gitu. Jadi kayak kalau udah dikasih jangka waktu besok ya besok harus bayar.
1: Kalau kan, kamu janji pinjam 100 dong, besok saya ganti.
0: Besok saya ganti, tahunnya tahun depan.
1: Nah, itu kan bahaya tuh.
0: Menimbulkan ketidakpercayaan antara sama teman gitu.
1: Jadi ya, kamu harus cari bantuan. Betul. Keluarga sih biasanya ya kan, kemudian teman, sahabat.
0: Jadi gitu ya teman berdua. Tapi kalau udah mumet banget gitu ya, kayak pikirannya udah kemana-mana, kayak
1: cari aktivitas.
0: Bisa, betul, cari aktivitas, dan juga mungkin kamu sudah seharusnya butuh yang namanya pertolongan dari profesional.
1: Apakah gitu kamu ya juga membutuhkannya?
0: Semua orang butuh ya.
1: Iya kan gitu. Dan kalau misalnya situasinya udah berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, jangan hadapi sendirian.
0: Yes.
1: Cari bantuan dari pihak yang kompeten. Misalnya nih kamu udah merasa aku udah terjebak dengan narkotika, narkoba dan segala macamnya, coba hubungi BRN apakah kamu bisa direhab. Itu kan kesadaran diri sendiri.
0: Betul.
1: Itu bisa membantu kamu bisa terlepas dari itu gitu. Rehabilitasi itu bisa membantu kamu terlepas. Itu kalau misalnya kamu udah terlanjur kena nih. Tapi kalau kamu belum kena, please minta tolong demi langit dan bumi menjauh.
0: Langit bumi bersaksi.
1: Nazar.
0: Jadi itu dia ya teman berdua. Selagi kamu mungkin merasa lingkunganmu udah mulai toksik gitu ya, mendingan cari aktivitas-aktivitas yang lebih positif gitu. Gak usah lihat sekitar kamu, tapi bagaimana kamu bisa menyelamatkan diri kamu sendiri. Tapi alangkah lebih baik kalau kamu bisa juga menyelamatkan lingkungan kamu begitu.
1: Siapa sih yang bikin skrip panjang banget?
0: Lihat ada berapa slide?
1: Untuk closing aja panjang banget. Lalu saya cari closing, titik closingnya di mana?
0: Ada di bawah-bawah dong.
1: tapi betul yang dibilang sama iya teman Pro 2. Maka dari sepada pagi ini kita tuh bawa satu pesan.
0: Okay.
1: Hidup sehat, jauhi narkoba, jaga pergaulan, dan kejar cita-cita kamu. Bukan karena kita takut menjalani hidup nih teman Pro 2, tapi karena kita ingin menjalani hidup yang lebih panjang, lebih sehat, dan juga lebih berarti.
0: Okay, saya Yek Maulana pamit.
1: Saya Erwino, dan operator yang bertugas ada
0: Rizal.
1: Ingat, tetap selalu jadikan generasi muda
0: sebagai headline. Bye-bye.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Usaha sate taichan ini kan udah banyak yang buat juga kan?
6: Iya, bener.
5: Jadi, apa sih ada yang, apa sih yang bikin beda taichannya, Kak? Oh, iya. Sedap malam ini dengan taichan-taichan yang lain.
6: Konsepnya gitu mungkin ya.
7: Konsepnya, oke baik. Ini menurut saya Bang ya, kalau saya survei sama teman-teman sama usaha taichan juga, cuma taichan kita ini yang kalau kakak mampir ke taichan kita udah langsung satu paket. Misalkan kakak mau sekalian ngopi, ada tempat kopinya, ada Pats Coffee di situ, ada jajanan bakso, food court, jadi one stop gitu kak. Mau cari makan berat kita ada angkringnya, angkringan sedap malam ada ayam, tahu, telur puyuh, udang dan lain-lain, nasi bakar, terus ada bakso bakarnya juga kak, gitu.
5: Oke, jadi menunya itu apa aja sih kalau di taichan sedap malam ini?
7: Kalau di taichan kita baru ada daging, kulit, itu aja.
6: Daging sama
7: itu dulu.
6: Kulit.
7: Iya, kulit ayam.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: aku manusia.
1: Saya bisa dibantu, tua?
2: Iya, nak. Aduh, minta tolong diakan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi saja dibeli satu bulan lalu ini.
1: Pernah jatuh apanya, kak tua?
2: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
1: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tidak ada di HP masalah.
2: Oh.
1: Bagus ini HP.
2: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
1: Maksudnya tua?
2: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya.
1: Nah, coba-coba. Mana nomor HP-nya tua?
2: Iya, ini.
1: Nanti saya coba, Bel.
2: 08242.
1: Ah, itu tua. Oh. Masuk teleponku.
2: Oh iya, nah ya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
1: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
2: Kenapa anakku tidak bawa telepon?
3: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung.

0: Kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Obrolan seru di Produa FM. Karena langsung aja nih, Ilham Januari selaku penulis buku, mungkin ini mungkin dia yang lebih paham soal ini.
2: Yes, ya. Betul banget.
1: Jadi sebenarnya apa sih bedanya literasi digital ini sama yang namanya literasi akademik begitu dari sudut pandang kamu?
2: Sudut pandang. Kok kamu kasar banget.
1: Sudut pandang. Lucu ya.
3: Kalau dilihat dari kacamata ya.
1: Yes.
3: Kacamata.
1: Bukan ya. Afgan ya?
3: Ya. Ya, jadi ini saya sudah lihat di masa SMA pas corona. Jadi kalau saya lihat ini digital nih lumayan membantu menurut saya. Jadi kalau dari sudut pandang saya, jadi saya rasa teknologi ini adalah suatu sistem yang membantu manusia ini bisa kerja lebih cepat gitu. Digital ini. Nah, cuma yang membedakan dia dengan literasi apa tadi?
1: Akademik
3: ya. Itu yang membedakan adalah ketika kita membuat suatu artikel ataupun sesuatu yang berbau pendidikan itu kita tidak sembarangan cantol dari digital gitu. Karena itu barang itu harus dimulai dari membaca buku, membaca artikel-artikel lain. Nah, itu yang membedakan menurut saya. Walaupun memang internet menyediakan itu, tapi bukan berarti 100% itu akurat. Makanya yes, ada betul. Yang namanya Google Scholar.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu di Pro 2 Hitlist. Kali ini teman Pro 2, dan kamu bisa request lagu favorit kamu di WhatsApp kita di 0811456103105, atau juga bisa DM Instagram kita di @pro2palu dan juga di live chat aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, udah ada beberapa request yang masuk ya teman Pro 2. Ada dari Indah, katanya mau request lagu dari Afgan, Langit Merah Muda. Teman Pro 2, ini soundtrack dari film Agensi Rumah Tangga ya teman-teman. Memang lagi happening di medsos. Terus ada Siska ya teman-teman di Palbar, katanya mau request lagunya Jejak Langkah Yang Kau Tinggal by Toh Pati dan juga Mario Geklau. Selain dari berdua ini teman-teman, kalian juga bisa masuk di pagi hari ini ya, sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Nanti bakal dilanjutin lagi sama Nadila sampai pukul 12 di Pro 2 Hitlist. Nanti juga sampai di sore ceria pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Obrolan seru di Pro 2 FM.
3: Jadi dua narasumber kita hari ini dari ownernya Zaza Cake and Cookies ya. Ada Ibu Sudia Ramli sama Kak Haliza Humaira. Mau tanya dulu nih, usahanya Zaza Cake ini itu dari tahun berapa sih?
4: Alhamdulillah dari tahun 2002 kami dari Poso. Setelah kerusuhan Poso kami hijrah mulai usaha kue di Palu.
3: 2002?
4: Ya.
3: 2002, oke. Berarti ini ibu dan anak ya?
4: Ya.
3: Kalau Haliza dia ke apa? Lebih ke penjualan gitu?
4: Ya, penjualan. Kebetulan dia juga mahasiswa.
3: Oh, jadi mahasiswa.
4: Ya, masih belajar.
3: Masih belajar. Tapi yang owner ini mamanya ya?
4: Ya.
3: Oke. Mau tanya juga nih, 2002 mulai jualan waktu itu, yang pertama kali dijual apa nih? Kalau saya lihat kan di belakang tuh udah banyak sekali ya.
4: Ya, yang pertama saya jual kue basah dan kue kering. Kemudian setelah kami berjalan usaha 2002 itu masih sistem door to door
3: ya, 2002 masih door to door begitu. Oke.
4: Okay. Jalannya waktu kita mulai dikenal masyarakat Palu.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginan.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
0: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
4: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
3: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
4: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
3: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
4: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Namanya Bu untuk Kobin. Dari Abo sendiri itu sebetulnya kata singkatan sih, Kak. Artinya ya I will be find you. Aku akan menemukan. Makanya hashtagnya Abo itu Abo meet you. Pakarnya itu Abo meet you.
7: Oh, itu yang paling menarik memang. Yeah. Ini yang kita bakalan dalami gitu ya. Jadi kata-kata ini kan kadang-kadang kan kopi itu identik dengan hal-hal yang apa namanya ya, puitis, yes, romantis, ya, terus juga kopi habis.
6: Oke, tapi habis.
7: Tapi ini kebetulan dari teman mahasiswa juga begitu ya.
6: Iya.
7: Kalau boleh tahu apa bentuk ini ya kerjasama kalian di UMKM Kopi ini sih?
6: Sebetulnya adik-adik dari himpunan mahasiswa bahasa Inggris atau Himabrus ini, kita dengan apa ya Bu, dengan Himabrus sendiri itu sudah kolaborasi. Kenapa kita kolaborasi? Saya rasa kolaborasi itu kan di era sekarang sangat-sangat penting.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Teman terbaik.

0: Hitlist.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 di jam 11 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah. Tapi kali ini teman Pro 2, saya Yekman harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Nanti bakal dilanjut lagi sama penyiar Pro 2 lainnya, ada Nadila yang bakal menemani di santai siang teman Pro 2 sampai nanti di sore ceria 17.30 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Terima kasih banyak udah menemani siaran saya di pagi tadi teman Prodo ya, dari pukul 5 sampai pukul 11.05 waktu Indonesia Tengah teman Prodo. Sampai ketemu lagi di edisi siaran saya nanti di Sabtu malam ya teman Prodo, kita akan bertemu di Music Live Chat ya teman Prodo di MLC berjaringan gitu teman Prodo. Nanti kita bakal seru-seruan bareng di malam minggu nanti, ada saya dan juga Erwin yang bakal menemani kamu di malam minggu nanti teman Prodo. So thank you teman Prodo. Satu lagu terakhir di Prodo Hitlist kali ini ada Karol G featuring Bruno Mars dengan Still.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
6: Obrolan seru di Prodway FM.
7: Dan kalau ngomongin soal uang nih, masalah apa sih yang paling sering yang kakak lihat dialami sama anak muda sekarang khususnya di Kota Palu?
8: Oke, jadi kenapa kemudian ada topik ngomongin uang? Ini sebenarnya juga lahir dari sejak bulan November. Jadi proyek ini ada itu digodok dari bulan November. Kita memilih tema ini karena apa ya, fenomena pinjaman online.
6: Oke.
8: Itu kenapa senyum, Kak?
6: Sebenarnya nggak relate ya, cuma karena saya senyum akhirnya kayak biar relate.
8: Jadi fenomena pinjaman online ternyata juga menyasar mahasiswa anak muda. Ada

0: satu mahasiswa saya itu saya sayangkan dia harus ambil cuti karena tidak bisa bayar uang semester. Tapi yang agak mengherankan juga agak uniknya adalah dia pakainya iPhone 15.
1: Waduh. Satu series di bawah lah sama yang terbaru mungkin
0: dia
1: ya.
0: Dia baru upgrade dari 13 ke 15. Tapi mau ngajukan cuti, enggak bisa bayar UKT. Nah, saya enggak tahu apakah dia punya pinjaman online atau tidak, tapi mungkin pengelolaan keuangannya belum paham ya. Dan dia memilih untuk cuti daripada harus entah menggadaikan atau menjual iPhone-nya untuk kuliah. Nah, itu kan preference yang dia pilih dengan mungkin antara sadar atau tidak ya. Nah, juga kalau melihat data dari OJK kan untuk peminjam online di usia 19 tahun ke 34 ada Gen Z sama milenial, itu data pinjamannya per 2025 kemarin kan hampir 40 triliun. Wow. Jadi kita gen milenial dan Gen Z masih top 2 teratas sebagai peminjam online dan yang juga gagal bayar ternyata.
1: Banyak juga tuh yang gagal bayar.
0: Iya.
1: Wah.
0: Iya. Bahkan dari urutan umur itu Gen Z milenial juga 2 teratas yang gagal bayar. Umur-umur lain yang lebih tua ya juga boomers atau baby boomers juga mereka punya pinjaman online. Berarti ada finansial literasi yang tidak mumpuni.
2: Literasi keuangannya masih kurang.
0: Iya. Apalagi ya kadang yang terjerat juga bukan orang yang tidak, justru orang yang punya uang kan bisa terjerat pinjaman online. Maka itu lahirlah proyek yang ini untuk bisa memfasilitasi mahasiswa, anak-anak muda di Palu untuk bisa belajar sama-sama yuk dari dasar kira-kira apa yang harus disiapkan mumpung masih muda, mumpung masih mahasiswa, supaya nanti ketika mereka punya penghasilan sendiri, makin naik penghasilannya, keuangannya juga sudah paham untuk mengaturnya. Maka itu proyek ini kemudian kami pilih untuk dilaksanakan di bulan Februari nanti.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Teman-teman.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Tips merawat kendaraan pribadi gitu, khususnya buat cewek.
6: Kalau tips itu aja sih yang paling mendasar sih, jangan lupa ganti oli.
5: Ganti oli.
6: Cek air radiator. Kalau akinya aki basah ya harus sering-sering cek air aki, air wiper. Nah itu sih yang paling mendasar itu aja sih. Sama kalau kayak tekanan-tekanan angin gitu mungkin biasanya nanti dirasa sok kempes itu baru.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di era digital. Ikutan podcast ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang, saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih, mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RR Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepitan takah di sini?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan asik ini ya, request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

Halo teman Merdua, apa kabarnya siang hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan pastinya masih punya banyak semangat untuk menjalani aktivitas hari ini ya. Kita udah sampai di setengah dari hari ini teman Merdua, dan senang sekali rasanya bisa kembali nemenin kamu di siang hari ini yang cerah. Oh, udah cerah ya sekarang. Tadi perasaan lagi mendung ya teman Merdua. Beberapa hari kemarin cuaca di Kota Palu juga tidak seterik seperti biasanya. Jadi mendung gitu ya, dan itu patut disyukuri. Tapi sekarang ini udah kembali cerah sih teman berdoa. Kita berdoa hujan akan segera turun lagi begitu ya. Oke, kenalin saya Nadila. Mungkin ada yang belum kenal mungkin ya. Mungkin belum ada yang kenal mungkin, gimana tuh? Mungkin ya banyak kemungkinan yang menjadi mungkin. maybe, oke. Okay. Gimana mengganti kata mungkin? Mungkin kamu lagi, gak bisa ya, lagi dengerin Merdua di radio, melalui radio, atau melalui aplikasi RRI digital, atau melalui radio di mobil kamu, dan kamu bertanya siapakah yang lagi nemenin kamu siang ini. Nah, kenalin, saya Nadila, yang akan nemenin waktu santai, waktu istirahat, sampai nanti di pukul 5 sore di Merdua RRI Palu, tempatnya anak muda, tempatnya kita berbagi cerita, musik, dan juga energi positif setiap harinya, teman Merdua. Buat kamu yang lagi sibuk kerja, beraktivitas, ngerjain tugas, atau mungkin lagi menikmati waktu istirahat sambil rebahan, maybe, semoga kehadiran saya bisa jadi teman yang bikin siang kamu lebih berwarna, begitu ya. Jangan lupa juga tetap jaga kesehatan teman berdua, minum air yang banyak ya teman berdua, lalu kasih waktu juga untuk diri sendiri sekadar menarik nafas sejenak, hembuskan ya untuk merilekskan tubuh kita, pikiran kita dari padatnya aktivitas hari ini. Well guys, saya tungguin requestan kamu di 0811456031 05. This is Juicy Lucy. Mawar jingga.

Ini kalimatnya seperti ini teman Produa. Tidak apa-apa kalau kemarin belum berjalan sesuai harapan. Hari ini adalah kesempatan baru untuk tumbuh, untuk belajar dan memperbaiki diri. Dan percaya, kamu pasti bisa menjadi lebih baik dari hari kemarin. Nah, jadi buat kamu yang mungkin hari ini masih berjuang, masih mengejar mimpi, atau sedang berusaha melewati hari yang tidak mudah, tetap semangat teman Produa. Tidak harus selalu hebat setiap saat. Dan yang penting, kamu tidak berhenti mencoba dan terus percaya sama kemampuan diri sendiri. Nah, sekarang waktunya kita santai sejenak ya, menikmati pilihan-pilihan lagu dari Produa. Dan biarkan siang ini teman Produa ditemenin dengan obrolan yang ringan. Pastinya seru gitu ya. Dan saya bakal berbagi informasi kuliner untuk kamu di jam 12 siang nanti teman Produa. Jadi selamat menikmati siangmu buat yang lagi dengerin Produa. Dan jangan kemana-mana, karena saya bakal berbagi informasi yang menarik, ringan, dan juga tentunya ditemenin dengan pilihan lagu yang bisa membuat kamu lebih santai lagi di siang hari ini, hanya di Produa, teman terbaik kamu.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Santai siang teman berdua, karena kita udah di 15 menit dari jam 12 siang hari ini. Jadi kita bakal ngomongin kuliner ya. Jadi ngomongin yang paling enak, yaitu ngomongin kuliner teman berdua. In this economy kita ngerasa bahwa 100 ribu tuh kayak udah kecil nilainya ya. Bukan, katanya kayak gini, bukan kita boros, tapi memang ya seperti itulah indeks ekonomi. Oke, tapi ternyata teman perdua, kita Indonesia itu masuk dalam daftar negara dengan biaya makan termurah se-Asia. Setuju sih menurutku, apalagi kalau di Palu ya teman perdua. Itu termasuk kalau dibandingkan dengan kota lain, ya of course di Palu pasti lebih murah gitu biaya makannya. Jadi biasanya kita masih ngeluh gitu ya, wah sekarang harga makanan udah makin mahal, tapi ternyata Indonesia masuk dalam negara dengan biaya makan termurah, ya kan. Kita itu ada di nomor number 2, runner up teman berdua ya, dengan makanan termurah di dunia. Data Nombeo per 17 September 2026 kemarin itu menempatkan Indonesia di posisi kedua dunia. Posisi kedua in the world, jadi posisi kedua di dunia gitu ya. Untuk rata-rata harga makan di restoran murah dengan rata-rata sekitar 30 ribu per porsi. Itu restoran murah ya, harus digarisbawahi. Hanya Bangladesh harganya tuh 28 ribu sekian yang lebih murah. Sementara Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Filipina semuanya tercatat lebih mahal dari Indonesia. Data ini berbasis crowdsourcing pengguna Nombeo ya, jadi bisa bervariasi tergantung kota dan jenis restorannya. Tapi sebagai gambaran perbandingan antar negara, angkanya cukup mengejutkan teman berdua ya. Jadi di posisi pertama itu ada Bangladesh yang termurah, posisi kedua Indonesia, lalu disusul Vietnam, Nepal, India, Pakistan, Sri Lanka, China, Thailand, Iran, Malaysia, Filipina, Irak, Taiwan, dan Oman. Yang paling mahal itu Oman teman berdua ya. Malaysia ada di peringkat ke-11 termurah. Kalau negara paling murahnya di Bangladesh dan kedua di Indonesia, seperti itu. Tapi itu tadi tergantung restorannya dan kota mana ya kan. Kan tidak lucu kalau kamu makannya di Jakarta terus makannya di restoran Mall Grand Indonesia maybe, ya kan. Oke, tergantung ya makannya di mana. Oke deh, so teman berdua di Palu aja kita bisa habis berapa ratus gitu ya sekali makan. Ya kalau kamu makannya di mana dulu gitu. Oke, jangan kemana-mana, nanti setelah ini kita lanjutin lagi kebersamaan kita di program Santai Siang.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Saat ini, orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Tugas dari putra-putri Adipura Sulawesi Tengah di tahun 2025.
6: Jadi kami akan mengedukasi, bersosialisasi betapa pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan kita itu maupun di teman-teman kita atau di masyarakat di lingkungan sekitar kita.
7: Menginspirasi kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan dan menjaga kebersihan.
5: Oke.
7: Seperti bersosialisasi ke sekolah-sekolah, menjelaskan betapa berpengaruhnya sisa-sisa makanan, sampah plastik.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Ini ya teman Pro2, kita kesana. Oke, okay, kayaknya dari beberapa pilihan lagu India, ini adalah lagu yang kayaknya menurutku ya, maknanya itu cukup dalam sih teman Pro2. Tidak menutup kemungkinan juga kamu ngerasain yang sama. Karena biasanya saya tuh kalau dengar lagu nyari liriknya, walaupun dia lagu Indonesia gitu ya, terus memaknai setiap lirik dari lagu itu. Oke, lirik di depannya itu yang paling menarik sih, yang apa namanya, sengsara hari ini besok kita akan lebih baik, kayak gitu ya, kurang lebih kayak gitu sih teman berdua. Oke, so guys, kali ini special for you yang suka kopi. Selain suka kopi, suka saya, asik, suka dia. Jadi mungkin pilihan atau opsi kamu setiap minum kopi adalah antara Americano atau Black Coffee, teman berdua ya. Nah, tapi ini kadang membanggongkan gitu antara Americano dan Black Coffee, teman berdua. Kira-kira bedanya apa ya antara Americano dan Black Coffee? Nah, Americano dan Black Coffee itu tidak sepenuhnya sama, tapi masih berkaitan ya, masih serumpun, sekeluarga. Americano adalah salah satu jenis kopi hitam karena hanya terdiri dari espresso dan air tanpa

karakter espresso yang kuat tapi lebih ringan setelah dicampur air. Black coffee dari metode seduh bisa lebih asam, bisa lebih pahit, atau bisa lebih manis, atau punya aroma tersendiri tergantung biji dan tekniknya. Dua gelas hitam bisa punya pengalaman rasa yang sangat berbeda, teman Pro 2. Dan mau kopi berbasis espresso dalam porsi lebih ringan, kamu bisa memilih Americano. Jadi kalau mau minum kopi ya, kopi yang lebih apa namanya ringan, Americano. Kalau mau eksplorasi rasa kopi yang lebih beragam, black coffee atau kopi hitam punya banyak pilihan metode seduh sesuai selera. Dan kopi hitam kadang masih boleh tambah gula ya. Beda dengan Americano yang biasanya disajikan murni. Dan kamu kira-kira tim mana nih? Americano atau pilih kopi hitam atau black coffee, teman berdua? Kalau saya sih teh hijau aja gitu ya, karena saya adalah wanita masya Allah. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang.

0: kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Yaudah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya. Tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini,
0: ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi.
4: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Kita masih di Santai Siang Teman Perdua dan lanjut lagi ke informasi selanjutnya. Nah, kali ini informasinya tentang ada alasan kenapa ayam goreng fast food itu selalu nagih rasanya ya. Selalu pengen lagi. Jadi sebelum sampai ke tanganmu, resep ayam gorengnya Upin Ipin yang kremes-kremes kriuk-kriuk itu ya Teman Perdua, atau biasa kita sebut ayam goreng fast food. Dan sebelum sampai di tanganmu, resep ayam goreng fast food ini sudah melewati proses pengembangan panjang oleh tim dengan sumber daya besar ya. Bumbu, tepung, teknik marinasi, dan waktu masak sudah dicoba berulang kali hingga menemukan formula yang paling ideal dan juga konsisten. Minyak terlalu dingin sama dengan ayam berminyak. Minyak terlalu panas sama dengan gosong di luar, mentah di dalam. Nah, penggorengan industri mampu menjaga suhu minyak tetap stabil dan presisi, sesuatu yang sangat sulit dilakukan dengan wajan dan kompor biasa di rumah. Apalagi kalau wajan tidak lengket, anti lengket gitu ya. Nah, penggorengan restoran berukuran besar dengan volume minyak jauh lebih banyak. Hasilnya suhu tidak turun drastis saat ayam dimasukkan. Panas menyebar merata, lapisan tepung langsung mengeras, renyah tanpa menyerap minyak berlebihan. Wajan cast iron bisa jadi alternatif di rumah nih Teman Perdua ya. Beberapa jaringan fast food menggunakan MSG dalam campuran bumbu atau tepungnya. FDA menyatakan MSG aman dikonsumsi dalam jumlah lazim. MSG memperkuat rasa umami, itulah kenapa setiap gigitan terasa lebih gurih dan bikin kamu sulit untuk berhenti makan. Dan karyawan dapur fast food juga menggoreng ayam puluhan kali sehari dengan prosedur yang sama persis gitu ya. Semakin sering dilakukan, semakin kecil kemungkinan kesalahan. Itulah kenapa hasilnya selalu konsisten Teman Perdua. Kalau di rumah, sering latihan dan wajan berat bisa jadi kunci gitu ya. Udah pernah coba dan pernah meniru di rumah Teman Perdua, gimana hasilnya? Apakah sama atau jauh dari kata sempurna?
1: Jika ini sepi, tinggikan hatimu, berkali ku bilang, sembunyikan benci.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Saya kalau dengerin Juicy Lucy jadi ingat sama teman saya. Waktu itu saya lihat dia cover lagu Juicy Lucy di Instagramnya. Ternyata sebenarnya Juicy Lucy itu saya udah tahu dari dulu, Ce. Maksudnya saya udah kenal karya-karya mereka, teman berdua. Tapi kayak masih belum ngeh aja gitu. Tapi pas saya lihat teman saya mengcover lagu Juicy Lucy, saya lupa judulnya apa, mungkin Mawar Jingga ini kalau tidak salah gitu ya. Soalnya saya lihat dia mengcover, terus dari dia cover saya merasa bahwa lagunya bagus sekali gitu, kayaknya asik ya. Terus saya cari tahu ini lagunya siapa, ternyata Juicy Lucy. Dan mulai dari situ saya jatuh cinta sama Juicy Lucy. Nah, biasanya kita punya pengalaman tersendiri ya atas sebuah lagu, teman berdua. Oke, sama kayak lagunya Raim Laode yang Ikro, saya udah berapa kali dengar lagu itu, teman berdua, tapi tidak pernah nyantol gitu di perasaan saya. Lagu ini tentang apa gitu. Nah, soal waktu itu di musik live chat lokal undang, saya mengundang siapa namanya, Wahab, Abdul Wahab, yang juga apa namanya, bisa dibilang musisi Kota Palu yang suka cover lagu-lagu Indonesia yang akhirnya pecah juga di TikToknya, dan dia juga sering ngamen gitu ya di beberapa tempat makan di Kota Palu. Setelah dia nyanyiin langsung di sini lagu Ikro dari Raim Laode, saya jadi berpikir, nah ini lagunya siapa ya, kok bagus sekali gitu. Oh ternyata Raim Laode Ikro, ternyata udah sering saya dengar, tapi melalui Abdul Wahab saya jadi ngerti, oh ya ternyata sebagus dan sedalam itu loh lagunya. Nah kayaknya itu tadi ya, biasanya kalau di kita dengerin kalau cuma selentingan kayaknya kurang bermakna, tapi kalau didalami jadi lebih berkesan dan bermakna gitu ya. Oke, sama kayak hari ini kita bakal mengenal deretan atlet putri Indonesia yang bersinar di Asian Games 2026 hingga menyumbang medali. Siapa aja mereka? Sesaat lagi informasinya, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Aduh, gimana nih?
1: Kenapa sih?
0: Aduh, kayaknya aku kena virus deh.
1: Virus? Virus apa sih? Virus bucin.
0: Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu.
1: Demam? Ih, ini sih gak panas sekali. Emang kamu tau dari mana kalau kamu kena virus?
0: Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh.
1: Itu sih namanya self-diagnosis. Alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya? Kalau udah ke dokter, baru valid.
0: Tapi ini gejalanya mirip.
1: Mirip sih mirip. Udah dah, ke dokter aja yuk.
0: Dokter? Enggak, takut disuntik.
1: Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter.
2: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Teman berdua ya, atlet putri Indonesia sukses tampil ciamik di Asian Games 2026. Alhasil, pundi-pundi medali berhasil dipersembahkan para wakil tanah air teman berdua. Oke, hingga hari Rabu kemarin pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, sejumlah atlet putri Indonesia telah menyumbangkan medali untuk kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dari 10 medali Indonesia yang tercatat hingga siang kemarin, 7 diantaranya datang dari nomor putri teman berdua. Dan selain nama-nama yang sudah memastikan medali, masih ada sejumlah atlet putri Indonesia yang juga berpeluang ya mempersembahkan medali di Asian Games 2026. Kita kenalan teman berdua dari Sumaya jadi penyumbang medali perak pertama Indonesia di Asian Games 2026. Ia meraihnya dari nomor tunggal putri cabang olahraga tekball. Sumaya yang tampil gemilang melesat ke final, namun di partai puncak dia kalah dari wakil Myanmar Wai Kin Nin dengan skor 12-10, 8-12 dan 9-12. Lalu selanjutnya ada Ejenia Diva Widodo teman berdua. Yang bersinar di cabang olahraga Wushu, tepatnya dia meraih perunggu nomor Changkuan Putri setelah meraih nilai 9,706 dan dia finish di posisi ketiga dalam final yang berlangsung di Aichi pada Senin 21 September 2026 kemarin. Selanjutnya ada Valencia Fahira Hotmauli, kita beralih ke cabur MMA. Valencia juga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia. Dia tampil ciamik di nomor modern putri kelas 54 kg dengan sikat Adenilia Murzagaleva dari Kazakhstan. Dan di perempat final, langkah Valencia kemudian terhenti di semifinal ya, usai kalah dengan skor 0-3 dari Kajuta Patrabosorn dari Thailand teman berdua. Oke, masih ada putri-putri kebanggaan lagi yang dimiliki oleh Indonesia yang tentunya mengharumkan nama Indonesia di ajang Asian Games 2026.

0: Iya.
1: Jajan yuk ke minimarket depan kompleks.
0: Hayu, aku siap-siap dulu ya. Aku siap.
1: Hah? Rena, Rena, kamu mau kemana? Kok dandannya gitu? Kita kan cuma mau ke minimarket depan kompleks, bukan mau ke pesta, Ren.
0: Gak apa-apa, kita kan lewat lampu merah yang ada kamera-kamera itu kan. Sekalian, buat selfie-selfie.
1: Ya ampun, Ren, itu bukan kamera selfie, tapi itu kamera tilang elektronik. Electronic Traffic Law Enforcement, atau disingkat ETLE, adalah kamera yang dipasang di samping atau di atas jalan atau dipasang di kendaraan aparat kepolisian lalu lintas untuk mendeteksi perilaku pengguna jalan dan pelanggaran lalu lintas.
2: Jadi, bukan untuk selfie-selfie ya.
3: Makanan pedas mungkin banyak menjadi favorit banyak orang, khususnya orang Indonesia. Bagi mereka, makan tambah rasa pedas kurang afdol, tidak heran.

makan pedas selalu keluar keringat. Kenapa ya? Menurut pakar kesehatan, reaksi lidah pada saat pedas ternyata berbeda dibandingkan saat merasakan asam, manis, atau pahit. Rasa pedas ini dihasilkan oleh neurin sensorik. Ketika kita makan makanan pedas, senyawa dalam makanan akan mengaktifkan sensor yang disebut dengan dosis.

Saya punya tips kecil, simpel untuk kamu teman berdua yang kadang mungkin ingin memulai sesuatu aktivitas itu butuh mood booster teman berdua, atau sesuatu yang bisa membuat kamu bersemangat untuk melakukan satu hal. Salah satu tips dari saya adalah mendengarkan musik kesukaanmu teman berdua. Kenapa? Karena ini bisa mempengaruhi suasana hati dan juga bisa meningkatkan energi kamu juga, biar kamu beraktivitas lebih semangat dan juga lebih enjoy teman berdua. Jadi biasanya ada beberapa orang yang kalau di rumah atau lagi bekerja dan lain sebagainya, dia sambil dengerin musik, sambil nonton storytelling ya, kisah horor Wawa, Nadia Omara dan lain sebagainya. So guys, lakukan yang bisa membuat kamu semangat dan lakukan yang bisa membuat kamu enjoy teman berdua, karena membangun mood itu sangat butuh effort gitu ya. Tapi ada beberapa orang yang merusak mood itu ya dikarenakan mungkin tidak terjadinya kerjasama gitu. Makanya penting yang namanya itu kita saling pengertian gitu ya. Karena apalagi kalau misalnya di tempat kerja itu waktunya untuk bekerja begitu ya, bukan untuk bermain. Jadi waktunya untuk bekerja, ada beberapa orang yang memang tidak ingin diganggu dengan pekerjaannya karena dia sudah menyiapkan to-do list apa yang harus dia lakukan hari itu dan dia harus memenuhi target teman berdua. Ada tipe kalau orang yang dia random, dia bisa kerja sambil nyantai dan lain sebagainya. Ada orang yang fokus dan sebagainya sih teman berdua. Oke. Okay. Nah, kalau kamu tipe kal mana nih di tempat kerja teman berdua, atau mungkin lebih banyak mainnya? Oke, okay. Mudah-mudahan kita lebih menghargai pekerjaan kita teman berdua. Karena secapek-capeknya bekerja, lebih capek lagi orang yang lagi tidak punya kerja dan sedang mencari pekerjaan, percaya deh. Nah, kali ini kita ke Putri Indonesia, Leisha Al-Humaira Lubis. Dia adalah seorang atlet putri Indonesia yang juga unjuk kekuatan di karate. Leisha ini meraih perunggu di nomor komite putri plus 68 kg. Dan dia kalahkan karate Kyrgyzstan, Begi Mai Orozalieva dengan skor 6-1 pada perebutan tempat 3. Dan ini jadi medali pertamanya di Asian Games sekaligus hasil positif pada debutnya di ajang tersebut teman berdua. Lalu selanjutnya ada ini dari kembali dari cabur karate, atlet yang akrab disapa Choki. Choki ya, Choki Sanistiarani. Jadi Choki ini sukses raih perunggu di nomor komite putri minus 55 kg usai kalah di semifinal dari karateka Iran ya. Choki merebut tempat ketiga dengan bungkam Hafeza Marisa dari Singapura dengan skor 7-3. Atlet kelahiran Klungkung, Bali, 31 Desember 1994 itu memang spesialis nomor komite kelas 55 kg dan 61 kg teman berdua. Dan selanjutnya ada tim bulu tangkis putri

0: Kak, aku mau pesen rice with egg scrambled eggs nya 1, java ice nya 1, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur 1,

0: sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
1: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
4: Kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan, sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

Balik lagi di Santai Siang Teman Pro 2 hari ini. Dan kalau tadi kita udah ke informasi olahraga, selanjutnya kali ini Nadila pengen tanya kamu Teman Pro 2, ada yang baru jam segini bau parfumnya udah menghilang ya, bahkan tidak tertinggal Teman Pro 2. Nah, pertanyaannya kenapa ya? Padahal tadi udah pakai dari rumah udah banyak sekali, tapi tertiup angin hilanglah dia. Kenapa parfum cepat hilang meski sudah disemprot banyak Teman berdua? Nah, ini masih jadi pertanyaan. Jadi kondisi kulit itu mempengaruhi ketahanan parfum. Jadi kulit yang kering membuat aroma lebih cepat menguap, sedangkan kulit lembab dan sedikit berminyak cenderung menahan aroma lebih lama. Dehidrasi, cuaca hingga pola makan juga berpengaruh Teman berdua ya. Dan daya tahan parfum dipengaruhi konsentrasi dan komposisinya juga. EDP dan parfum berbasis oil cenderung lebih awet dibandingkan body mist atau EDT ya. Aroma seperti vanilla, musk, amber atau dan woody itu juga lebih tahan lama Teman berdua ya. Cara memakai parfum juga mempengaruhi ketahanannya loh. Hindari menggosok parfum setelah disemprot karena dapat mengganggu top notes ya. Dan aplikasikan pada kulit yang lembab setelah memakai lotion atau body cream tanpa aroma agar lebih awet. Jadi sebelum kamu menggunakan baju nih, jadi pakai body lotion dulu, lalu setelah itu semprotkan parfum di dalam di saat kondisi tubuh kamu lagi lembab ya Teman berdua. Dan cuaca panas juga membuat parfum lebih cepat menguap, terutama saat tubuh berkeringat atau berolahraga ya. Agar lebih awet, parfum bisa disemprotkan tipis pada pakaian. Sementara untuk rambut sebaiknya gunakan hair mist Teman berdua ya, jangan pakai parfum. Lalu panas, sinar matahari dan kelembapan dapat mengubah komposisi serta menurunkan kualitas parfum. Hindari menyimpannya di kamar mandi atau tempat yang terkena cahaya langsung. Pilih tempat yang sejuk, kering dan juga terlindungi Teman berdua ya. Jadi sebenarnya bukan hanya karena kamu banyak menyemprotkan atau sedikit gitu ya, konsentrasi dari parfumnya, terus juga tempat penyimpanan parfumnya, terus cara kamu menggunakannya, suhu udara, panas matahari, cuaca dan lain sebagainya, dan kondisi tubuhmu juga menjadi salah satu penentu dari faktor parfum itu bisa bertahan lama atau malah cepat hilang baunya.

0: Suasana ketika sedang belajar kelompok. Tim A ketika belajar kelompok.
1: Guys, soal nomor 1 dan 2 udah selesai nih aku kerjain. Menurut kalian, soal nomor 3 ini gimana ya jawabannya?
2: Udah, At. Kamu aturlah gimana benarnya. Kita ngikut aja.
3: Setuju.
0: Tim B ketika belajar kelompok.
1: Teman-teman, menurut kalian jawaban untuk soal nomor 3 ini, coba deh kita analisa kembali.
2: Betul juga, At. Kalau menurutku, emang sebaiknya kita harus ganti deh dengan kalimat yang lebih jelas biar nggak rancu jawabannya.
3: Coba kita ganti dengan kalimat ini.
0: Kalau kamu termasuk yang mana? Kerja kelompok atau satu kerja yang lain main berkelompok? Belajar kelompok tidak melulu soal pelajaran atau akademik. Tapi bagaimana kita bisa saling bertukar pikiran dan mengambil peran serta tanggung jawab?

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, topik kita hari ini adalah sadar pajak bukan cuma bayar, tapi anak muda juga tahu fungsi, harus tahu fungsi pajak itu sendiri, teman Pro 2. Dan bintang tamu kita sore hari ini masih ada Kak Yudi dari sebagai kepala UPT pendapatan wilayah 1 Palu nih, teman Pro 2. Luar biasa beliau bisa hadir di Pro 2 sore hari ini. Dan ngomongin lagi tentang pajak nih, teman Pro 2, pertanyaannya nih Kak Yudi, siapa aja yang wajib membayar pajak?
2: Diregistrasikan di kepolisian dan atas nama yang sudah terregistrasi itu menjadi wajib pajak. Kementerian Dalam Negeri. Setelah ada dari Kementerian Dalam Negeri dikali dengan tarif, nah itulah jadi hasil pajak untuk dibayarkan. Kalau motor itu kan tergantung CC juga. CC tahun buat itu pengaruh semua. Begitu juga dengan mobil.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: foto-foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapet chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu. Tipu, foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kebudayaan remaja Nusantara 2025 itu dari usia berapa sampai usia berapa sih nih ya?
2: Kalau untuk remaja itu kemarin batas usianya itu 17 tahun ya kak.
1: 15 sampai 15 dengan?
2: 15 sampai 17 kak.
1: Oke, okay, 15 sampai dengan 17 berarti kalau dewasa usianya berapa?
2: Dewasa itu mulai dari 17 sampai 20-an ke atas kak.
1: Oh, kamu ada planning mau ke dewasa lagi nanti?
2: Kalau untuk planning ke dewasa itu mungkin pasti ada kak, ya, kak. Tapi kalau untuk sekarang mau fokus dulu kak, apalagi udah kelas 2 mau naik kelas 3 udah mau persiapan TKA ya.
1: Oh, grand final ini diadakan di kantornya RRI Pusat ya, di di Jakarta teman berdua. Nah, by the way, setelah pulang dari nasional gitu, program kerja apa yang akan kamu lakukan? Karena tadi kamu juara satu untuk perempuannya, untuk putrinya. Dari NTT ya?
2: Iya dari NTT.
1: Nah, apakah itu ada kolaborasi berdua sesama winner atau tetap kolaborasi dari yang Sulawesi Tengah?
2: Kalau untuk kolaborasi dengan pasangan yang dari NTT sih pasti ada ya kak. Cuman kami masih tunggu waktu untuk ketemu lagi kak, apa terpisah ya pulaunya. Terus kalau untuk pasangan dari Sulawesi kak, itu pasti ada nanti okay. Kita jalankan program kerja untuk sosialisasi, memperkenalkan terkhusus untuk remaja sih kak, karena remaja kan sekarang mudah terpengaruh dengan budaya luar kak.
1: Benar. Gitu. Nah sekarang tugasmu adalah bagaimana mengenalkan remaja yang ada di Sulawesi Tengah begitu ya, untuk mengenal dan juga mencintai kebudayaan yang ada di provinsi Sulawesi Tengah. Itu gimana strategi kamu nih kedepannya?
2: Kalau untuk strategi kedepannya saya mulai dari yang kecil sih kak, seperti bangga menggunakan batik dari asal kita, karena kan batik itu identitasnya kita ya, berbangsa Indonesia ya kak. Jadi saya mulai dari kecil-kecil, kemudian dari kecil kan bisa menjadi batik kak.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: kedua membangunnya seperti apa dulu.
1: Ya. Jadi kalau brand badan salat itu kita selain media sosial, di sosial kayaknya sekarang udah wajib ya. Nah terus kita lihat target marketnya kita. Target marketnya ini kita gimana? Nah itu yang kita coba datengin, kita coba deketin. Jadi kita rutin melakukan pameran di Car Free Day. Jadi selain online juga offline juga. Jadi orang juga masih suka melihat langsung ya. Kalau yang Pawon ini target marketnya kan beda juga nih. Harus ada event, biasa instansi-instansi. Malah sebenarnya kita nggak terlalu banyak ya ini ya untuk pamerannya. Jadi lebih ke mulut ke mulut sebenarnya kalau produk ini. Jadi malah dari konten aja media sosial sama kreasi-kreasi yang kita coba terapin di produk aja ya. Untuk yang tumpeng ini kan value nya kita selain kreasi dari apa namanya dekorasinya ini dan juga ada ucapannya. Nah, itu ucapannya kita udah ikutkan setiap pembelian ini custom. Jadi orangnya mau kasih foto apa, mau di, kalau nggak ada foto kita desainkan pink. Jadi itu yang mungkin membedakan kita dari yang lain.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Balik lagi di Santai Siang Teman Pre2, masih temenin sama saya Nadila. Terima kasih yang masih terus stay tune sampai dengan saat ini. Dan apakah kamu termasuk seorang yang kalau berpergian itu banyak

apa namanya, barangmu banyak sekali teman berdua. Biasanya wanita kayak gitu ya. Kalau pria biasanya satu tas sudah cukup. Kalau kita tas baju beda, ya untung-untung sepatu bisa muat sama tas gonta-ganti juga muat ya. Tapi tas makeup juga kayaknya harus sendiri deh teman berdua. Tapi jangan risau, studi menyebutkan kebiasaan wanita membawa banyak barang sebagai persiapan karena otak mereka mengantisipasi skenario terburuk. Yap, bener. Tapi biasanya yang ruginya itu tidak kepake, apalagi kalau over bagasi ya teman berdua. Sebuah survei menemukan bahwa wanita umumnya mengemas pakaian jauh lebih banyak daripada yang sebenarnya mereka gunakan, dengan 77% mengatakan mereka membawa pakaian tambahan agar memiliki pilihan saat berpergian. Penelitian psikologi juga menunjukkan bahwa wanita sering melaporkan lebih banyak kekhawatiran daripada pria, yang dapat mencakup memikirkan hal-hal yang tidak pasti di masa depan. Tetapi kita tidak dapat secara ilmiah begitu ya mengatakan bahwa ini menyebabkan wanita membawa barang bawaan berlebihan. Mungkin karena wanita itu memikirkan misalnya OOTD-nya hari pertama apa, malamnya apa, terus harus match gitu misalnya dengan sepatu, tas dan lain sebagainya. Kalau pria kan mereka simpel-simpel aja ya teman berdua. Jadi mungkin itu yang membuat mereka bawaannya tidak terlalu berat, tidak terlalu banyak seperti perempuan pada umumnya. Setujukah kamu seperti itu? Oke, nanti kita lanjutin lagi informasinya, tetap di Santai Siang.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Tadi kenapa saya katakan sisakan ruang ikhlas di hatinya kita, karena antara spiritual dengan psikologi tadi ini berkaitan erat, Kak. Makanya kalau kita sudah menyiapkan ruang ikhlas di hatinya kita, kita sudah paham bahwa apapun yang terjadi itu atas kehendak Allah, apapun hasilnya itu atas kehendak Allah, itu insya Allah sih memang di pada saat kejadian bencana itu memang pasti semua psikisnya terganggu, Kak. Bertahan, itu tadi saya bilang bertahan hidup saja sudah syukur alhamdulillah. Karena saya saja pada saat gempa kemarin itu, apa namanya ini, bakoprol apa sih ini, berguling sama anakku yang pertama. Itu juga menjadi penyebab kemarin dia apa nama, agak trauma suara. Alhamdulillah suaranya tidak hilang, kan bisa trauma itu bisa salah satu jadi penyebab speech delay tadi.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
4: Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku. Terbiasa dari dulu.
3: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana? Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan Bikes ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
2: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Sahabat, tahukah kamu ada satu kata sampai saat ini kita masih salah dalam penggunaannya. Menurut kamu, mana yang benar? Pukul berapa sekarang atau jam berapa sekarang? Yang benar adalah pukul berapa sekarang. Perbedaan yang perlu dipahami adalah jam menunjukkan masa atau jangka waktu, atau dapat juga sebuah benda penunjuk waktu atau arloji. Sedangkan pukul mengandung pengertian saat atau waktu. Jadi, jika ingin mengungkapkan waktu, kata yang harus digunakan adalah pukul. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan pada pukul 10. Jika ingin mengungkapkan durasi atau jangka waktu, kata yang harus digunakan adalah jam. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan selama 3 jam. Nah, sekarang sudah tahu kan perbedaannya? Yuk, jangan sampai salah dalam penggunaannya lagi ya, sahabat.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Topik kita ya kak, yeah. Dimana topik kita itu gagal sekali, coba lagi strategi lulus beasiswa internasional. Mungkin Kak Rizky boleh ceritain sedikit nih tentang gimana sih akhirnya bisa lulus beasiswa. Mungkin dulu kakak itu tipikal orang yang pede banget nih, atau justru sering overthinking tentang beasiswa.
7: Mungkin ada kan tipikal anak-anak sekolah zaman dulu yang gak sih mungkin terlalu rajin gitu ya, yes. Kan ada juga yang kayak
6: ambis,
7: gitu, ambis. Ada juga yang anak-anak yang kayak ya udah sih yang penting naik kelas aja gitu.
8: Terima kasih. Jadi sebelum saya masuk ke situ, mungkin kita ada sesi untuk setting the context ya. Jadi kita punya pemahaman konteks yang sama. Nah, menurut pendapat saya ya, orang yang keren dan mungkin bermanfaat ya, itu banyak jalannya gitu. Gak cuma lewat satu jalan ya. Yes. Dan mungkin dalam hari ini, sore ini kita akan membahas terkait tentang beasiswa. Jadi banyak sekali orang-orang, teman-teman yang kutemui, itu sangat bermanfaat, sangat juga dia memberikan impact dan dampak yang besar buat daerahnya, tanpa melalui beasiswa, gitu. Oh, jadi menurutku ada banyak jalan menuju jadi keren, gitu, jadi hebat, nggak cuma lewat beasiswa, gitu. Tapi ini mungkin bisa jadi hal yang baik bagi teman-teman yang memang mau explore, tadi sempat dibahas ya, namun ada keterbatasan. Nah, contohnya ya, seperti saya. Saya punya keterbatasan mungkin dari keluarga yang ya biasa-biasa saja. Nah, tapi dengan adanya beasiswa tadi, apalagi dia skupnya di internasional, saya bisa lebih banyak explore banyak tempat. Bisa ke daerah satu, ke negara satu. Dan hal tersebut mungkin kalau saya lakukan secara pribadi, itu agak mustahil atau sulit dikerjakan. Betul. Makanya setting konteks kita ini adalah menyamakan perspektif. Kalau misalkan gak semua anak beasiswa itu menurut saya adalah yang begitu, gitu. Padahal semuanya bisa punya kesempatan yang sama. Yang penting memang mau, gitu. Makanya di sore ini mungkin dari hasil diskusi mungkin bisa diambil kalau nggak mau.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

240.000 guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu dipastikan akan otomatis diangkat menjadi P3K penuh waktu tanpa tes mulai Januari 2027. Kebijakan ini merupakan hasil kesepakatan tegas antara DPR RI dan juga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikbud ya, dalam rapat di gedung DPR Jakarta Senin 21 September 2026 kemarin. Dan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani menyampaikan bahwa untuk mendukung pengangkatan otomatis tersebut, pemerintah dan DPR telah menyepakati alokasi anggaran sebesar 23 triliun dari APBN mulai tahun 2027. Sementara itu, prosedur tes seleksi hanya akan diberlakukan bagi guru P3K penuh waktu yang ingin beralih status menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Keputusan pengangkatan tanpa tes ini sekaligus memperbarui rencana pemerintah sebelumnya yang sempat mewacanakan tes bagi 172.000 guru P3K paruh waktu. Dengan adanya kepastian ini, para guru P3K paruh waktu mendapatkan jaminan status kepegawaian dan juga ketenangan teman berdua dalam menjalankan tugasnya. Alhamdulillah ya, guru-guru kita yang belum terangkat sampai dengan saat ini, semoga nanti setelah diwacanakan ini benar-benar bisa diangkat dan diperhatikan ya oleh pemerintah, karena guru-guru ini adalah orang-orang yang mencerdaskan anak bangsa, teman Pro2, iya kan? Okay, don't go anywhere teman Pro2, tetap stay tune di Pro2, teman terbaik kamu di sore ceria bareng saya Nadila.

0: Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Jangan gitu dong, Pro 2. Ada gak sih pengalaman yang agak kurang mengenakan gitu selama waktu di India? Di India kemarin berapa lama, Kak?
2: Karena sering 2-3 kali balik, jadi waktu itu ke mana ya? Ke Varanasi sih, itu yang agak wow. Karena di Varanasi itu kan salah satu kota suci di India, yang mana tuh mereka punya sungai Gangga, jadi itu kan sungai suci gitu. Jadi segala aktivitas yang dilakukan di sungai itu seperti mandi, cuci pakaian, even buang air besar dan kecil pun semua di situ kan. Dan karena mereka itu kan, jadi di Varanasi itu hampir kurang lebih 100-200 mayat itu dikremasi di situ, dan debu pembakaran, hasil pembakaran itu kan dibuang ke sungai itu. Dan otomatis kan sungai kan udah terkontaminasi sama bahan kimia dan lain-lain, tapi warga-warga situ mereka ya itu melakukan aktivitas seperti biasa.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
5: Aduh, gimana nih?
6: Kenapa sih?
5: Aduh, kayaknya aku kena virus deh.
6: Virus? Virus apa sih? Virus bucin.
5: Tuh kan, aku bersihin. Aku juga kayaknya demam deh. Kayaknya aku beneran deh kena virus deh. Yang lagi viral itu.
6: Demam. Ih, ini sih gak panas sekali. Emang kamu tau dari mana kalau kamu kena virus?
5: Aku tuh kemarin baca di medsos. Jangan-jangan beneran deh aku kena virus itu deh.
6: Itu sih namanya self-diagnosis, alias suka mendiagnosis diri sendiri. Medsos kok dipercaya? Kalau udah ke dokter, baru valid.
5: Tapi ini gejalanya mirip.
6: Mirip sih mirip. Udah, ke dokter aja yuk.
5: Dokter? Enggak, takut disuntik.
6: Udah, sini ikut aja ke dokter. Ingat ya, kalau gejala sakit apapun, jangan sampai self-diagnosis. Wajib ke dokter.

selalu untuk selamanya di recycle kembali sama Hanindia dan juga Stefan Pasaribu, teman berdua. Oke, kita lanjut ke informasi selanjutnya. Ini mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menyiapkan mesin anjungan mandiri untuk mencetak surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK mulai tahun 2027. Inovasi ini ditujukan untuk memangkas antrian sekaligus mencegah terjadinya pungutan liar dalam proses pelayanan ya. Agen intelijen kepolisian utama tingkat 2 Bintelkam Polri Brigjen Ahmad Ibrahim mengatakan layanan SKCK secara online sebenarnya telah dimaksimalkan sejak 2025 melalui super aplikasi Polri, namun pencetakan dokumen fisik nantinya juga akan dibuat secara mandiri sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor polisi. Iya ya. Oke, okay, a good idea. Ya sih, apalagi di tengah kesibukan yang begitu padat dan di bawah terik panas matahari ini, ya kan, panas kemarau ini kan bukan cuma di Kota Palu ya, di beberapa tempat di seluruh dunia juga lagi panas. Jadi ya mudah-mudahan sesuatu yang digital yang mudah seperti ini ya bisa disegerakan gitu. Kalau ada yang mudah, ngapain yang rempong ya kan, alias repot. Oke, sekarang saya mau ngajakin kamu flashback ke beberapa tahun yang lalu sih teman berdua. Ya, lagu ini miliknya Flanela Band. Kamu tahu Flanela? Coba deh, kalau belum tahu, kamu searching di Google tentang Flanela. Itu saya ingat lagu ini waktu saya masih SMP kalau tidak salah. Sekarang udah umur berapa ya? Lagu ini di aransemen kembali sama Mahen. Judulnya adalah Aku Bisa.

Sore-sore lagi di jalan teman bro dua ya, ditemani dengan lagu-lagu yang seperti ini. Oh, bikin tidak ingin turun dari mobil ya kan. Okay, so guys, apalagi kalau misalnya ada ayang di samping, kita boleh putar-putar dulu kan. Kayaknya berasa rumah kamu terlalu dekat ya. Aduh, kayaknya macet dinikmatin ya teman bro dua. Jam-jam segini nih, jam-jam macet di beberapa titik di Kota Palu teman bro dua. Salah satunya di Taman Wali Kota, terus juga di Lampu Merah, di apa namanya, Jalur 2 mau ke Dewi Sartika, Basuki Rahmat, di ini juga mana namanya, di Jalan Batu Bata, Batu Bata Indah, iya kah? Ini loh, Lagar, bukan Lagarutu, ini jalan, lupa saya nama jalannya. Okay, so guys, kali ini atau ada yang belum pulang? Hey Nadila, what do you mean? Kita masih belum bisa pulang karena kita harus masih bekerja. Ngomongin tentang bekerja dan menghabiskan waktu di kantor, di media media sosial China itu lagi diramaikan dengan istilah office aging teman bro dua ya, alias tampilan wajah dan tubuh menua akibat terlalu lama menghabiskan waktu di kantor. Lalu sebenarnya apa itu office aging dan benarkah lama-lama di kantor menyebabkan kita lebih mudah menua? Tanda tanya. Okay, jadi di media sosial China itu lagi resmi istilah office aging. Secara harfiah ini artinya menua gara-gara kantor, di mana para pekerja kantoran merasa penampilan mereka tuh lebih cepat menua setelah menghabiskan waktu lama di kantor. Ya, entah wajah terlihat kusam maupun mata terasa lebih lelah dari biasanya ya kan teman berdua. Dan gara-gara fenomena ini banyak pekerja di China yang akhirnya mencoba cara-cara baru buat mencegah penuaan dalam kantor. Misalnya pakai masker wajah di meja kerja, membuka payung, sampai pakai sunscreen di dalam ruangan gitu. Ya iya kan kita terpapar oleh ini ya, apa layar monitor dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya apakah office aging itu benar adanya? Nah, dilansir dari South China Morning Post, gejala-gejala tubuh kurang fit saat di kantor kemungkinan bisa disebabkan oleh denah dan desain ruang kantor serta lingkungan kantor yang kurang bersih. Nah, itu dia. Biasanya kan kita dari rumah itu sehat, energik, pokoknya semangat. Terus sampai di kantor bersin, hidung mampet dan lain sebagainya. Nah, itu dia. Jadi WHO memperkenalkan istilah sick building syndrome buat mendeskripsikan pola gejala fisik yang dialami banyak pekerja di gedung kantor modern. Beberapa gejala utamanya seperti kelelahan, iritasi atau gangguan pernapasan, sakit kepala, kulit kering, iritasi mata, dan penurunan konsentrasi teman berdua. Jadi kondisi tubuh yang kurang fit dan tampilan fisik yang berubah seakan membuat kita menua. Belum lagi stres akibat beban kerja sehari-hari yang berpotensi menyebabkan para pekerja kelelahan dan juga mempercepat proses penuaan. Tapi ada penjelasannya, menua bukan karena tua di kantor ya, tapi itu tadi banyak faktor yang menyebabkan kelihatan, tanda kutip ya, kelihatan tua di kantor. Nanti kita lanjutin lagi infonya, tetap di Sore Ceria.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Tidak jadi kau bersihin.
1: Iya, bikin bagar kalau tidak jadi bersihin begini. Kenapa begitu
0: Kau mau tahu? Begini
2: Seringkali saat sudah ingin bersin, tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin. Apa sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Dikutip dari Life Science, bersin merupakan sistem pertahanan tubuh yang dilakukan untuk membersihkan hidung. Ini biasanya dilakukan melalui rangsangan benda asing. Misalnya hidung kita terpapar zat yang merangsang bersin, bisa berupa bau atau rangsangan dingin. Tapi rangsangan tersebut tidak cukup kuat untuk membangkitkan refleks bersin. Jadi ketika kita sudah ingin bersin, tapi tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin, tidak perlu khawatir secara berlebihan. Karena bersin yang tidak jadi bukan bertanda penyakit atau ada sesuatu yang buruk. Ini hanya bertanda bahwa rangsangan pemicu bersin yang muncul tidak terlalu kuat.

Semoga apa yang kita lakukan hari ini teman Pro 2 akan menjadi memori baik untuk orang-orang di sekitar kita. Asik. Tapi jangan lupa untuk meminta maaf. Kan ada tuh di Instagram, aku minta maaf atas ketidakpintaranku dalam berkomunikasi. Kali aja ada yang tersinggung gitu ya. Itu bukan maksud, hanya caraku berkomunikasi aja yang kurang baik. Asik. Okay. So, dan kita balik lagi ke kantor. Kenapa? Karena topiknya atau pembahasan kita hari ini informasinya mengenai office aging, teman berdua. Ini lagi marak dibahas di sosial medianya China. Jadi kondisi tubuh yang kurang fit dan tampilan fisik yang berubah seakan membuat kita, tanda kutip ya, menua. Belum lagi stres akibat beban kerja sehari-hari yang berpotensi menyebabkan para pekerja kelelahan dan mempercepat proses penuaan. And then ini juga ditambah dengan gaya hidup sedentary ya, atau alias tidak banyak bergerak dan hanya duduk di kursi sepanjang hari. Ini bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan dari gangguan jantung, obesitas sampai depresi loh teman berdua. Dan untuk mengatasi masalah ini, para pekerja tidak cuma diajak untuk menerapkan gaya hidup sehat, para pemilik gedung kantor juga disarankan untuk memperbaiki ventilasi hingga menyusun strategi untuk mengurangi stres pada pekerja. Ya, okay, setuju sih. Dan apa ya? Walaupun kelihatan sebenarnya bukan tua karena bekerja, bukan, tapi alasan tadi itu yang kayak gitu nih. WHO menjelaskan bahwa kenapa kelihatan lebih tua karena tuntutan pekerjaan itu yang namanya sick building syndrome ya, kelelahan, iritasi atau gangguan pernapasan, sakit kepala, kulit kering, iritasi mata, penurunan konsentrasi, itu yang mungkin menjadi faktor terlihatnya kita lebih tua gitu ya. But kalau tanggal muda terima gaji, kayaknya kebalik tua lagi, balik muda lagi deh ya. Okay. So apapun pekerjaanmu, dimanapun kamu bekerja, patut disyukuri teman berdua. Walaupun gajinya tidak langsung membuat kamu kaya, setidaknya di tempat kerjamu, disitulah rezekimu selalu ada. Dan bekerja itu menjadi salah satu momen dan cara untuk kita membangun karir dan juga bisa membangun masa depan. Okay. Terima kasih yang sudah bekerja dengan penuh semangat, penuh dedikasi hari ini. Dan mungkin kamu lagi di jalan menuju balik ke rumah, hati-hati ya di jalan.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nien Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

kedua, kalau berbicara tentang period wanita itu bukan hal tabu untuk dibahas teman Pro2. Bahkan di beberapa kantor di belahan dunia sana, mereka memberikan izin ataupun cuti kepada wanita yang sedang menstruasi teman berdua ya. Dan studi menemukan kemarahan saat menstruasi itu nyata adanya. Wanita mengalami peningkatan kemarahan secara biologis tepat sebelum siklus mereka dimulai. Nah, mengapa semua hal membuat kesal di saat menstruasi? Ada dasar biologisnya yang nyata di balik perasaan itu loh teman berdua. Penelitian menunjukkan bahwa beberapa wanita mengalami peningkatan yang nyata dalam hal mudah tersinggung, marah, dan juga sensitivitas emosional selama beberapa hari menjelang menstruasi mereka. Selama fase ini, kadar estrogen dan progesteron berfluktuasi teman berdua, dan beberapa otak tampaknya lebih sensitif terhadap perubahan hormonal normal itu. Itu bisa berarti kita jadi kurang sabar, iritasi yang lebih kuat ya, sensitivitas emosional yang lebih besar, gampang marah, gampang sedih, merasa ditinggalkan, merasa tidak dicintai, lebih mudah merasa kewalahan, dan reaksi yang lebih kuat terhadap stres sehari-hari. Jadi pemicunya yang biasanya bisa kita bawa santai tapi kayak lebih istilahnya udah bau darah gitu ya. Sebenarnya kamu tidak salah, itu adalah kalau dibahasakan dalam biologis itu tadi, bahwa kadar estrogen dan progesteron berfluktuasi dalam tubuhmu saat PMS teman berdua ya. Bagi wanita dengan PMDD, perubahan ini bisa sangat intens. Kemarahan, iritabilitas, dan konflik interpersonal termasuk di antara gejala yang paling umum dan mengganggu. Jadi tidak ya, hormon tidak memberi siapapun izin untuk memperlakukan orang lain dengan buruk. Namun rasa mudah tersinggung sebelum menstruasi bukanlah sekadar imajinasi para wanita, bukan? Terkadang kamu tidak tiba-tiba dikelilingi oleh lebih banyak orang yang menyebalkan. Malah menstruasi tinggal 3 hari lagi, tapi kayak rasanya kenapa semuanya menyebalkan begitu ya. Nah, teman berdua, jadi ada ada penjelasan secara biologisnya teman berdua ya. Semoga kita sesama wanita jadi lebih memahami, dan juga mungkin pria di sekitar kita juga lebih memahami hal ini ya teman berdua. Oke. Oke deh. So, terima kasih teman berdua untuk kebersamaan kamu sore hari ini, dan semoga kita selalu dikelilingi oleh orang-orang yang baik ya, yang bisa saling mengerti satu sama lain.

teman berdua, terima kasih. Akhirnya kita sampai di ujung kebersamaan kita sore hari ini. Cukup panjang waktu saya nemenin kamu dari siang tadi di jam 11 ya. Orang Palu bilang jam 11 sampai dengan saat ini ya teman berdua. Sebenarnya dan sesungguhnya ya waktunya sudah selesai. Tidak ada tambahan waktu lagi ya teman berdua karena ini bukan permainan bola. Karena Kak Vicky akan nemenin kamu sampai nanti malam hari. So thank you guys, selamat melanjutkan aktivitasmu ya. Buat yang masih terus bekerja dan selamat berolahraga. Buat yang akan setelah bekerja akan berolahraga atau mungkin sedang jogging saat ini. Dan selamat berkumpul bersama dengan keluarga tercinta untuk kamu yang lagi di jalan menuju pulang ke rumah. Pokoknya apapun aktivitasmu, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya Nadila pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Apa itu gerak dampak akademi? Jadi sebenarnya gerak dampak akademi Eco Action itu program kolaborasi antara Indica Foundation dan juga Rubalang untuk kemudian memberdayakan orang-orang muda, memberikan kapasitas, motivasi dan juga memberikan kesempatan untuk menjadi agen perubahan. Jadi gerak dampak akademi ini sebenarnya dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia, Kak. Jadi si Indica Foundation ini, mereka punya kurikulum namanya Kurikulum Harmoni, Kurikulum Perdamaian Berkelanjutan.
2: Oh, ini kayak kuliah ya? Oh ya, namanya akademi ya.
1: Iya. Jadi ya akademi. Nah, jadi mereka ini punya kurikulum namanya Kurikulum Harmoni, dan mereka buka kemitraan untuk kemudian mengimplementasikan kurikulum ini. Dan kemarin itu, Kak, ada sekitar 312 organisasi dan komunitas yang daftar, dan kemudian 50 yang lolos ke tahap kedua, dan pada akhirnya 20 yang tersisa untuk mengimplementasikan program ini.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of Indonesia.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Hah? Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
2: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?

0: obrolan seru di Prodo FM.
1: Apakah ada batch baru atau ada fokus baru mungkin? Spill dikit.
2: Oke, okay, jadi sebenarnya kalau gerak dampak akademi ini kan implementasi kurikulum harmoni, dan kurikulum harmoni ini juga masih baru, masih baru juga, dan kemungkinan bakal ada tindak lanjut ke depannya lagi. Dan sebenarnya kalau mau fokusnya itu karena fokusnya memang ke perdamaian berkelanjutan. Jadi untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan itu ada beberapa cara. Nah, salah satunya itu membangun lingkungan yang sehat. Nah, itu yang kemudian karena kita fokus ke lingkungan, makanya kita ambil itu. Tapi kalau mau lebih jelasnya, pantau saja sebenarnya IG-nya di Indica Foundation. Nah, itu info-infonya bakal di-share sama teman-teman Indica Foundation juga di situ. Dan juga mungkin di IG Rubalang juga boleh dipantau.
1: Oke, dicatat ya teman Pro 2 di IG Rubalang dan juga IG-nya
3: Indica Foundation.
0: Okay. Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak

0: berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Masih ada segelintir orang yang merasa senang bila ada orang lain yang tertimpa musibah. Padahal betapa sedihnya dia bila musibah serupa menimpa dirinya sendiri. Bila ada yang merasa senang karenanya, maka sikap orang seperti itu tentu tak diinginkannya. Islam mengajarkan kita agar tidak bersenang hati jika ada yang sedang mengalami musibah. Bahkan, kita diminta untuk turut berbela sungkawa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila tetanggamu mendapat kesenangan, sampaikanlah selamat kepadanya. Dan jikalau dia tertimpa musibah, hendaklah kau turut berbela sungkawa."

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan

Segala kemuliaan hanya milik-Mu, keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam raudatul jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil

Luas bergaul adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Keluasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luas dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya engkau akan diidentikan dengannya."

0: Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah, bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.
1: Kuota habis, gak bisa browsing nih.
2: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
1: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
2: Nasionalis itu, coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
3: Apa sih, Bu?
1: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
3: Oh, itu diambil dari kata nasional.
1: Artinya, Pak?
3: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
4: Bu Dewi!
5: Ada apa ini,
1: Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
5: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
3: Jadi apa, Bu?
5: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
3: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
6: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
7: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing wari.
6: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal

0: berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitanya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari 5 perkara tersebut.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Semuanya ditaruh di situ kan, yeah. Saking panjangnya.
3: Iya, yeah, saking panjangnya. Pas posisi kan rumah di belakang, jadi dekat. Jadi gerobak di situ terus gitu, tetap.
2: Oke. Okay. Apa yang tadi kan sempat cerita nih Bu, apa yang buat Ibu tuh kayaknya agak sulit untuk apa ya, lepas dengan gerobak itu?
3: Oh iya, itu waktu itu sudah jalan hampir 4 bulan lah, tiba-tiba gempa.
2: Oke.
3: Okay. Iya, gempa. Pokoknya ya gempa kelang kabut lah kesana kemari. Pas yang saya ya Allah bersyukur lah masih, saya bilang bukan beruntung gimana ya, saya bilang ya Allah kenapa ini gerobakku masih berdiri kokoh di tempat, tidak terbalik, tidak pecah kaca. Okay. Ah, makanya saya bilang masya Allah kuasa Allah memang ada ya, saya bilang karena apa ya, mungkin ada bilang karena ya dengan baca Bismillah awal kita berjual pasti insya Allah lah Allah jaga gitulah. Sebenarnya saya herannya kenapa di samping itu tiang listrik terangkat, gerobak itu tidak. saya bilang ya Allah, jadi saya itu sayang dengan gerobak itu. Saya simpan, orang beli saya tidak mau jual.
2: Justru mungkin bisa kita lihat begitu ya, rezeki itu dari situ.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Obrolan seru di Pro2 FM.
5: Ekstensi, kakak berdua membangunnya seperti apa dulu?
6: Jadi kalau badan-badan salat itu kita selain media sosial, di sosial kayaknya sekarang gak wajib ya. Nah terus kita lihat target marketnya kita. Target marketnya ini kita gimana, nah itu yang kita coba datengin. Kita coba deketin. Jadi kita rutin lakukan pameran di Car Free Day. Jadi selain online juga, offline juga. Jadi orang juga masih suka melihat langsung ya. Kalau yang Pawon ini, target marketnya kan beda juga nih. Harus ada event, biasa instansi-instansi. Malah sebenarnya kita nggak terlalu banyak ya ini ya untuk pamerannya. Jadi lebih ke mulut ke mulut sebenarnya kalau produk ini. Jadi malah dari konten aja, media sosial, sama kreasi-kreasi yang kita coba terapin di produk aja. Untuk yang kumpul ini kan, kali ini kita selain kreasi dari apa namanya dekorasinya ini, dan juga ada ucapannya. Nah, itu ucapannya kita udah ikutkan setiap pembelian ini custom. Jadi orangnya mau kasih foto apa, kalau nggak ada foto kita desainkan pink. Jadi itu yang mungkin membedakan kita dari yang lain.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
8: Teman Pro2 Badan Nasional Pencarian dan juga Pertolongan Basarnas memastikan tetap melakukan pencarian terhadap 5 jurnalis dan 2 kru kapal yang hilang di perairan Selat Sunda. Operasi pencarian kini juga dilanjutkan melalui operasi rutin dengan pemantauan yang diperluas hingga perairan sekitar Pulau Enggano di Bengkulu. Kemudian berita lainnya, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan juga Menengah Fajar Riza mengunjungi Sekolah Anak Indonesia pada Kamis 24 September 2026. Sekolah Anak Indonesia merupakan sekolah asrama yang ditunjukkan bagi anak-anak Papua yang dikelola Yayasan Alirena. Dalam kunjungan tersebut juga Fajar menanamkan semangat persatuan, kepemimpinan dan juga kepercayaan diri kepada para siswa Papua. Fajar juga berdialog dengan para siswa mengenai pengalaman belajar dan juga cita-cita mereka. Demikian informasi pilihan di Info Pro 2 untuk malam hari ini.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Hey, stop, lampu merah.
5: Iyo, ditahu juga.
4: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
5: Tidak, Le. Kenapa,
4: Kau mau tahu? Begini,
6: Sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi, merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.

102.2 FM, teman terbaik kamu. Barengan Safik untuk malam hari ini yang giliran mati lampu, gimana kabarnya? Apa namanya saja, tetap menggunakan RRI Digital ya untuk bisa terus terhubung barengan sama Pro 2 RRI. Jadi jangan ditanya sampai kapan. Lagi banyak yang suka nanyain gitu ya, sampai kapan kita mati lampu terus ya. Kita doa aja deh ya. Oke. Kalau perusahaan listrik ya mungkin akan memberikan jawaban-jawabannya yang mungkin lebih spesifik ya kan, bagaimana perawatan ya, kemudian juga banyak hal lah gitu ya teman berdua, tapi kita doakan yang terbaik ya, mudah-mudahan semuanya bisa kembali normal gitu ya. Oke. Dan terasa buat kamu yang lagi pada nyantai juga selepas beraktivitas, butuh yang namanya penyegaran atau refreshing ya kan. Terus buat yang masih pengen tetap produktif, ya biasanya tuh ya kalau nggak belanja-belanja, ya kan banyak duit dong ya. Terus buat yang masih pengen apa ya barengan sama teman-temannya atau komunitasnya, ya biasanya udah mulai pada ngumpul nih ya di jam-jam segini. Ya tergantung komunitasnya apa. Kalau komunitasnya mobil, ya kan, nah ini baru masuk nih. Saya mutar kiri kanan dulu ya, saya mau masuk bridgingnya dari mana, biasanya harus nyinggung sana sini dulu. Oke. Nongkrong barengan sama komunitas itu adalah momen yang paling seru di tengah rutinitas yang mungkin cukup padat ya, tergantung dari siapanya gitu ya, yang mungkin punya porsi waktu yang cukup ya, kemudian juga kalian menganggap bahwa this is my life, this is my time. Ya meskipun me time itu kalau waktu saya itu biasanya refreshing ya kan, diam diri di kamar ya, kemudian juga lakukan hobi yang lebih spesifik ke diri kita, terus banyak lagi deh ya. Tapi kalau ngomongin barengan sama komunitas macam-macam pokoknya ya, tergantung komunitasnya apa, kemudian juga programnya itu apa, dan benefitnya itu apa ya kan. Biasanya ada keuntungannya juga mengikuti perkumpulan atau kelompok komunitas tertentu. Nah, tugas aku kali ini ngobrolin soal apa namanya komunitas mobil jadul gitu ya. Oke, apa sih yang biasa teman-teman sering sebutin gitu ya, komunitas pencinta mobil klasik. Oke, mobil klasik. Kalau mobil klasik udah termasuk nggak ya apa kategori mobil jadul gitu ya teman berdua, termaksud ya. Oke. Okay. Ya mungkin klasik itu ada mobil-mobil yang modern ya, kecuali memang spare partnya itu ya kalau dari sisi spesifikasi kemudian juga modal dan lain sebagainya mungkin hampir ya bisa ini ya dikatakan modern, karena mungkin tahun pembuatannya disesuaikan di tahun ini ya, cuma karena memang masih produksi aja, kalau enggak ya otomatis sudah suntik mati gitu ya. Banyak mobil-mobil yang sudah disuntik mati karena memang spare part dan juga lainnya itu udah enggak memungkinkan untuk didapatkan di pasaran gitu ya. Dan untuk spesifikasi mobil kadangkala ini ya selalu apain cocologi gitu ya, kayaknya ini ya tergantung dari mekaniknya juga ya kan, kreativitas dan juga keahlian dari mekaniknya, ini masih cocok deh ya. Kemudian juga dia masih bisa memperkirakan kurang lebih sekian lama mungkin akan bertahan gitu ya. Ya karena memang cocok. Nah biasanya tuh hal-hal semacam ini tuh seringkali kita obrolin barengan sama komunitas-komunitas kita. Itulah gunanya komunitas yang tadinya mungkin pengetahuan seputar kendaraan, mobil, apalagi kalau mobil klasik itu masih cukup minim gitu ya. Kemudian kalian bergabung intens dengan pertemuan, ya kemudian juga diskusi, jadi kayak banyak tahu aja gitu. Dan kalian mampu apa ya mencari solusi di tengah mungkin banyaknya pemilik-pemilik mobil klasik yang dipunyai gitu ya, namun tidak menemukan solusi atas permasalahan dari mobil klasik itu sendiri.
gimana nih teman-teman? Kita mau kemana nih? Oke, pernah dengar istilah kalau istilah premiumnya sih kalau saya namakan ya, itu mobil tua bagus gitu. Misalnya karena ada yang beli yang mobil tua tapi masih bagus, masih bisa jalan, masih hidup gitu, ya kan? Kemudian dimodifikasi dan sebagainya, ya kan? Dalam kategori bagus itu kemudian dimodifikasi dan sebagainya, kan banyak tuh ya seperti itu. Tapi kalau istilah trennya di komunitas mobil apa klasik itu sering dengar nggak yang namanya mobil tua bangka ya, atau disingkat dengan motoba ya. Motoba itu di kalangan anak-anak otomotif itu udah pasti tabu gitu teman, produk ketika nyebutin apa motoba, mobil tua bangka. Bukan apa ya, bagara dari kalau anak-anak sini bilang itu, bukan bagara atau ngeledekin mobilnya yang sudah tua gitu, tapi ini salah satu sebutan klasik juga yang menurut aku tuh friendly banget gitu. Jadi di kalangan anak komunitas mobil begitu, ini sudah istilah umum lah. Oke. Okay. Kemudian rentan waktunya di kisaran 1980-an, kemudian juga ya sampai dengan 90-an hingga awal 2000-an gitu ya. Gimana teman-teman yang punya mobil klasik gitu? Di usianya itu mungkin rentanan di atas 10 sampai 20 tahun. Meskipun memakai sebutan apa namanya tua bangka, istilah ini kerap juga digunakan oleh para pencinta pencinta otomotif ya, bukan pencintanya. Pencinta otomotif sebagai julukan akrab dan juga bentukan rasa bangga gitu ya. Gitu. Gimana Om ya? Ini sebutan Om juga kayaknya sudah mulai cukup masif di luar sana ya gitu. Ngapain apa dikit-dikit masalah soal mobil atau kendaraan gitu kan, modifikasi dan sebagainya, kemudian spare part ya, penjualan ya, kemudian taruh menawar biasanya kan ada sebutan Om berapa mobil, panggilan Om gitu ya. Jadi bukan hanya di istilahkan dalam konotasi tertentu gitu. Apa sih yang biasanya teman-teman obrolin soal mobil tua bangka atau mobil klasik ya, di versi kalian gitu. Saya sih paling menarik itu soal harga gitu. Ya harga enggak. Ya harga jauh lebih murah dibandingkan mobil baru gitu kan. Itu udah banyak yang tahu gitu. Ya seringkali, namun dalam tanda kutip gitu kan. Ada mobil-mobil klasik tertentu yang mungkin ya standar-standar Eropa lah ya. Harganya mungkin tidak spesifik murah yang kita bayangkan. Di luar yang masih hidup ya dan sebagainya, mungkin ada pertimbangan di situ. Ya mungkin ada kisaran belasan hingga puluhan juta dolar, enggak ya rupiah. Oke. Kemudian apalagi ya, karakter dan juga nostalgia. Jadi kayak memiliki desain klasik atau retro gitu. Ini unik dan juga sensasi berkendara analog ya, tanpa terlalu banyak sensor elektronik modern.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Apa itu gerak dampak akademi? Jadi sebenarnya gerak dampak akademi Eco Action itu program kolaborasi antara Indica Foundation dan juga Rubalang untuk kemudian memberdayakan orang-orang muda, memberikan kapasitas, motivasi dan juga memberikan kesempatan untuk menjadi agen perubahan. Jadi gerak dampak akademi ini sebenarnya dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia, Kak. Jadi si Indica Foundation ini, mereka punya kurikulum namanya Kurikulum Harmoni, Kurikulum Perdamaian Berkelanjutan.
2: Oh, ini kayak kuliah ya? Oh ya, namanya akademi ya.
1: Ya, jadi ya akademi. Nah, jadi mereka ini punya kurikulum namanya Kurikulum Harmoni, dan mereka buka kemitraan untuk kemudian mengimplementasikan kurikulum ini. Dan kemarin itu, Kak, ada sekitar 312 organisasi dan komunitas yang daftar, dan kemudian 50 yang lolos ke tahap kedua, dan pada akhirnya 20 yang tersisa untuk mengimplementasikan program ini.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Pertanyaan kita nih, sebenarnya KSB itu apa sih dan perannya di masyarakat seperti apa? Dari mungkin siapa yang...
2: Iya, KSB ini kelompok siaga bencana, itu merupakan wadah bagi relawan di desa gitu, yang dibentuk untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mitigasi, dan penanggulangan resiko bencana di tingkat lokal. Ya. KSB ini bisa dibilang berperan sebagai garda paling terdepan lah begitu, dalam melakukan edukasi, gitu, terus simulasi, evakuasi, sampai dengan penanggulangan tanggap darurat begitu. Alhamdulillahnya kemarin kita dibantu KSB ini diberikan kapasitas, difasilitasi oleh Mercy Corps Indonesia gitu, dalam peningkatan kapasitas bagi KSB-nya gitu. Tujuan utama dari KSB ini untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dampak bencana dan membangun budaya siaga di tingkat desa gitu. Sebenarnya peran dan fungsinya itu juga tidak jauh-jauh dari undang-undang tentang kebencanaan itu yang nomor 24 tahun 2007, itu ada KSB berperan di pra, saat, dan sesudah bencana gitu. Di sebelum bencana itu KSB melakukan sosialisasi, pelatihan, pemetaan daerah rawan, dan simulasi gitu. Saat terjadi

Okay, menggali obrolan seru barengan sama komunitas mobil klasik atau mobil jadul atau yang tadi istilah yang saya sebutkan adalah motoba, mobil tua bangka. Agak tampak lucu tapi ini menjadi satu penyebutan yang majis gitu di kalangan pencinta otomotif, terutama mobil klasik begitu ya. Nah, apalagi kira-kira yang mereka sering ngobrolin teman berdua, ya. Satu topik paling mendalam yang paling seru itu dari mobil klasik seringkali seringkali itu sudah tidak diproduksi lagi komponen aslinya. Again, rekomendasi bengkel spesialis atau mekanik tangan dingin, wah. Rekomendasi bengkel spesialis gitu, ya. Ya, semua bengkel, semua apa user pastinya ada pengalaman perawatan, ya, bahkan penanganan masalah-masalah mobil gitu ya teman berdua. Ya, makanya biasanya ketika ada seseorang yang intens

gitu ya, melakukan perawatan. Ya, dan itu menjadi solusi buat user lainnya, ya makanya seringkali begitu direkomendasiin. Jadi kalau tergabung dalam komunitas mobil tertentu, ya otomatis akan lebih mudah gitu ya komunikasinya, dan kemudian juga jadi kayak lebih banyak masukan aja. Kalau istilah tangan dingin gitu gimana ya, akankah kita sedikit bergeser sama teknik dan lain sebagainya. Tangan dingin itu kayak udah, kalau dia yang tangani ya semuanya bakalan okay, gitu, semuanya bakalan fix ya, kelar gitu, meskipun mobil dengan spesifikasi tahunan yang berapa lama gitu ya, karena tangan dinginnya mungkin sebutan bagi mereka yang ketika menangani sebuah kasus kendaraan gitu ya, mau ya masalah mesin, kemudian juga modifikasi sampai pada perawatan, itu di tangan dingin dari si A atau mungkin juga si B itu paling wajib gitu. Jadi bisa direkomendasikan, bahkan cukup apa ya, trust lah gitu bagi banyak orang. Berbagi info marketplace international, kolektor lokal, hingga substansi ya kanibal atau suku cadang gitu dari mobil lain yang cocok. Okay, jangan gitu dong ya. Okay, saya lagi siaran nih, kamu kayak lagi pose gitu. Okay, berbagi info marketplace gitu ya, kayak lebih mudah gitu teman berdua. Teman saya ya. Okay, cerita sejarah dan juga nilai nostalgia, waduh pasti akan apa ya, cukup banyak hal yang berkesan lah gitu ya ketika bercerita pengalaman mobil tua. Ya, dari manisnya atau pahitnya nih ya, pasti untuk pengalaman manisnya pertama kali gitu ya kan, meskipun di pada saat membeli ya dalam kondisi tertentu, pasti first impression bagi para pemilik itu pasti punya cerita, dan mereka akan menceritakan awal kepemilikan mobil ini, waduh kacau banget, bentukannya sudah tidak berbentuk, jadi bentuknya kayak gimana? Ya, bannya udah bukan kayak ban, peleknya udah bukan kayak pelek, itu terus mobil atau apa ini ya? Perjelas ya. Ya mungkin ada minusnya gitu kan, ada minusnya, kemudian dibelilah gitu dengan kondisi tersebut, dan ya pastinya ada nilai historis yang kemudian itu menjadi bahasan menarik ya, jadi referensi juga. Oke, apakah beli sendiri atau mungkin warisan keluarga atau hasil restorasi dari kondisi terbengkalai gitu ya teman berdua. Ini kalau bisa tentang cerita sejarah dan juga nostalgianya, kenangan masa lalu ya, membagikan rasa nostalgia bagi para pemilik maupun juga penggemarnya, salah satu punya pengalaman gitu dari sebelumnya, kalian user di tahun sekian sebelumnya, kemudian diceritakan mobil ini warisan dari ini nih ya, terus juga perawatannya simpel mudah dan sebagainya, jadi kayak cukup mudah lah untuk bisa mendapatkan referensi sebagai user selanjutnya. Ya kalau bisa tentang mobil tua, ya otomatis ya untung-untungan ya kalau kita dapat tangan pertama. Ya, dan ya palingan jatuhnya ya 10-11 ya, gak mungkin puluhan ya, bisa jadi sih ya kalaupun mobilnya itu sudah lama. Pernah dulu ya lihat sebuah video di TikTok gitu ya tahun kedua, mobilnya sudah lama parkir gitu ya, ya mobil itu jeep gitu, jadi udah lama parkir, kemudian juga di sebenarnya warisan, terus dijual sama keluarganya dalam apa namanya keputusan tertentu ya, karena mungkin mobilnya itu ditembokin gitu, ditaruh kayak semacam kamar, jadi untuk mengeluarkan si mobil ini ya
si sang pemilik ketika menjualnya dia harus membongkar kamar itu, bukan kamar sih, bagasi, kayak rupan bagasi, jadi dibongkar kemudian dikeluarin mobilnya. Dan ternyata memang kondisinya tuh masih kayak peninggalan keluarga dia ya, teman berdua, ya kan? Yang kebetulan mungkin keluarganya udah meninggal, terus disimpan lah ya. Tapi simpannya tuh bukan di sebuah garasi pada umumnya, dibuat garasi khusus yang sama sekali mobil itu gak bisa dipakai karena di beton. Jadi ketika keluarga untuk memutuskan untuk dijual ya, dan tindakan dilakukan itu adalah membongkar kamar itu, saya nggak tahu ya kamar atau garasi gitu ya, nomor berdua ya, untuk ukurannya kayaknya kurang lebih hampir sama ya kayak kamar-kamar gitu, jadi agak sedikit sempit tapi mampu atau bisa mengeluarkan ya, kebetulan karena kamarnya atau tempatnya itu sudah ini ya berpas-pasan sama rel kereta api, bukan area untuk keluar gitu, jadi langsung dijebolin temboknya ya, hasil ya sang pemilik mengeluarkan secara langsung gitu ya, itu luar biasa ya, idenya dari mana. Oke, teman berdua, mungkin kalau kalian juga tergabung dalam komunitas mobil klasik, next time kita bisa obrol bareng di Pro2 era di Malo, jadi sama-sama bisa memberikan inspirasi buat banyak orang ya, terutama komunitas-komunitas mobil ya pada umumnya, dan lebih spesifik juga komunitas-komunitas Motuba, mobil tua bangka. Oke, sekali lagi ini bukan sindiran ya, tapi kayak lebih ke istilah tren di kalangan pencinta otomotif mobil-mobil klasik gitu ya, teman berdua. Oke, kita hampir di pukul 20 untuk malam hari ini, dan selanjutnya nanti kita bakalan barengan sama Pro2 RRI Jakarta lagi, karena setelah ini kita masih bakalan dengerin MLC ya, musik live chat ya, sampai di pukul 21 malam ya, di jam 9 malam. Oke, okay, thank you, pamit untuk sementara. Bye bye.

0: Hai Mak, apa kabar? Kamu sudah siap untuk bertanding futsal hari ini?
1: Iya ya, aku sudah siap. Ya, tadi pagi aku membaca tentang Hari Kebangkitan Nasional.
0: Bagus sekali Nak, kamu sudah mulai memahami pentingnya hari ini. Hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Ini adalah momen penting untuk mengingat semangat dan pengorbanan para pahlawan kita.
1: Ayah, apa yang sebenarnya dilakukan oleh para pahlawan kita?
0: Para pahlawan kita adalah orang-orang yang berjuang keras untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Mereka menunjukkan keberanian dan tekad yang luar biasa di dalam memperjuangkan hak-hak kita sebagai bangsa.
1: Wah, sepertinya mereka orang-orang hebat ya, ya.
0: Betul sekali. Mereka adalah contoh teladan bagi kita semua. Mereka mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah di dalam menghadapi rintangan dan untuk selalu memperjuangkan keadilan dan kebebasan.
1: Ayah, apa yang bisa kita lakukan untuk menghormati perjuangan mereka?
0: Salah satu cara untuk menghormati perjuangan mereka adalah dengan terus belajar dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa juga merupakan penghormatan kepada para pahlawan kita.
1: Aku akan berusaha menjadi pahlawan seperti mereka, ayah.
0: Tentulah, tapi kamu tidak perlu menjadi pahlawan dalam arti harfiah. Yang terpenting adalah kita semua melakukan bagian kita di dalam menjaga dan memajukan negara kita.
1: Aku juga berusaha memberikan yang terbaik dalam pertandingan hari ini, ayah.
0: Bagus sekali, Nak. Ingatlah nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan semangat sportivitas dalam setiap yang kamu lakukan. Itulah yang membuat kita menjadi warga negara yang baik dan bangga akan tanah air kita.
1: Aku akan mengingatnya, ayah. Terima kasih atas nasihatnya.
0: Sama-sama. Sekarang, ayo kita siap-siap untuk bertanding. Semoga kita bisa bermain dengan semangat dan sportivitas.
2: Satu wanita cantik yang bakal nemenin gue untuk ngobrol malam hari ini di MLC. Dengan obrolan kita adalah kita akan ngobrolin tentang single terbarunya. Waduh. Kira-kira gue bakal ngobrol sama siapa teman pro 2 di malam hari ini? Gue akan ngobrol sama Shira. Wow. Buat lo yang kayaknya kemarin nonton TV beberapa waktu lalu, lo pasti lihat Doi di salah satu Music Award. Wow, kira-kira gimana serunya nanti gue ngobrol sama Shira? Jangan ganti channel radio lo teman Pro 2, karena lo ada di channel yang tepat yaitu Pro 2 FM seluruh Indonesia, and you're still on MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan masih di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama gue Elan. Dan sesuai janji gue tadi teman Pro 2, kalau misalkan udah jam 7, gue gak mungkin cuma ngobrol sendirian aja malam hari ini. Karena gue sudah bersama Shira.
1: Halo, hai kakak.
0: Halo, halo Shira. Apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah kabar baik. Gimana kakak, kabar baik?
0: Alhamdulillah baik banget dan happy sekali bisa ketemu kamu hari ini.
1: Thank you.
0: Luar biasa. Jadi Shira adalah salah satu dari 3 finalis ya?
1: Benar.
0: 3 finalis The Icon.
1: Yes.
0: Wow, luar biasa. Dan hari ini Shira datang ke sini untuk kita ajak ngobrol seputar single terbarunya.
1: Yes.
0: Wow, sebelum itu hari ini kamu promo ke berapa tempat?
1: Ini baru pertama sih.
0: Oh, untuk radio ini baru pertama.
1: Iya,
0: ya?
1: Untuk radio ini
0: wow,
1: pertama.
0: Wow. keren. Thank you loh.
1: First time banget.
0: Dan kamu selama ini kesibukannya lagi sibuk apa nih, Shira?
1: Kesibukan akhir-akhir ini acara-acara SCTV. Mm-hmm. Terus ada Karnaval SCTV dan pastinya promo single terbaru aku.
0: Oke. Okay.
1: Yes.
0: Oke, okay, berarti masih sibuk di promo
1: seputar,
0: ya?
1: Iya.
0: Seputar promo ya.
1: Yes.
0: Hobi?
1: Hobi, aku hobi nyanyi pastinya.
0: Pastinya.
1: Hobi nyanyi, terus aku suka ngedance, mm-hmm. Terus aku juga akhir-akhir ini lagi belajar nulis lagu sama bikin musik, gitu.
0: Kamu lagi nyoba ini nggak? Padel gitu?
1: Padel enggak sih.
0: Enggak ya?
1: Iya. Yeah.
0: Kurang.
1: Aku suka, aku pengen banget belajar padel, mungkin. Mm. Belum sempet aja kali ya. Kebanyakan kayak kalau misalnya ada waktu luang tuh pengen dijadiin waktu buat istirahat.
0: Oh iya gitu. Iya. Sports? Ada yang kamu lagi tekuni gak?
1: Enggak sih akhir-akhir ya,
0: okay. Ini lagi pengen istirahat aja ya.
1: Yes.
0: Jadi selama ini dari perjuangan kamu di Icon, kamu masih akhirnya sekarang bersama dengan teman-teman finalis di Icon juga sedang promo juga ya.
1: Yep.
0: Wow, dan juga akhirnya kamu gimana sih ngerasain akhirnya bisa ada di lingkungan yang wow, kamu kan dari audisi awal banget ya.
1: Iya.
0: Kamu dari audisi awal terus sampai bisa ke top 3. Menurut kamu gimana? Apakah aduh capek banget lagi berjuangnya atau gimana kalau menurut Shira?
1: Gimana ya, enggak bisa dibilang capek yang gimana, karena menurut aku capek itu membuahkan hasil banget.
0: Betul.
1: Karena aku bahkan sekarang tuh kangen banget masa-masa capek pas di karantina selama di The Icon.
0: Oh, yeah?
1: Itu aku benar-benar kangen banget. Kalau capek di kompetisi sama capek setelah kompetisi tuh beda gitu loh.
0: Okay.
1: Karena kayak kalau di kompetisi capeknya itu mungkin lebih kayak schedule-nya tuh yang padet tapi udah diaturin kan. Jadi
0: yeah,
1: kita
0: betul.
1: Tuh tinggal kayak ikut aja, tinggal
0: betul.
1: Latihan aja. Tapi kalau di sini tuh kita kalau udah di luar, udah setelah selesai The Icon, menurut aku ini capeknya tuh lebih kayak kita tuh punya tanggung jawab yang sangat besar atas karier kita sendiri.
0: Yep.
1: Jadi kita harus benar-benar berjuang semaksimal mungkin karena kompetisi yang sebenarnya adalah kompetisi di saat masuk ke industri musik Indonesia.
0: Di luar kompetisinya justru.
1: Di luar
0: ya?
1: Kompetisinya.
0: Oke, tapi kalau kamu apa yang memorable saat karantina? Biasanya kalau dari kompetisi pasti ingat sesuatu yang memorable banget di karantina. Kalau buat Shira apa?
1: Aku banyak banget karena selama di The Icon itu adalah yang apa ya, masa-masa yang merubah hidup aku. Karena aku banyak jadi self-development, self-improvement. Okay. Aku banyak belajar dan aku banyak dapat pengalaman di The Icon.
0: Okay.
1: Selain itu aku juga mendapatkan keluarga baru, teman-teman baru yang menurut aku itu tuh sangat-sangat berharga bagi aku. Aku gak nyangka di hidup aku bisa menemukan orang-orang hebat seperti mereka.
0: Oh.
1: Dan teman-teman juga dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia. Ya
0: betul, betul.
1: Kayak banyak banget tipe-tipe manusia yang kita menjadi temenan dan akhirnya aku gak nyangka kita bakal bisa sedekat itu.
0: Wow, langsung menemukan teman-teman baru ya.
1: Sangat-sangat memorable. Pastinya juga proses kayak latihan, coaching, mau dari vokal, mau dari stage act, terus dance, itu sangat-sangat memorable buat aku.
0: Tapi itu hal asing gak sih buat kamu? Kadang kan ada orang yang struggling kayak, aduh kok gue harus belajar ngedance ya? Atau, aduh gue kaku lagi nih awal-awal. Kalau buat Shira gimana?
1: Aku suka ngedance.
0: Oh iya? Yeah?
1: Aku emang suka ngedance.
0: Basically kamu ngedance?
1: Basically, but not, like I'm not a dancer.
0: Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedance. Dan aku ngerasa kayak, ya aku adalah basic-basic dance-nya gitu. Dan emang aku suka ngedance, jadi kayak aku suka nyanyi di atas panggung tuh sambil kayak ada stage act-nya, harus kayak perform. Aku tuh lebih suka menjadi performer yang enggak cuma nyanyi doang, like not a singer tapi a performer.
0: Makanya
1: ya, itu benar-benar mimpi aku tuh adalah nyanyi di panggung besar, terus ada banyak orang yang lihat aku juga, terus aku bisa perform di atas panggung.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Basically dance kamu modern dance juga ya?
1: Modern dance. And maybe like hip hop or like K-pop. Traditional, aku sebenarnya kurang jago sih.
0: Tapi pernah belajar.
1: Cuma mungkin aku nggak menguasai di situ. Cuma mungkin kalau aku lebih tekuni lagi, mungkin aku bisa.
0: Kan semua ada prosesnya ya. Pasti dong. Nah, teman berdua, buat kamu nih yang malam hari ini mau nanya seputar apapun lah tentang Shira, boleh banget ya. Nanti kita akan tanya dan juga ngobrol terus pastinya sama Shira dan kira-kira. Gimana cerita di balik single terbarunya yaitu Cinta Seluas Samudra? Nanti kita akan bahas juga, teman-teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman berdua masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Nah, kita akan membahas nih teman berdua seluruh Indonesia tentang single perdananya Shira yang berjudul Luka Terakhir. Wow. Btw, kita sedikit flashback Shira ke bagian waktu kamu di The Icon.
1: Yes.
0: Waktu itu kamu audisi umur berapa?
1: Audisi aku umur 15 ya kalau gak salah.
0: Wow, 15 tahun berarti kelas 2 SMP.
1: Bener gak? SMP. Enggak dong. 1 SMK.
0: Oh, 1 SMK waktu itu.
1: Iya. Yeah.
0: Oh ya? Yeah?
1: Yes.
0: Oh. Masih sangat belia ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, jadi waktu itu 15 tahun kamu pertama kali ikut audisi. Sekitar kamu kayak teman-teman dan juga orang-orang sekitar kamu waktu itu umur berapa inget gak?
1: Umur berapa? Kayak teman-teman yang ikut Daikon juga.
0: Iya, iya. Di angkatan yang sama ya.
1: Itu sih. Beragam banget. Dari 14 sampai 25 kan. Itu usianya. Dan mungkin kebanyakan yang kayak yang muda-muda. Yang belasan gitu.
0: Belasan
1: kan.
0: Paling kecil berarti di range 14-15 ya.
1: Yes.
0: Oh, oke, okay. Dan kamu waktu itu gimana? Apakah ada perasaan yang kayak aduh, yang kayaknya yang senior lebih banyak nih gitu?
1: Enggak sih. Karena menurut aku umur itu hanyalah angka.
0: Keren. Mentality.
1: Dan, iya benar. Terus kayak ya semua orang pasti punya kemampuan yang berbeda-beda. Yeah. Ada yang lebih muda daripada aku dan skillnya itu sangat-sangat ekstrim, luar biasa. Jadi ya itu sih.
0: Yes.
1: Yang penting skillnya aja karena banyak yang lebih muda tuh sekarang justru yang jago-jago kak.
0: Gitu.
1: Waspada nih.
0: Waspada
1: sama
0: tuh.
1: Gen
0: Alpha. Berarti untuk Shira, umur hanyalah angka, period.
1: Asik. Yes.
0: Dan akhirnya kamu berhasil setelah di top 3-nya di Icon, kamu sekarang punya single perdana nih.
1: Yeay, iya bener banget.
0: Berjudul Luka Terakhir.
1: Luka Terakhir.
0: Nah, boleh dong diceritain kira-kira Luka Terakhir ini sebenarnya bercerita tentang apa, Shira?
1: Luka Terakhir ini menceritakan tentang point of view dari seseorang yang dia tuh masih belum sembuh dari lukanya yang di masa lalu atau hubungan dia di masa lalu. Jadi dia tuh kayak punya trauma or like trust issues gitu loh. Jadi pas dia deket sama seseorang yang baru, walaupun dia di treat baik dengan gini-gini-gini, tapi dia tuh masih takut dan ragu akan hal yang sama terjadi lagi. Jadi dia kayak, maukah kau menunggu sampai sembuh luka terakhirku?
0: Jadi menemani orang yang punya trauma ya?
1: Yes.
0: Wah itu bener. Itu sangat amat, apa ya, tidak mudah ya?
1: Iya, tidak mudah dong.
0: Sangat tidak mudah. Tapi kalau misalkan di lagu ini Shira, kira-kira dari proses produksi nih, sebenarnya lagu ini gimana dari sebelum rilisnya?
1: Sebelum rilis.
0: Kayak waktu pertama kali didengerin ke kamu tuh gimana?
1: Waktu pertama kali didengerin ke aku, aku tuh ngerasa lagu ini tuh nadanya bagus banget. Aku ngerasa tersentuh banget. Dan ini tuh kayak deep dan aku ngerasa lagu ini tuh punya tingkat kesulitan yang lumayan tinggi. Buat aku ya. Jadi sangat challenging dan aku kaget banget pas aku dapat lagunya ini, Luka Terakhir. Aku dapat lagu ini. Oh my god.
0: Jadi berarti dari top 3 ini apakah langsung dikasih satu-satu gitu berarti ya?
1: Iya, jadi kita tuh di top 3 dengerin lagunya. Semuanya kita belum tahu nih kita dapat yang mana-mana, tapi kita dengerin tiga lagunya tersebut. Iya. Baru setelah itu pas masih karantina, abis itu baru pas udah top 3 kita dikasih kayak kamu nanti lagunya ini, kamu dapat lagu ini, kamu dapat lagu ini. Terus baru kita rekaman dan rekamannya itu pas kita masih di karantina juga pas top 3.
0: Wah, gokil. Yes. Dan kamu ternyata mendapatkan lagu yang menurut kamu bahkan cukup challenging ya.
1: Cukup challenging banget ya.
0: Ada bangetnya.
1: Cukup apa banget?
0: Cukup banget berarti. Dan berarti dari POV orang yang punya luka ini ya, kalau misalkan di lagu ini, kamu merasa relate gak sih dengan lagu ini?
1: Ya,
0: dikit lah.
1: Lumayan relate.
0: Kan karena ini lagu bukan kamu yang nulis ya.
1: Iya, bukan aku yang nulis, cuma kebetulan real. Relate dikit lah.
0: Relate dikit.
1: Iya.
0: Apa karena ada mamah di sini kita suruh keluar dulu mamah biar lebih leluasa.
1: Sama mungkin aja didengerin itu live-nya.
0: Takutnya deg-degan gitu. Oke, tapi maksudnya as ya perempuan lah ya. Kita bicara POV perempuan yang kadang ya sebenarnya ini general ya, antara laki-laki dan perempuan sama-sama bisa punya
1: sama-sama
0: trauma.
1: Itu sama-sama bisa punya trauma. Jadi betul, ini tuh lagunya gak menjuru ke satu gender aja, yes, karena cowok cewek bisa ngerasain ini.
0: Dan yes, kayaknya ya, kayaknya sih harusnya banyak yang relate ya.
1: Harusnya banyak yang relate karena ini kayaknya paling banyak yang relate deh, menurut aku. Karena gimana ya, pasti orang-orang punya masa lalu dan yes, sekarang punya masa depan. Pastinya ada banyak orang juga, terutama manusia tuh kebanyakan terlalu overthinking.
0: Iya, yeah, betul. Betul,
1: jadi,
0: betul, betul.
1: Pasti relate banget. Karena ke aku aja relate yang masih muda ini.
0: Tapi itu juga menarik ya, Syir. Kadang orang tuh ngejudge terlebih dahulu. Yeah. Sebelum kenal seseorang lebih jauh tuh kayak, ah lu tuh masa lalunya kan kayak gini tau. Jadi kayak terlalu ngejudge masa depan orang lain dari masa lalunya. Padahal gak fair dong.
1: Iya, gak fair dong.
0: Padahal gak fair. Bener kayak banget gitu. Nah, kira-kira gimana tuh nanti teman Pro 2? Ini lagu berjudul Luka Terakhir. Luka apakah akan relate sama kamu nih?
1: Yes.
0: Nah, tapi kalau dari proses rekaman ini cepet gak menurut kamu?
1: Lama. Oh ya? Itu tuh berjam-jam banget. Hampir kayak seharian. Okay. Sampai aku tuh rekamannya tuh juga sampai copot sepatu.
0: Oh.
1: Yes.
0: Pegel ya?
1: Pegel, bukan pegel doang sih, karena biar lebih nyaman juga nyanyinya kan di ruangan itu berjam-jam.
0: Oh, kamu lebih nyaman nyeker ya?
1: lebih nyaman nyeker, yeah, biar lebih menjiwai ke dalam lagunya.
0: Oh, oke, okay. Jadi akhirnya lepas sepatu, yeah. Dan recording berapa lama waktu itu, Syirah?
1: Recording berapa lama ya? 5 jam mungkin.
0: 5 jam?
1: 5 jam lebih atau 6 jam.
0: 6
1: jam.
0: Berarti setengah hari sendiri
1: setengah
0: ya?
1: Setengah hari sendiri. Dan itu pun baru recordingnya. Karena sebelum recordingnya itu kita ngulik banget gimana cara membawakan lagunya, gimana cara masuk lagunya, kayak makna lagunya. Kata per kata tuh diulik. Plus kita nyariin ininya juga, apa sih, improve-nya. Nyariin pecah suaranya, backing vocalnya. Lumayan proses yang lama sih itu.
0: Oke, jadi lagu ini juga memang diciptakan sama Alam Urbah ya?
1: Iya,
0: nah,
1: Alam Urbah.
0: Dan sama juga Gedalia, betul?
1: Yes, benar-benar.
0: Dan itu waktu didengerin pertama ke kamu, waktu pertama jadi deh. Waktu pertama jadi kamu ngedengerin gimana? Kayak,
1: aku
0: wow,
1: terharu banget.
0: Terharu banget.
1: Karena ini aku baru pertama kali dengar suara aku yang sangat lirih.
0: Lirih gitu, ya?
1: Lirih. Terus yang kayak lembut banget, karena biasanya kalau di Daikon tuh aku nyanyi lagu balad yang suaranya tuh bulat.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus sekarang kayak lirih gitu loh, aku menemukan sisi aku yang lain gitu. Yeah, Syirah yang sangat lembut.
0: Ini kayak
1: gitu.
0: Bukan Syirah nih.
1: Iya. Yeah.
0: Menarik teman berdua. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya, yes, Luka Terakhir dari Syirah nih teman berdua. Siapa tahu dari kamu seluruh Indonesia ada yang relate sama,
1: yes,
0: lagu ini.
1: Benar banget.
0: Kalau gitu kita dengerin dulu teman berdua satu lagu dari Syirah yaitu Luka Terakhir. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman berdua seluruh Indonesia, dan masih bersama dengan Shira.
1: Yes.
0: Tadi kita sudah dengarkan lagu terbaru Shira, Luka Terakhir.
1: Yep, Luka Terakhir.
0: Wow, dan lagu sedih banget. Sedih banget, parah. Parah.
1: Ya, galau.
0: Galau banget. Tapi gimana Shira, setelah lagu ini dirilis, kira-kira feedback pertama kamu dengerin ke siapa dulu deh?
1: Dengerin ke mama dulu pastinya.
0: Oke,
1: mama.
0: Oke, ke mama dulu.
1: Iya, pastinya mama. Mm-hmm. Abis itu ya keluarga.
0: Oke. Okay.
1: Terus teman-teman, terus kayak fans-fans juga langsung dengerin sih. Okay. Itu. Karena kan kita countdown bareng.
0: Oke.
1: Okay. Kan di countdown enggak ya? Oh enggak.
0: Countdown
1: gak nih? Jadi pas tengah malam itu pas lagunya officially rilis. Itu tuh aku belum tidur kebetulan.
0: Oh.
1: Dan aku sebenarnya aku gak ada niatan buat begadang buat nungguin guys. Gitu sih.
0: Cuma tapi deg-degan ya.
1: Iya, cuma gak deg-degan juga sih.
0: Oh, gak deg-degan juga.
1: Jadi kayak mau tidur tapi gak bisa tidur. Terus aku akhirnya sampai jam 12 masih belum tidur. Ngobrol-ngobrol sama mama. Okay. Kayak deep talk.
0: Oke.
1: Akhirnya kayak udah jam 12 nih mah. Lagunya harusnya udah rilis dong.
0: Udah rilis harusnya.
1: Iya, akhirnya langsung cek, abis itu dengerin, abis itu ya terharu bareng. Puter langsung di speaker tengah malam.
0: Di rumah tuh ya?
1: Di rumah.
0: Wah,
1: ya.
0: Wah gila, dan akhirnya waktu itu setelah kamu rilis, feedback yang datang ke kamu bermacam-macam berarti kan?
1: Iya, bermacam-macam.
0: Kira-kira apa yang kayak, yang biasanya ada orang curhat tuh, biasanya kalau orang udah rilis, musisi udah rilis kayak, ini cerita aku banget tahu kayak bla bla bla. Ada enggak yang memorable?
1: Ternyata banyak banget yang relate sama lagu ini. Aku pun kaget gitu ya, Kak. Kayak ada beberapa orang yang kayak nge-DM aku. Terus mereka cerita tentang ini tuh relate banget. Aku tuh pernah gini. Aku merasa kayak wow. Aku gak nyangka banget lagu ini bisa serelate itu sama orang-orang dan ngerasain hal yang seperti itu. Aku juga jadi tahu di hidup ini tuh ternyata beragam banget orang-orang yang merasakan hal-hal kayak gitu. Kehidupan itu beda-beda dan kita gak akan pernah tahu.
0: Iya, betul.
1: Walaupun relate tapi pasti ceritanya setiap orang-orang tuh beda-beda dan aku ngerasa kayak wow.
0: Wow, dan di situ kayak oh ternyata cerita orang bisa ya kayak gini ya.
1: Iya, ternyata bisa kayak gini.
0: Karena emang jujur lagunya pedih banget gitu dari judul aja udah luka terakhir. Terus kayak gimana POV orang yang harus dealing sama luka dari pasangannya gitu kan kayak
1: bukan
0: hal gampang gitu
1: gak
0: ya.
1: Sama sekali tidak gampang.
0: Sama sekali tidak gampang untuk orang yang punya lukanya dan juga orang yang akan membersamai lukanya.
1: Yeah.
0: Luar biasa. Ini daging loh konten malam hari ini. Nah, ini kira-kira Shira, setelah kita buka tadi buat yang nanya, ternyata ada beberapa teman produser yang sudah bertanya di YouTube maupun di Instagram nih malam hari ini. Kita bacain kali
1: apa
0: ya?
1: Tuh?
0: Kita bacain dulu dari YouTube deh. Katanya malam hari ini ada dari, kita pilih dulu ya, dari Elvira. Katanya,
1: Elvira.
0: Mau tanya dong, lagu Luka Terakhir ini relate gak? Oh relate gak? Itu pertanyaan pertama. Terus gimana prosesnya sampai lagu ini akhirnya jadi milik Shira? Oh tadi udah sempat kita bahas ya.
1: Iya tadi kalau lagu Luka Terakhir relate apa enggak. Itu bisa dibilang relate.
0: Oke.
1: Cuma gimana? relate sih.
0: Relate tapi karena sempat ini dari kumpulan banyak cerita
1: iya,
0: kali
1: dari
0: ya.
1: Kumpulan enggak juga sih.
0: Oh, enggak juga.
1: Ada satu cerita aja. Dan itu ya lumayan relate. Ya tentang inilah, cuma aku sadar kayak aku tuh masih terlalu muda buat kayak untuk terlalu serius di
0: cinta-cintaan
1: gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, aku tuh berusaha punya mindset kayak people come and go.
0: Yes, itu.
1: Jadi enggak boleh mencintai orang lain tapi jangan mencintai orang lain lebih dari mencintai diri sendiri.
0: Itu

0: aku di The Icon pun aku ditanya-tanya kayak pengen kolaborasi sama siapa sih, sama Kadrian Khalif. Kenapa? Karena suaranya itu se-iconic dan se-adem dan se-enak dan se-delicious itu.
1: Pokoknya selera dan, kamu banget yeah, itu ya suaranya ya.
0: Dan apa ya, tone-nya itu tuh menurut aku mahal banget. Jarang banget orang-orang bisa punya suara yang kayak gitu. Terus untuk Adriana sendiri, dia tuh ramah banget.
1: Oh ya?
0: Humble, friendly banget. Jadi sangat-sangat memotivasi dan menginspirasi aku sebagai musisi banget sih, Kak.
1: Makanya kamu aku juga pengen. Sebelumnya ngefans sama dia sebelum di Icon atau setelah di Icon?
0: Sebelum di Icon.
1: Berarti kamu starstruck dong ketemu dia dong.
0: Iya.
1: Iya, yeah, gimana ketemu Adrian kayak
0: aduh,
1: wow gitu.
0: Gak nyangka banget ya di The Icon tuh aku jadi ketemu banyak musisi-musisi, penyanyi-penyanyi yang keren, legend di Indonesia.
1: Yes.
0: Dan pas pertama kali aku ketemu Kak Adrian tuh kayak auranya gitu loh.
1: Ini aslinya nih ternyata nih.
0: Dan sangat-sangat ganteng dan tinggi dan baik. Dan ya pokoknya
1: dan gitu brewokan ya. Wah keren banget. Tapi emang Adrian Khalif humble banget sih orangnya.
0: Humble banget.
1: Keren ya. Pokoknya berarti Shira pengennya kolaborasi kalau bisa dikasih kesempatan sama Adrian Khalif.
0: Yes.
1: Selain Adrian mungkin?
0: Selain Adrian mungkin Dewa 19.
1: Langsung ke legend tuh. Kenapa emang kamu dengerin musik-musik mereka?
0: Aku dengerin dong, karena musik-musik mereka tuh gak akan pernah mati menurut aku ya. Menurut Shira musik-musik Dewa 19 itu it's like apa ya, a banger yang gak akan pernah redup.
1: Betul.
0: And it's so good. Karena Shira sendiri punya kayak sisi like bandnya. And I love like their music.
1: Pertanyaan untuk para bala dewa biasanya adalah tim Once atau tim Ari Lasso. Nah,
0: oh, ini beneran aku ditanyain.
1: Tim Once atau tim Ari Lasso? Ayo, ayo.
0: Aku suka semuanya, aku enggak bisa milih.
1: Nice. itu jadi biasanya kalau misalkan teman perdua juga nih, kalau misalkan pengen dengerin band-band yang legend, salah satunya Dewa 19,
0: yes,
1: ada Gigi, ada Shilon Seven, ya, banyak banget pokoknya band legend juga tuh. Shira pengen sama salah satunya adalah Dewa 19. Nice. Nah sekarang ada dari pertanyaan dari WhatsApp Shira. Ada dari siapa nih? Ada dari Lara namanya.
0: Laura.
1: Dari Lara katanya, assalamualaikum kak, selamat malam.
0: Laura.
1: Mau izin tanya untuk kakak Shira, di balik pencapaian yang sekarang terlihat indah nih, pasti ada jalan yang gak terlalu mudah ditempuh sebelumnya. Dari semua lika-liku perjalanan kakak Shira di dunia musik, momen apa yang paling membuat kakak Shira berpikir untuk berhenti dan apa yang akhirnya membuat kakak Shira untuk memilih bertahan?
0: Itu pertanyaan yang sangat bagus.
1: Deep
0: ya buat Kak Lara.
1: Deep sekali ya.
0: I'm so stunned.
1: Yes. Boleh mungkin Shira dijawab nih untuk pertanyaan Lara nih.
0: Kalau sempat pengen berhenti itu kapan ya? Aku sebenarnya nggak pernah yang sempat pengen berhenti gitu sih, cuma pastinya aku kayak ada di masa di fase yang kayak capek. Is this gonna work out? Am I really good at this? Apakah masa depan aku bisa seperti yang aku impikan? Apa aku bisa terus bermusik? Apakah aku enough? Pasti ada aja pemikiran kayak gitu. Cuma untuk menguatkan diri aku sendiri adalah the young Shira yang sangat ambitious and a girl, a little girl with a big dream is still in me. And dari kecil aku emang pengen banget untuk bisa menjadi a performer, a musician, a singer.
1: I see.
0: Jadi aku akan selalu tetap mengingatkan and remind me dan selalu inget juga gimana perjuangan mama dari kecil sampai sekarang, sesupport apa buat Shira untuk bisa menjadi, untuk bisa mewujudkan mimpi Shira di dalam bermusik.
1: Okay,
0: dan itu selalu mengingatkan Shira.
1: Wow.
0: Also, aku tuh punya banyak idola.
1: Oh ya?
0: Kayak, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, terus musisi-musisi yang mereka itu performer, gak cuma nyanyi doang, tapi mereka juga bikin lagu, main alat musik, terus mereka ngedance.
1: Betul.
0: And
1: Taylor gila sih Taylor. Wah
0: gila.
1: Itu kalau misalkan kalian pernah nonton salah satu konsernya teman berdua, kalian akan tahu kenapa Taylor segitunya.
0: Yes.
1: Berarti kamu Swifties ya?
0: Yeah, I'm a Swiftie, tapi bukan yang kayak Swiftie banget. Karena aku sendiri gimana ya, lagu Taylor Swift tuh banyak banget.
1: Banyak banget.
0: Swifties kayaknya itu yang benar-benar

0: tahu semua lagunya deh. Tapi untuk menjadi Swifties juga gak perlu sih guys. Yang penting kita tuh sangat terinspirasi. Yang penting kita support Taylor Swift, support idola kita itu dari hati kita.
1: Kalau ada konser mungkin Taylor Swift pengen ke Indonesia, kok pengen banget nonton dong?
0: Pengen banget. Cause she's a performer.
1: Terakhir berapa ya? Singapura ya berarti ya? Terakhir paling deket Singapura. Ya semoga siapa tahu one day ya. Gitu, tadi Lara pertanyaannya udah dijawab ya oleh Shira nih. Untuk kata tadi untuk berhenti sebenarnya gak pernah pengen.
0: Gak pernah pengen sih.
1: Sampai sedesperate itu. Tapi selalu ingat sama usaha-usaha yang udah dilakukan gitu. Terus juga katanya sukses terus nih kakak Shira untuk karirnya ke depannya.
0: Amin, makasih banyak.
1: Thank you ya. Jadi buat yang masih penasaran nih tentang seorang Shira, boleh banget masih kita buka ya. Oh tadi yang Niwayan kembali lagi nih, katanya absen monitor Denpasar Bali. Oh benar, dari Bali. Dari Denpasar Bali dengerin kita malam hari ini. Oke teman Pro2, jadi buat kamu yang masih mau bertanya ke Shira boleh banget. Malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta dan juga di WhatsApp 0811-800-105. Abis ini kita masih bakal ngobrol sama Shira, jadi jangan kemana-mana. Masih di MLC Music Live Chat.

0: Aku langsung
1: dan ternyata dua musisi ini relate sama kamu ya, dua-duanya ya.
0: Iya.
1: Dan ternyata Shira juga ikut sebagai backing vokalnya di Dewa 19 ya.
0: Iya benar.
1: Gokil, gokil.
0: Alhamdulillah.
1: Sun sama Dewa ada jadwal ini gak terdekat?
0: Ada di Pesta Pora, jadi kalian jangan lupa yang di daerah sini ke Pesta Pora, oke? Okay?
1: Paspor ya?
0: Paspor.
1: Langsung aja kamu kepoin tuh line up Pesta Pora. Nanti ada Shira tuh salah satunya.

0: ke teman produser seluruh Indonesia dan juga fansnya Shira, apa namanya?
1: Skalova.
0: Skalova, untuk Skalova di seluruh Indonesia, Shira pengen bilang apa nih?
1: Buat Skalova dan buat pemirsa Produ FM semuanya, jangan lupa buat dengerin single terbaru aku. Walaupun misalnya kalian gak relate, tapi semoga kalian bisa enjoy lagu ini yang aku Amin. Nyanyikan dengan dari hati ini. Semoga kalian bisa terhibur. Terhibur gimana dengerin lagu galau?
0: Terwakili.
1: Ya, benar banget. Dan semoga kalian juga bisa buat teman-teman di luar sana yang masih punya luka, yang masih belum sembuh, semoga kalian bisa sembuh.
0: Amin.
1: Semoga kalian bisa memilih diri kalian sendiri. Semoga kalian bisa berdamai dengan diri kalian sendiri.
0: Amin.
1: Semoga kalian bisa lebih bijak lagi untuk berhubungan. Jangan sampai kalian ada di hubungan toxic. Yes. Kalau misalnya udah toxic,
0: ciao ya.
1: Jangan buta cinta ya, teman-teman.
0: Harus tetap mindful ya.
1: Tetap mindful.
0: Gitu. Yes. Oke, mungkin kalau misalkan teman berdua pengen ini nih ngepoin sosial medianya Shira, boleh di mana nih?
1: Kalian bisa follow Instagram aku Daikon Shira, gak ada underscore-nya, langsungnya Daikon Shira, dan TikTok aku Shira.
0: Oke. Rajin bikin konten Shira?
1: Aku lumayan rajin bikin konten sih.
0: Dan juga nge-live ya.
1: Ya, aku suka nge-live. I love nge-live, nah, dan sekarang aku juga lagi nge-live.
0: Nah, jadi buat kamu teman berdua yang pengen ngepoin kegiatan Shira, mungkin lagi ngapain, lagi di mana, lagi latihan kah ya?
1: Bener.
0: Boleh banget dikepoin sosial medianya Shira ya. Dan kalau gitu teman berdua gak kerasa banget, udah hampir 1 jam kita menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Perdu FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita harus pamit dulu. Thank you banget, Shira.
1: Terima
0: ya.
1: Terima kasih banyak,
0: Shira. Abis ini kita semoga akan ketemu lagi di karya-karya kamu yang lain ya. Sukses terus untuk karyanya ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Siapa tahu kita ketemu di Pesta Pora nanti.
1: Ya, semoga kita ketemu ya. Jadi
0: amin.
1: Jangan lupa.
0: Amin. Kalau gitu, Elan pamit dan juga
1: Shira.
0: And bye-bye teman Pro 2.
1: Bye.
0: Music Life Chef.

152 FM, teman terbaik kamu. Salah satu film yang barusan saja tayang di hari kemarin ya, teman berdua. Tepat di tanggal 23, Red Adventure Endgame Encore. Ini kembali tayang di bioskop Indonesia per 23 September kemarin. Dan untuk penggemarnya ingin nonton film ini ya, untuk plot Infinity Saga begitu ya, tahun 2020, dan film ini juga berfungsi sebagai penghubung menuju Avenger Doomsday, film Marvel Cinematic Universe yang juga datang setelah Infinity Saga berakhir, teman berdua. Udah nonton belum? Kalau aku finishnya tuh baru di Wacana kemarinnya, sempat ngeliat-ngeliat juga cross check. Wah, kayaknya seru nih ya trailernya. Kemudian ya sampingnya baru di Wacana aja. Mudah-mudahan beberapa hari ke depan punya waktu dan kita bisa nonton bareng gitu ya. Ya, cerita Avenger Endgame ini menggambarkan perjalanan para Avengers yang tersisa dalam menghadapi konsekuensi besar dalam pemusnahan separuh kehidupan alam semesta oleh Thanos, teman berdua. Seperti itu ya, tapi untuk lebih detailnya silakan kami bisa agendakan, karena film ini sendiri baru tayang kemarin dan hari ini di hari keduanya.

0: Waduh, lihat deh, ada notif debat panjang lagi nih di grup. Semua tuh ribut gara-gara hanya beda pendapat doang.
1: Padahal kan beda pendapat itu biasa. Masa harus jadi drama series setiap hari?
0: Betul sih. Justru kalau kita bisa saling menghargai, dunia bakal lebih adem. Kayak playlist favorit, lagunya itu beda-beda. Tapi kalau digabung, jadi harmoni yang enak.
1: Ah gitu. Saya setuju sama analogi kamu. Jadi ingat, kalau kita tuh bisa jadi agen harmoni, kita tidak cuma bikin suasana itu nyaman, tapi juga menunjukkan kalau perbedaan itu bikin kita kuat. Yuk teman Pro 2, jadi agen harmoni di sekitar kita. Karena dunia butuh lebih banyak vibes positif, bukan konflik yang gak penting.
0: Harmoni itu pilihan kita. Mulai dari sekarang,
1: mulai dari diri sendiri. Yeay!
2: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Hera, kita mau dengar langsung pesan dan harapan dari Kak Hera untuk seluruh pemuda di Indonesia ya, terutama untuk teman Produa juga
2: ya,
1: buat
2: dengerin kita ya.
3: Tentunya pesanku untuk pemuda yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah. Karena ini kan IPP-nya kita tahun lalu itu indeks pembangunan pemuda itu Provinsi Sulteng berada di urutan keempat. Nah, aku ingin gimana caranya para pemuda yang di Provinsi Sulteng itu bisa menaikkan domain-domain ataupun indikator yang ada di Sulteng supaya bisa masuk ke peringkat satu besar nasional. Contohnya kayak pendidikan, apa yang udah kita lakuin di bidang pendidikan, sesimpel menjadi volunteer di bidang pendidikan kayak yang aku lakuin beberapa tahun kemarin, dan juga ini soal domain partisipasi dan kepemimpinan, gimana caranya kita untuk menjadi pemimpin atas diri sendiri ataupun orang lain, bagaimana caranya kita untuk mengorganisir suatu hal dan juga mengorganisir komunitas-komunitas yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang ketiga itu terkait gender dan diskriminasi. Nah, kesetaraan gender itu harus terus digaungkan. Jadi dan juga diskriminasi, kita harus menghapus kekerasan apapun yang ada di lingkungan sekitar kita, baik itu kekerasan terhadap perempuan dan juga kekerasan terhadap anak. Dan tentunya pasti karena kita tahu sendiri di provinsi kita juga bisa terbilang narkoba juga, tingkat narkoba masih tinggi. Apalagi saja tinggal di lingkungan Kecamatan Tanga yang ya gitulah.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Ada Kak Nia Nur Ramadhani, Winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025. Ya. Halo Nia.
2: Halo.
1: Kamu kelas berapa?
2: Aku kelas 2 SMA.
1: Oh, kelas 2 SMA. Ya. Berarti kita beda setahun ya. Saya kan kelas 3 SMA. Beberapa tahun yang lalu. Ya. Oke, okay, by the way kamu umur berapa sih?
2: Sekarang aku tuh umur 17 tahun.
1: 17 tahun. Ya. Jadi masih dalam kategori remaja ya. Ya. Oke, okay, Winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025. Wih, mantap banget. Sekolahnya di mana dulu, Ding?
2: Aku sekolah di SMA Negeri Model Terpadu Madani.
1: Oh, SMA Madani. Iya. Gimana perasaanmu setelah menjadi Winner Putri Kebudayaan Remaja Nusantara 2025?
2: Alhamdulillahnya untuk perasaan sekarang ini sangat bangga ya Kak, karena aku kesana bukan cuma untuk membawa nama pribadi tetapi membawa nama Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi itu buat aku kayak bangga karena bisa membawa Provinsi Sulawesi Tengah menjadi juara satu di ajang pemilihan putra-putri kebudayaan Nusantara, Kak.
1: Oh, oke. Okay. Jadi kamu itu juara satu di tingkat provinsi nih ceritanya ya kan? Yeah. Terus ke tingkat nasional. Yeah. Di nasional kamu juara satu lagi.
2: Yeah.
1: Oh my God. Mimpi apa kamu? Yeah. Tapi ceritain dulu deh sebelum kita ke nasional nih. Pengen tahu dong apa itu Putri Kebudayaan Remaja Nusantara.
2: Oke, baik. Untuk Putri Kebudayaan Remaja Nusantara ini, Kak, itu adalah platform untuk remaja-remaja, terkhusus remaja di setiap provinsi itu, untuk menyuarakan tentang budaya yang ada di daerah mereka masing-masing, Kak.
1: Oh, gitu. Itu tugasnya ya? Yeah. Untuk menyuarakan budaya yang ada di daerahnya masing-masing. Yeah. Oke, okay, nah, wow, berarti ini adalah tugas yang bisa dibilang sih lumayan agak berat gitu ya. Ya, makanya pundaknya agak sedikit miring gitu. Tapi waktu pemilihan di tingkat provinsi, kamu waktu itu apakah ada saingan dulu dari beberapa daerah kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah?
2: Iya, ada Kak. Ada mulai dari Donggala, Parigi,
1: okay.
2: Ada juga Morowali Kak. Dari berbagai kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah sih Kak.
1: Oke, okay. Kalau kamu perwakilan dari apa?
2: Sulawesi Tengah, Kota Palu.
1: Kota Palu. Iya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

IPL ya, sih kalian berturut-turut juga sempat menjadi top chart kita ya di International Top 20 Palu tahun 2022. Gimana buat kamu yang kemarin-kemarin juga sempat request gitu ya lagu ini, sekali lagi congratulations. Nah, tadi informasi lainnya aku bakal share ke kamu, stay tune terus.

Oke, ngomongin tadi soal Taylor Swift yang memang kabarnya tengah merilis single terbaru yang bertajuk 190 ya. Baru-baru sih teman berdua di bulan ini, dan lagu tersebut juga menjadi rilisan terbarunya, besok paling dinantikan oleh penggemarnya sepanjang pekan ini. Taylor Swift sendiri juga mengumumkan perilisan tersebut mulai melalui unggahan akun Instagram miliknya ya, Selasa beberapa hari kemarin. Dan juga unggahan tersebut Swift menjelaskan bahwa lagu itu akan bisa segera di pre-order ya, selama 24 jam teman berdua. Keren nih. Nah, kalau dilansir dari berbagai sumber ya, Taylor Swift ini juga memberikan beberapa petunjuk yang membuat banyak penggemar menebak proyek terbarunya, dan bahkan juga merubah beberapa huruf O menjadi angka 0 dalam bio akun Instagramnya gitu teman berdua. Taylor Swift juga memasang hitungan mundur 24 jam, ini bukan tahun baruan, dalam laman resminya sebelum perilisan kemudian ya. Ini memberi judul single terbarunya. Setelah hitung mundur selesai, penggemar Taylor Swift kemudian bisa mengetahui gitu ya proyek musik yang tengah ia persiapkan gitu teman berdua. Nah, seantusias apa nih ya, terutama para Swedes se-Indonesia.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Yang apa aja yang sudah dijual sekarang? Produk-produknya apa saja?
7: Pertama, produk unggulan saya Bagea, ada 7 varian.
6: Bagea.
7: Kenari, ya, coklat kenari, coklat mente, kopi, kelor, kacang, keju.
6: Oke, Bagea ya.
7: Nah, ada juga produk kue kering. Mm-hmm. Kue kering, bawang goreng, bajabu, sambal roa, coconut oil, dan keripik. Ada juga produk ini pelapis.
6: Iya, boleh dilihatkan ke ini ya kamera. Ini apa?
7: Ini produk kelapis, ini olahan limbah kelapa.
6: Oke.
7: Ini juga produk unggulan kami. Mm-mm. Kemudian ini Bagea
6: coklat kenari ya.
7: Kenari. Mm-mm. Ini Bagea kopi. Ini asli dari kopi ya.
6: Oke, dari kopi dibuat.
7: Ya, ini dari kopi, asli kopi. Ini coklat mente.
6: Coklat mente. Yang paling banyak, paling laku tuh yang mana tuh?
7: Ini. Bestseller ini sama ini kelor juga. Karena ini khas.
6: Bestseller. Bestseller yang mana?
7: Ini sama ini.
6: Oh, wow. Nanti mudah-mudahan bisa hadir di studio Pro 2 ya, biar kita bisa lihat langsung gitu ya.
7: Iya, insya Allah Bu.
6: Oke, itu harganya kisaran berapa?
7: 25 satu dos. 25. Bermacam, ini kemasannya ada 3 macam kemasan. Mm-hmm. Yang topless tabung kayak gini, ini 60.
6: Oh, 60 ribu.
7: Ya. Ada untuk toples besar, untuk kalau hari raya besar, lebaran, misal, itu ada, ya ada, cuma nggak ada di, nggak ada anunya apa, baru kita bikin meja begini, wow. Ini ukuran toples besar.
6: Itu berapaan biasanya dijual?
7: Ini 120 dan kalau yang harga coklat 160.
6: Yang paling banyak di order yang mana untuk oleh-oleh ini, Bu?
7: Ini. Kali ini kalau sudah rasa, Bu, pasti balik lagi.
6: Pasti balik lagi ya.
7: Iya.
6: Oke. Nah, teman Pro 2 bisa juga tanya-tanya di line WhatsApp-nya Pro 2 0811456031 Sekali lagi 0811456031. Kita akan kembali sesaat lagi teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 teman terbaik.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: Eh, tunggu dulu Win, jangan buang sampah organik sembarangan.
1: Loh, kenapa? Kan ini sisa makanan, pasti terurai dengan cepat.
0: Justru itu, sisa makanan bisa mengganggu keseimbangan ekosistem dan menarik satwa liar ke area kunjungan. Kita harus bawa pulang semua sampah kita, Win.
2: Pesan penting, dilarang buang sampah organik sembarangan. Kita sadar mana sampah basah dan mana sampah kering.
0: Astaga! Itu lagi, coba kau lihat.
1: Kasihan sekali batunya dicoret-coret, padahal ini kan peninggalan bersejarah.
2: Pesan penting, dilarang keras vandalisme. Pohon dan bebatuan di sini adalah sejarah yang tidak boleh kita rusak. Mencoret-coret adalah tindakan yang merusak keindahan dan warisan budaya kita.
1: Indah sekali anggreknya ya, aku petik satu deh untuk kenang-kenangan.
0: Eh Win, ingat aturannya, dilarang ambil apapun.
1: Enggak kok, cuma satu doang. Lagian kan tidak sampai merusak hutan.
0: Foto aja Wina, abadikan keindahannya biar ia tetap di tempatnya. Agar generasi mendatang bisa ikut menikmatinya.
2: Pesan penting, dilarang ambil apapun kecuali foto. Mari jelajahi tanpa merusak. Tinggalkan hanya jejak kaki. Bawalah pulang hanya kenangan indah. Bersama kita jaga kelestarian alam.
3: Obrolan seru di Produa FM.
1: Ibu, di zaman sekarang ini banyak loh anak muda yang pengen merintis juga buka usaha seperti itu. Jadi kan sekarang pekerjaan itu kan bukan cuma terbatas di dalam kantor, di gedung ya. Punya ya. Usaha seperti ini impian setiap orang saya rasa. Saya termasuk orang ya. Yang juga memimpikan pengen punya usaha dan punya brand sendiri. Pasti ibu juga punya suka dan duka gitu ya.
4: Ya luar biasa, kalau suka duka luar biasa, kebanyakan dukanya.
1: Kebanyakan duka. Tapi apa yang buat ibu itu bisa survive, bisa bertahan sampai dengan saat ini dan akhirnya punya banyak produk begitu?
4: Ya begini Bu, kalau kita stuck di situ, kita bagaimana kita memikirkan ada tanggung jawab untuk anak-anak dan untuk orang yang membutuhkan kita, yang membutuhkan lapangan kerja.
1: Karena ya, waktu
4: saat terpuruk kita di likuifaksi kemarin, ya. Saya bikin semangat untuk berjuang. Ketika melihat anak saya yang sudah kehilangan segalanya, Bu,
1: ya.
4: Saya tidak hanya diam, harus berjuang dan tidak pantang untuk meminta, Bu. Dan sebaik-baiknya kita ini bisa bermanfaat bagi orang lain.
1: Betul, jadi Masya Allah.
4: Bagaimana kita untuk berjuang? Masih banyak orang yang lebih kekurangan daripada kita.
1: Ya.
4: Semaksimal mungkin bisa bermanfaat. Makanya waktu saya terpuruk itu menggunakan alat-alat yang apa adanya, masih sederhana aja untuk memulai usaha waktu di pasca likuifaksi.
1: Ya.
4: Tapi karena kita semangat dan sabar menghadapi segala cobaan, alhamdulillah.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Bagaimana saya bisa salurkan ilmu saya yang ada sebab rekaman saya dan dua poin saya. Yang ketiga, poinnya yaitu saya pengen buka lapangan pekerjaan. Dan yang pasti, akhir Produa.
6: Cuma itu ceritanya yang paling ini kamu tuh sebenarnya ya kan?
5: Iya, cuma ya,
6: karena sebenarnya bukan target materi saja, target juga. Tapi memang tadi kalau kerja dalam rangka pendidikan ya mungkin ada juga gitu kan. Tapi melalui pengalaman kerja tadi kan, melakukan perusahaan, kemudian mendapatkan ilmu dan metode yang ada. Itu kemudian bisa diaplikasikan. Jadi ketemu sama teman-temannya mungkin punya pemikiran sama ataupun jenggot yang sama, kemudian mengembangkan kelompok ini sehingga menghasilkan kelompok yang produktif yang disebut sebagai PNK. Nah,
5: karena kan pastinya enggak ada tempat sharing. Di PNJK ini kita wadah lah. Iya. Bagaimana kita memecahkan masalah?
4: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Produa FM.

152 FM, teman terbaik kamu masih mikirin rezeki hari ini. Ya kita di kita syukurin aja, ya kan, tahun dulu. Berapapun yang dihasilkan ya kurang lebih itu ya, ujung-ujungnya tetap di harus disyukuri. Nih kalau mikirin lagi apa yang mesti kita lakukan setelahnya, atau mungkin dalam jangka waktu tertentu, ya kan, atau bahkan mungkin ada inovasi-inovasi baru yang barusan pertama kali kamu ingin coba, dan kalau ngelihat dari penghasilannya atau pendapatannya dari banyak orang itu cukup lumayan. Misalkan pengen jadi content creator, ada sebuah artikel yang juga itu bercerita berkaitan dengan cari uang di media sosial. Ini saya rasa makin disini makin banyak orang yang memanfaatkan media sosial sebagai ladang cuan. Tapi gimana caranya, ya kan? Cari uang lewat media sosial gini makin digandrungi juga oleh Gen Z kebanyakan gitu ya. YouTube menjadi platform utama untuk menghasilkan uang juga karena memiliki kerangka monetisasi yang beragam dan juga sudah mapan sih gitu ya, teman berdua. Mungkin sebagian pandangan dari berbagai kalangan soal opportunity ini. Tapi yang jelas mungkin apa ya, banyak juga yang sering kunci utamanya itu di kebebasan, ya kan, atau fleksibilitas. Jadi mereka tidak hanya kayak ngandalin Google AdSense ya, tapi juga memanfaatkan ekosistem YouTube yang juga sangat luas ya, mulai dari YouTube Shorts ya, kemudian juga fitur apalagi ya, kalau saya nggak ingat dulu nih, fitur membership ya, terus juga ada kalau salah satu support thanks, hingga kerjasama brand juga ya, apalagi unfiltered marketing. Kemudian juga platform ini memberikan kepastian juga ya, soal monetisasi yang lebih jelas ya, kemudian dibandingkan dengan platform lain yang algoritmanya itu sering berubah-ubah gitu ya, teman berdua. Tapi kalau pandangan praktisi juga industri strategis media digital ya kan, pilihan Gen Z pada YouTube itu sangat masuk akal juga secara bisnis gitu ya. Dan kemudian juga YouTube itu memiliki sistem bagi hasil atau revenue sharing yang paling matang dan juga transparan sejak lama. Jadi selain itu YouTube juga berfungsi seperti mesin pencari gitu ya, atau SEO based, sehingga konten video lama ya kan masih bisa memberikan penghasilan pasif juga gitu. Jadi bertahun-tahun setelah diunggah, menjadi berbeda dengan media sosial berbasis feed cepat yang lalu lintas terus hilang, ya kan, kayak perasaan. Oke, di satu sisi ya, mungkin sebagian orang juga bangga melihat anak muda sekarang itu sangat apa ya, bisa dibilang mandiri gitu ya, mandiri sekali. Jadi banyak kreativitas yang bermunculan. Ya, terus juga cerdas pula mereka nih ya, secara finansial kalau di usia muda. Namun di sisi lain juga pekerjaan itu sangat tergantung pada tren dan juga algoritma. Jadi mereka ya serasa tetap berharap ya, memperhatikan pendidikan formal juga sih sebenarnya ya kan, jadi tidak mengabaikan itu ya, betul-betul udah punya kreativitas dari inovasi yang diberikan oleh media sosial, kemudian juga mengabaikan tanggung jawab sebagai seorang siswa misalkan, ataupun juga mahasiswa gitu. Jadi kayak mikir, ya udah sekarang udah boleh menghasilkan yang seperti ini, bukan kayak ini yang saya cari. Tapi kalau soal pendidikan ya, jadi kayak ya udahlah gitu. Gak benar itu ya. Jadi mereka tetap berharap mereka memperhatikan pendidikan formal dan juga memiliki potensi apa ya, finansial gitu kan, atau tabungan masa depan jika tren industri ini juga itu sudah mulai bergeser gitu ya. Jadi bisa dibilang tuh salah satu bentuk antisipasi juga sih, teman berdua, ya kan.
Okay. Kalau Alex Collingwood, ini pengamat media sosial dari epidemisound.com, juga menyebutkan dalam riset Epidemic Sounds itu terdapat sekitar 1.500 kreator yang memonetisasi kontennya, ya kan? Apakah salah satunya kalian? Ya, dan sekali lagi YouTube itu adalah platform teratas yang juga menghasilkan pendapatan ya di kisaran 28 ya. 28,6% gitu. Jadi kemudian juga TikTok itu jauh tertinggal ya kalau dilihat di sini data yang diproses dari berbagai sumber 18,3%, kemudian diikuti Facebook ya dengan perolehan 6,5%, ya, Instagram juga 11,8%, dan X ya Twitter 6,3%, Instagram, TikTok berada di urutan berikutnya dengan masing-masing 41%, diikuti Facebook dan 35%, dan juga Snapchat dengan 25% gitu. YouTube sekali lagi ini menyumbang sebagian besar pendapatan kreator gitu, tapi hal itu tidak berlaku juga untuk semua orang gitu ya tahun kedua. Ya, struktur keuangan platform yang berbeda itu ternyata memiliki struktur yang berbeda pula gitu. Ya kan, menawarkan berbagai jalur untuk monetisasi gitu. Itulah sedikit cerita gitu ya teman berdua ya, berkaitan dengan cari cuan melalui media sosial. Gimana pengalaman kamu? Kamu bisa ceritakan juga barengan sama kita teman berdua langsung di mana nih? Boleh juga sih di 0811 456 03105.

0: Ya está suara keliling. Ya está suara keliling.
1: Eh, Bang. Jasa suara keliling. Apaan, Bang?
2: Ini, Bang, biasa. Kan udah mau pemilu. Daripada tim ses para calon capek-capek serangan fajar, mending kita jemput bola. Cuannya lumayan loh.
1: Ngaco nih si abang. Jual suara di pemilu cuman buat cuan. Rugi bang. Duitnya paling habis satu bulan. Tapi deritanya gak habis-habis sampai satu periode. Mending jualan cupang deh. Si abang ada-ada aja.
2: Kalau jualan cupang bukannya adu-adu bang?
1: Ya, jangan diadu juga dong bang.
3: Walaupun merupakan makanan yang berasal dari Sulawesi Utara, panana juga sangat dikenal dan menjadi penganan yang sangat disukai oleh masyarakat di Kota Palu. Bahkan bagi masyarakat Palu, penganan ini menjadi hal yang wajib hadir saat menggelar sebuah acara atau pertemuan. Memiliki warna yang kecoklatan, panada bercita rasa gurih dan sangat enak ketika dicicipi. Kudapan yang satu ini konon peninggalan bangsa Portugis saat menjajah kota Manado. Panada oleh bangsa Portugis biasa disebut dengan empanada. Namun oleh masyarakat Minahasa, bahan-bahan kue ini ditambahkan dengan rempah-rempah khas Nusantara, sehingga teksturnya menjadi pas di lidah orang Indonesia. Tekstur ini sekilas menyerupai pastel, hanya saja isiannya sedikit berbeda. Jika pastel menggunakan sayuran sebagai isian, berbeda dengan panada, yang menggunakan isian berupa ikan cakalang.
4: Obrolan seru di Produ FM.
5: Caranya kita bisa mengurangi kos atau biaya-biaya yang dikeluarkan gitu. Nah, biaya yang dikeluarkan kan ya beli kertas dan sebagainya.
6: Bahannya.
5: Kan bahannya kan bisa gratis gitu. Kertas gratis, ampas kopi kebetulan

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia, yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun, tahun 1995, ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggung Aceh Darussalam, yaitu Tengku.

0: Markam dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Solidaritas itu.
3: Sorry.
2: So, betul banget itu teman Produa, dan intinya dua nilai itu kayak dua sisi mata uang, saling melengkapi tentunya. Toleransi ngajarin kita buat menerima perbedaan, sementara gotong royong teman Produa mengajarin kita buat bersatu dalam keberagaman. Sama seperti Indonesia, begitu banyak keberagaman di Indonesia, tapi kita tetap satu.
3: Bhinneka Tunggal Ika dong.
2: That's right.
3: Nah, keduanya jadi pondasi penting ya buat ngebangun masyarakat, bukan ngebangun tembok, asik. Buat ngebangun masyarakat yang damai, saling menghargai dan juga solid. Karena tanpa toleransi kita gampang terpecah, gampang kretek ya. Tanpa gotong royong kita kehilangan rasa kebersamaan.
2: Dan tentunya teman Produa, peran anak muda itu krusial banget. Kita yang nantinya bakal ngelanjutin masa depan bangsa.
3: Betul.
2: Jadi kita harus mulai dari hal kecil-kecil dulu. Bantu sekitar, hargai perbedaan, dan jaga hubungan sosial kita dengan positif. Jangan yang negatif. Negatif dulu.
3: Betul, karena Indonesia yang kuat itu lahir dari masyarakat yang rukun, saling mendukung, dan budaya empati. Coblos Lia.
1: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
3: Aku.
2: Oke, silakan.
3: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
2: Ya,
3: yuk kita hemat listrik.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Pernah gak sih teman-teman itu kayak udah capek membagi waktu, kayak udah mau nyerah aja? Pernah gak sih ngerasa seperti...
6: Iya pernah kakak, malah sering ya. Tapi kalau udah di tempat latihan ketemu sama teman-teman yang lain, udah ketawa-ketawa, itu rasa capeknya langsung hilang kakak.
5: Iya lagi, ngeluhnya sebentar aja ya.
6: Iya sebentar, pas udah latihan udah ketawa-ketawa.
7: Udah lepas.
5: Oke, ini pernah gak sih teman-teman dari Fix and Dance ini ikut semacam lomba kompetisi dance begitu?
6: Karena kita masih baru, terus lomba-lomba di Kota Palu juga sekarang
7: agak sedikit
6: ya, masih kurang. Ada sih beberapa, tapi kita kemarin punya kesibukan masing-masing juga. Jadi kita hanya ikut-ikut event kakak.
5: Oke, berarti cuman, oh iya lagi, kalau diperhatikan emang kalau K-pop, event K-pop sini itu emang belum ada yang kompetisi ya.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam, dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan ada oles ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh. Tapi tahu enggak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat. Karena kalau jatuh, nggak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?

0: Ayo serang, hancurkan turretnya.
1: Masih main juga?
0: Sabar, siapa tahu saya bisa jadi atlet e-sport. Tahu nggak sih kalau e-sport itu sekarang lagi eksis? E-sport adalah singkatan dari electronic sport. E-sport adalah jenis olahraga yang menggunakan peralatan elektronik seperti handphone, komputer, atau konsol game. Beberapa contoh games yang populer dalam e-sport adalah Mobile Legends, Fortnite, League of Legends, Counter-Strike, Call of Duty, dan PUBG Mobile. E-sport pertama

dimulai pada tahun 1972, di mana 5 mahasiswa Stanford University berkompetisi dalam sebuah event yang bernama Intergalactic Spaceware Olympics untuk game Space War. Tahun 2000-an, beberapa negara seperti Korea Selatan, Jerman, Prancis, UK, dan Amerika Serikat mulai menayangkan e-sport di televisi. Hingga hari ini, e-sport masih terus bertumbuh dan diminati oleh gamers di beberapa belahan dunia. Di Indonesia sendiri, e-sport telah diakui keberadaannya sebagai olahraga prestasi di bawah KONI dan dinaungi oleh PBESI atau Pengurus Besar E-sport Indonesia. Dengan begitu, e-sport dapat ikut dipertandingkan pada kompetisi-kompetisi resmi tingkat nasional seperti Pekan Olahraga Nasional atau PON maupun tingkat internasional seperti Olimpiade-Olimpiade tertentu dan juga Asian Games.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, Kamis 24 September 2026, melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Pimpinan dan seluruh kru Perundua mengucapkan selamat malam, selamat berbisa. Kita akan jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Program 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu Program 2 kembali di udara untuk membawakan acara siarannya pada hari ini, Jumat 25 September 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: banyak banget jajanan.
1: Jangan lapar mata ya, Din.
0: Enggak kok, aku emang lapar dan mau makan semuanya. Aku udah kenyang banget.
1: Ya, sisa makanan kamu masih banyak banget itu. Sayang kan kalau buang-buang makanan. Itu kan, kamu itu lapar mata, bukan benar-benar lapar.
2: Lapar mata bukan hanya berdampak bagi kesehatan fisik kamu loh, tapi juga lingkungan. Dengan bijak mengkonsumsi atau tidak membuang-buang makanan, kamu sudah berperan loh dalam mengurangi limbah, menghemat uang, dan mencukupi kebutuhan sumber makanan untuk generasi mendatang. Ingat ya, makan secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: saya ini mau libur panjang. Saya tidak ada rencana kasihan mau mana saya ini. Saya ke situ, Joy. Baru kau bawa saya tiba foto di mana Eiffel. Ketemu di sana kita, ya?
1: Ih, enggak ketemu Ki itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran kita mau lihat Kawaka Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau lihat Ki, sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala.
2: Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: was new in Produa. In Produa.
1: Teman Produa, informasi terupdate dalam Info Produa pagi hari ini bersama saya Nadila. Informasi mengenai Sara Wijayanto tampak menghadiri sidang cerai perdananya dengan Demian Aditya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Kamis 24 September kemarin. Sara tiba di lokasi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat dengan didampingi tim pengacara. Sementara itu, seperti diberitakan teman Produa, Demian memilih absen dan hanya mengutus tim kuasa hukumnya. Tim kuasa hukum korban dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang menyeret Betran Peto bersiap menyerahkan serangkaian barang bukti penting ke Polda Metro Jaya guna memperkuat berkas laporan mereka. Langkah penyerahan bukti tambahan ini dilakukan sembari menanti keluarnya hasil visum medis serta asesmen psikologis korban. Jalur pendakian Torean di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat ditutup sementara akibat kebakaran hutan yang terjadi di Bukit Setampol Resort Torean. Menyusul terjadinya kebakaran hutan di Bukit Setampol Resort Torean pada Selasa 22 September 2026, pemerintah setempat menetapkan penutupan sementara jalur wisata pendakian Torean, dan ini disampaikan oleh Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani Budi Kurniawan. Sekian informasi terupdate dalam Info Produa pagi hari ini bersama saya Nadila. Nantikan informasi lainnya hanya di Produa, teman terbaik kamu.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Hai, halo apa kabar? Semoga baik-baik aja ya teman Pro 2 pagi hari ini atau hari ini. Dan semuanya I hope everything's be okay gitu ya. Kalau misalnya gak okay, mudah-mudahan menjadi okay. Okay, ada Nadila pagi ini nemenin kamu di Spidea. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kebersamaan kita cukup panjang sampai nanti jam 11 siang atau jam 11 ya orang Palu bilang, dengan beragam informasi terupdate pagi hari ini di Spidea sampai jam 9, lalu di sampai jam 10 ya. Jam 9-nya kita bakal membahas satu topik, lalu jam 10 ke 11 ada Pro 2 Hit List teman Pro 2. Okay. So guys, terima kasih yang udah memilih Pro 2 sepagi ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali nih. Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu. Maafkan, Ma, seandainya Mama

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Tips merawat kendaraan pribadi gitu, khususnya buat cewek.
2: Kalau tips itu aja sih, yang paling mendasar sih, jangan lupa ganti oli. Cek air radiator. Nah, kalau akinya aki basah ya harus sering-sering cek air aki, air wiper. Nah, itu sih yang paling mendasar itu aja sih. Sama kalau kayak tekanan-tekanan angin gitu, mungkin biasanya nanti dirasa sok kempes itu baru.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Freda, selamat pagi teman Freda. Kita awali dengan informasi. Wih, mantep banget ya. Nah, mana dia? Oke, informasi yang bikin bangga kita sebagai warga negara plus 62 atau biasa dibilang warga Konoha, ya kan? Oke, dan semoga kamu juga bisa apa ya, menjadi vibes buat kamu untuk pagi hari ini, bisa menambah semangat ya. Nah, datangnya dari Indonesia yang meraih medali emas pertama di Asian Games 2026 dari cabang olahraga bulu tangkis. Yeay. Nah, jadi Indonesia meraih medali emas pertama Asian Games 2026 melalui cabang bulu tangkis setelah mengalahkan China dengan skor 3-2 dalam final bergu putra pada Kamis 24 September kemarin. Medali emas untuk Indonesia itu dipastikan melalui partai terakhir tunggal putra. Dengan raihan medali emas itu, Indonesia saat ini mengoleksi 20 medali yang terdiri dari 1 emas, 4 perak, dan 19 perunggu. Wow, baru 1 emas ya, dan yang memberikan ya adalah dalam final bergu putra itu Muhammad Zaki Ubaidillah mengalahkan Wang Hongyang di Ichinoya City Municipal Gymnasium. Ubay, panggilan akrabnya, mengalahkan Wong dalam dua set langsung ya teman berdua. So, thank you Zaki. Kamu udah melakukan yang terbaik dan kami sebagai warga Indonesia mengucapkan terima kasih atas dedikasimu yang luar biasa di Asian Games 2026. Like the

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari...
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut. Karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
3: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Pengalaman saya di apa namanya disinergikan dengan teori-teori akademisi dan langsung di lapangan bahwa ada beberapa poin penting yang ketika kita menjadi suatu salah satu pelaku usaha UMKM itu sendiri yang pertama tadi sebenarnya mungkin agak naif kalau saya bicara begini cuman karena saya yang jalani harus selain teori-teori itu harus ada kita buka, kita siapkan satu ruang kosong, satu ruang ikhlas di dalam hati kita, apapun hasilnya itu kita serahkan pada Sang Pencipta. Cuman ada beberapa langkah sebagai ikhtiar kita sebagai hamba Allah yang baik, yang kalau untuk saya sendiri ya Kak ya, yang pertama itu untuk menghadapi mitigasi bencana tadi itu ada pra bencana, pada saat bencana dan pasca bencana.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Masih di Selamat Pagi Teman Pro 2, kita lanjut ke informasi berikutnya. Ini mengenai fenomena Hari Tanpa Bayangan Teman Pro 2 atau kulminasi utama 2 ya, yang bakal terjadi di 6 wilayah Sulawesi Tengah pada hari ini, Jumat 25 September 2026. Fenomena ini terjadi ketika matahari berada tepat di atas kepala, sehingga bayangan benda tegak dapat terlihat sangat pendek atau seolah-olah menghilang. Berdasarkan data resmi BMKG, fenomena tersebut akan terjadi di Palu, Sigi Biromaru, Banawa, Parigi Motong, dan juga Luwuk. Dan untuk jadwal hari tanpa bayangan di 6 wilayah di Sulteng pada 25 September 2026, untuk Sigi Biromaru itu di jam 11:52, di Palu jam 11:52.23 ya, kalau Sigi Biromaru dia lewat 18 detik, Banawa jam 11:52.50, Parigi jam 11:51.06, Ampana jam 11:45.27, dan Luwuk 11:40.38 teman berdua ya. Jadi catat jamnya, 25 September ada fenomena hari tanpa bayangan di 6 wilayah di Sulteng termasuk juga Palu, tepatnya di hari ini teman berdua.

0: aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Jawatan, jawab cepetan ya kak. Yang pertama, pilih jualan skincare atau alat make up?
4: Alat make up.
3: Lebih penting kualitas produk atau kemasan yang menarik?
4: Kualitas produk.
3: Mau kalau dikasih modal tambahan, pilih buka cabang baru atau perluas promosi online?
4: Buka cabang baru.
3: Lebih sulit mencari pelanggan baru atau menjaga pelanggan lama?
4: Menjaga pelanggan lama.
3: Kalau disuruh pilih brand ambassador, influencer lokal atau artis nasional?
4: Influencer lokal.
3: Saat launching produk baru, pilih soft launching atau grand event meriah?
4: Soft launching.
3: Lebih suka jual produk skincare harian atau produk perawatan premium?
4: Produk harian.
3: Promosi paling efektif menurut kamu TikTok atau Instagram?
4: Dua-duanya sih, Instagram aja.
3: Instagram. Kalau bisnis kecantikan, yang paling menantang itu produksi atau pemasaran?
4: Pemasaran.
3: Kalau disuruh pilih, bikin brand sendiri atau jadi reseller brand terkenal?
4: Produk sendiri.
3: Lebih penting testimoni pelanggan atau iklan profesional?
4: Testimoni pelanggan.
3: Kalau ada pelanggan komplain, langsung ganti produk atau jelasin dulu dengan sabar?
4: Jelasin dulu dengan sabar.
3: Pilih kerja sendiri tapi bebas atau punya tim tapi harus koordinasi terus?
4: Pilih punya tim.
3: Oke, kalau harus pilih satu produk andalan, serum glowing atau lip tint awet seharian?
4: Serum glowing.
3: Oke, terakhir. Dalam satu kata, bisnis kecantikan itu?
4: Bisnis kecantikan itu luar biasa, cerah.
3: Oke, seru. Cerah banget ya, langsung dijawab.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ada yang kalau belanja suka bertanya, bisa bayar pakai kris kan kak? Waduh, kalau sementara makan, oh maaf tidak bisa, tidak ada kris gitu. Tiba-tiba langsung berhenti makan, tapi bisa transfer kak. Oke, baik. Cashless makin populer nih teman berdua, tapi cash belum hilang ya. Perubahan kebiasaan pembayaran memang semakin terlihat semakin kesini gitu ya. Kris dan pembayaran digital terus berkembang, sementara penggunaan uang tunai mulai melambat. Namun kebutuhan terhadap uang tunai masih ada, terutama di daerah dengan akses digital yang belum merata teman berdua. Nah kalau kamu sendiri, apakah termasuk orang yang kalau bertransaksi sehari-hari bayar makanan, belanja di pasar, sampai jajan di kedai, sekarang kamu lebih memilih kris kan daripada bayar pakai uang tunai? Nah ternyata 67 juta orang sudah pakai kris teman berdua. Jadi saat ini jumlah pengguna kris di Indonesia mencapai sekitar 67 orang. Angka itu setara dengan sekitar 1/4 jumlah penduduk di Indonesia. Bank Indonesia juga mencatat penggunaan uang kartal, yaitu uang kertas dan logam, mulai mengalami perlambatan seiring meningkatnya penggunaan pembayaran digital begitu ya. Dan menurut Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti, preferensi masyarakat kini semakin mengarah ke digital payment. Bahkan dalam sejumlah transaksi seperti di pasar dan berbagai event, masyarakat disebut lebih memilih menggunakan kris dibanding uang tunai. Bukan berarti uang tunai sudah ditinggalkan semua orang. Uang kartal masih banyak digunakan, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan juga terluar. Salah satu kendalanya adalah belum meratanya akses sinyal yang dibutuhkan untuk transaksi digital. Jadi apakah cash masih bisa dipakai? Ya tentu dong. Bank Indonesia menegaskan pembayaran di Indonesia tetap bisa dilakukan secara tunai maupun digital. Uang kertas dan logam rupiah juga tetap merupakan alat pembayaran yang sah teman berdua. Karena itu pelaku usaha tetap perlu menerima pembayaran tunai ya. Nah dicatat nih, pelaku usaha tetap harus perlu menerima pembayaran tunai. Kasihan dong kalau nenek-nenek, ibu-ibu yang tidak digital, terus dia mau bayar sesuatu tapi ditolak, terus disuruh bayar pakai kris sedangkan dia tidak pakai smartphone, bahkan mungkin dia tidak mengerti gitu ya. Nah, jadi Bank Indonesia mengatakan pelaku usaha tetap perlu menerima pembayaran tunai.

0: aku gak bakal lupa sih, di tahun lalu jam-jam segini HP aku tuh gak berhenti bunyi. Isinya teror, ancaman, sampai semua kontak aku di-chat sama orang asing.
1: Saya juga ikutan stres waktu itu, Bia. Pas kamu jujur ke saya kalau kamu minjam di 10 aplikasi pinjol cuma untuk nutupin utang kamu di aplikasi pertama, itu gila sih.
0: Asli ya, lingkaran setan banget tuh. Gali lubang tutup lubang, bunganya itu makin mencekik. Sampai aku tuh ngerasa gak ada jalan keluar dan mau menyerah aja.
1: Untung waktu itu kamu mau terbuka sama saya. Pas kita mutusin untuk tidak usah gali lubang lagi, terus langsung cari bantuan ke lembaga hukum dan posko pengaduan resmi, di situ tuh kita baru bisa nafas, ya kan Bia?
0: Bener banget, ternyata kuncinya cuma satu. Stop pinjam lagi, akui salah, dan cari bantuan yang tepat. Siklus gilanya baru bisa putus pas aku tuh berani melangkah keluar.
1: Jangan biarkan pinjaman online ilegal menghancurkan hidup Anda. Putus siklusnya sekarang, cari bantuan hukum, dan laporkan ke pihak berwenang. Anda tidak sendirian. Obrolan seru di Produa FM.
2: Melihatnya seperti apa? Apa yang motivasi apa yang dilihat begitu sehingga mampu mengorganisir kegiatan ini dari awal gitu? Seperti apa?
3: Oke, yang mampu memotivasi kami untuk membuat kegiatan ini karena bisa kita lihat ya, kesehatan mental dan juga narkoba itu merupakan isu yang relevan untuk kondisi saat ini, yang dimana banyak anak muda dan juga dewasa muda itu mereka terkadang mengalami tekanan akademik di bidang bidang sosial, di bidang keluarga, bahkan di bidang ini sehari-hari keseharian ini pun kita kadang kurang ini ya, kurang aware begitu terhadap kesehatan mental, sehingga kami ingin mengajak masyarakat Kota Palu untuk ikut di kegiatan kami begitu, supaya orang kayak ayo kita bisa lebih melek lagi untuk tetap selalu menjaga kesehatan mental kita.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kalau ditanyain atau disuruh pilih, kamu lebih memilih kurang tidur atau kurang makan teman berdua? Oh, asal jangan kurang duit ya, itu juga bahaya sih. Kalau kamu milih, mending kurang makan deh Nadila, ya kan, daripada kurang tidur. Karena kalau kurang makan ya bisa dibilang diet juga gitu ya. Kalau kurang tidur itu yang bahaya tuh teman berdua. Nah, kalau kamu jawabannya seperti itu lebih tepat teman berdua. Kenapa? Dokter Yohana ini lebih takut dengan orang yang kurang tidur daripada orang yang kurang makan, apalagi kurang makan nasi ya. Kurang tidur itu belakangan cukup menarik perhatian, dan dokter Yohana mengaku lebih khawatir melihat orang yang kurang tidur dibandingkan orang yang makan nasi. Ya, atau orang yang kurang makan nasi. Bukan berarti makan nasi bebas berlebihan ya. Maksudnya masih banyak orang yang sangat memperhatikan makanan, tapi justru menganggap tidur cuma 4 sampai dengan 5 jam setiap malam sebagai hal yang biasa. Jadi orang memperhatikan asupan makannya, dia harus makan sehat, menghindari junk food, tapi tidurnya 4 sampai 5 jam aja. Padahal menurut penjelasan medis, tidur itu punya peran penting loh ya, untuk menjaga fungsi otak, metabolisme, hormon, sampai sistem kekebalan tubuh. Untuk apa kita makan-makan sehat, olahraga, tapi kalau kurang tidur teman berdua? Kalau cuma sesekali begadang, mungkin besoknya cuma terasa ngantuk dan lemes ya. Tapi kalau tidur 4 sampai dengan 5 jam sudah jadi rutinitas, efeknya bisa mulai terasa dari susah fokus, gampang lupa, mood berantakan, sampai badan tetap capek meskipun baru bangun. Nah, dalam jangka yang panjang, kebiasaan kurang tidur juga dikaitkan dengan peningkatan resiko berbagai masalah kesehatan seperti obesitas, diabetes tipe 2, tekanan darah tinggi, sampai dengan penyakit yang bisa dibilang sampai dengan penyakit jantung. Oh, itu dia. Itu maksud saya seperti itu. Nah, makanya orang dewasa umumnya disarankan mendapatkan tidur sekitar 7 sampai dengan 9 jam setiap malam ya, every night. Dalam daya tahan tubuh teman berdua, daya tahan tubuh itu sangat penting untuk dijaga. Jadi pesan dari pernyataan dokter Yohana sebenarnya sederhana, jangan sibuk takut sama makanan sampai lupa kalau tubuh juga butuh tidur yang cukup. Karena makan sudah dijaga, olahraga sudah jalan, tapi kalau tiap malam masih tidur jam 2 terus bangun jam 6 pagi, ya tubuh tetap bisa protes juga kayak gitu. Tapi coba deh mau tanyain ke dokter, lebih takut mana nih dok? Kurang tidur, kurang makan, apa kurang duit? Ya kalau tidur kurang duit lebih serem ya dok ya. Oke, ada, semoga siang ini kita punya waktu lowong untuk bisa tidur siang ya teman berdua.

0: suasana ketika sedang belajar kelompok. Tim A ketika belajar kelompok.
1: Guys, soal nomor 1 dan 2 udah selesai nih aku kerjain. Menurut kalian, soal nomor 3 ini gimana ya jawabannya?
2: Udah, At. Kamu aturlah gimana benarnya. Kita ngikut aja.
3: Setuju.
0: Tim B ketika belajar kelompok.
1: Teman-teman, menurut kalian jawaban untuk soal nomor 3 ini, coba deh kita analisa kembali.
2: Betul juga, At. Kalau menurutku, emang sebaiknya kita harus ganti deh dengan kalimat yang lebih jelas, biar nggak rancu jawabannya.
3: Coba kita ganti dengan kalimat ini.
0: Kalau kamu termasuk yang mana? Kerja kelompok atau satu kerja yang lain main berkelompok? Belajar kelompok tidak melulu soal pelajaran atau akademik, tapi bagaimana kita bisa saling bertukar pikiran dan mengambil peran serta tanggung jawab.
4: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
5: Iya, Ma.
4: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
5: Ma.
4: Iya, Dek.
5: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
4: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
5: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
4: Hah?
0: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
6: Obrolan seru di Produa FM. Dari usaha-usahanya Dian, yang mana nih yang menghasilkan lebih banyak cuannya?
7: Yang lebih banyak cuannya, baik. Kalau untuk yang lebih banyak untungnya, untungnya itu di Warmindo, Kak. Di karena Warmindo. Di Warmindo itu kan bukan cuma satu menu, tetapi banyak menu kan, Kak. Terus juga dia kalau makanan itu, Kak, alhamdulillah dia itu bisa dibilang keuntungannya itu di atas 30%, Kak. Okay. Beda kalau sembako dengan ini Agenta Briling, dia itu, Kak, kita untungnya itu tipis sedikit. Yes. Tapi alhamdulillah dia juga putarannya itu baik. Okay. Bagus, Kak.
6: Berarti memang Warmindo yang masih jadi top penghasil cuan lebih banyak dibanding usaha Diannya Dian yang lain.
7: Iya,
6: nah, mungkin betul, Kak. Dari penghasilan Dian sudah jalan berapa tahun ini usahanya?
7: Kalau Warmindo dia sudah mau 1 tahun, Kak. Mau 1 tahun. Karena Warmindo dia baru.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM, the hits music station.

0: Request lagu favorit kamu hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. I'm getting
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro
1: 2. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2, selamat pagi buat kamu yang baru aja bergabung di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 pagi hari ini. Oke, kita lanjut lagi ke informasi selanjutnya di Spada pagi hari ini. Kali ini informasinya teman Pro 2 datang dari BMKG. Oke. Jadi BMKG memprediksi awal musim hujan di tahun 2026-2027 di sebagian besar Indonesia terjadi pada bulan November dan Desember, begitu ya. November sampai dengan Desember, namun cenderung lebih lambat dari normal gitu ya. Puncak hujan diperkirakan berlangsung pada Desember 2026 hingga Februari 2027. Masyarakat dan berbagai sektor diminta bersiap menghadapi potensi dampak hidrometeorologi dengan menyesuaikan aktivitas dan mengikuti informasi resmi dari BMKG. Dan ya, saya rasa ini adalah yang ditunggu-tunggu oleh seluruh warga Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah begitu ya, turunnya hujan secepat mungkin. Oke, selamat pagi teman berdua. Jangan lupa sarapan atau olahraga ya kan. Dan supaya pagi hari ini apa ya, bisa dibilang lebih bermakna gitu ya. Daripada misalnya pagi kamu kosong, kenapa tidak diisi dengan olahraga? Kan sebagian orang lagi work from home. Oke. Jadi ya mungkin kamu bisa awali harimu dengan berolahraga teman berdua. Atau mungkin berdialog dengan diri sendiri. Hari ini bakal ngapain aja. Atau kita berdialog sama JKT48 kali ya. Dengan dialog dengan Kenari.

0: Paina nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk! Tidak jadi kau bersihin.
2: Iya, bikin bagar kalau tidak jadi bersihin begini. Kenapa begitu
1: Kau mau tahu? Begini
3: Seringkali saat sudah ingin bersin, tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin. Apa sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Dikutip dari Life Science, bersin merupakan sistem pertahanan tubuh yang dilakukan untuk membersihkan hidung. Ini biasanya dilakukan melalui rangsangan benda asing. Misalnya hidung kita terpapar zat yang merangsang bersin, bisa berupa bau atau rangsangan dingin. Tapi rangsangan tersebut tidak cukup kuat untuk membangkitkan refleks bersin. Jadi ketika kita sudah ingin bersin, tapi tiba-tiba keinginan tersebut hilang dan kita tidak jadi bersin, tidak perlu khawatir secara berlebihan. Karena bersin yang tidak jadi bukan bertanda penyakit atau ada sesuatu yang buruk. Ini hanya bertanda bahwa rangsangan pemicu bersin yang muncul tidak terlalu kuat.
4: Obrolan seru di Prodo FM.
1: Oke deh teman Prodo, kita mau dengerin nih suara emas dari Kak Zaki. Kita bakal diam dulu ya teman Prodo.
5: Oke, sebenarnya jadi bahan belajar juga ya Kak Lia, Kak Ayek ya. Oke, ini langsung dibacain ya. Oke, siap. Kamu. Iya, kamu. Lagi dimanapun sekarang, jangan lupa temenin harimu bareng RRI Pro 2 Palu 105 FM. Radio yang selalu ada buat kamu, dari lagu-lagu favorit, obrolan seru, sampai info yang relate sama kehidupan kita. Karena RRI Pro 2 Palu 105 FM itu bukan cuma radio, tapi juga jadi teman. Stay tune terus ya di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.
4: Luar biasa. Aduh, kayaknya bakal masuk di RKS ya nanti suaranya nih ya.
1: Jangan dong. Nanti kita bayar.
5: Ini first time kayak ini.
1: Keren. First time tapi keren banget ya suaranya. Suaranya ganteng banget. Mana nih backsound kita?
4: Oke,
1: makasih ya Kak. Okay. Keren banget tadi suaranya.
4: Itu luar biasa sih. Karena saya seperti enggak bisa ngikutin nih.
5: Iya, pasti itu lebih pro Kalia dong.
4: Iya Kak. Kalau dibilang pro ya.
1: Kalau dibilang pro kita berdapat dulu. Iya. Kita kadang-kadang kehilangan arah tuh kalau baca.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Solo teman berdua, kalau misalnya di Indonesia ada ada peraturan gitu ya. Jadi kalau kita itu mau naik kendaraan umum, bayarnya tidak perlu pakai uang. Tapi bayarnya tidak hanya cukup terima kasih aja, tapi kamu harus kuat teman berdua. Cukup 20 kali. Gimana? Sanggup? Kayaknya boleh ya. Jadi bayangin naik bus atau transportasi umum tapi bayar tiketnya bukan pakai uang tapi cukup squat 20 kali. Jadi di Rumania ada program bernama Biletul Desanatate ya, atau Health Ticket, yang mengajak warga berolahraga sebelum mendapatkan tiket transportasi umum gratis. Waduh, bisa kurus kita ya kalau tiap hari naik kendaraan umum terus squatnya 20 kali. Wis. Kayaknya 5 kali aja kita udah ngos-ngosan ya. Caranya cukup melakukan 20 squat dalam waktu maksimal 2 menit di kios khusus yang dilengkapi kamera atau di kayak di booth gitu ya. Nah, kalau berhasil warga mendapatkan satu tiket perjalanan gratis untuk bus atau tram. Dan program ini diluncurkan pada tahun 2020 oleh pemerintah kota Cluj Napoca bersama Sport Festival sebagai cara mendorong aktivitas fisik lewat transportasi umum. Menurut pemerintah kota Romania, program ini sudah diikuti ribuan warga dari berbagai usia. Bahkan dalam dua fase program, total squat yang dilakukan warga disebut telah mencapai lebih dari 2 juta kali. Jadi di sini squat bukan cuma

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Udah
0: bersihin mas tadi. Ini mulutnya masih kotor. Apa yang kamu lihat nih? Kamu cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Kenapa Tante? Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu Tante. Tuh Bapak bilang Mama gak bisa urus rumah segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
5: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, Kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya, yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
6: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
5: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama Kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Selamat pagi.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Kita lanjutin informasi di Sepada pagi ini, teman Pro 2, informasi waktu 2 menit dari pukul 8 pagi hari ini. Dan selamat bergabung di Sepada buat yang baru aja gabung, baru bangun mungkin, atau lagi di kendaraan, atau mungkin sambil nyiapin pakaian untuk digunakan hari ini, atau mungkin sambil mandi, masak, olahraga, apapun itu ya. Oke, informasi selanjutnya ini mengenai El Nino. Super El Nino berpotensi merenggut belasan ribu nyawa, teman berdua. Jadi ancaman 19.300 kematian tambahan. Jadi kajian Climate Impact Lab menempatkan Indonesia di urutan kedua di dunia dengan proyeksi 19.300 kematian tambahan akibat suhu panas yang ekstrim begitu ya. Lonjakan korban jiwa ini dipicu oleh fenomena Super El Nino sepanjang periode September 2026 hingga Februari 2027 nanti. Dan sebagian besar lonjakan korban jiwa tersebut, teman berdua, diproyeksikan baru akan terjadi pada rentang bulan Desember hingga Februari mendatang. Mudah-mudahan jangan ya. Dan jadi jeda waktu ini memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk segera merancang strategi pencegahan sebelum dampaknya memuncak begitu, teman berdua. Langkah darurat yang harus diambil pemerintah daerah didesak segera menyiapkan sistem peringatan dini suhu panas dan pusat pendinginan gratis bagi publik ya. Perlindungan ketat juga harus diberikan kepada para pekerja luar ruangan yang paling rentan terhadap sengatan panas, teman berdua. Dan tentunya suhu terik ini tidak hanya mengancam sektor pertanian ya, tetapi telah berubah menjadi